0: Indonesia John Hartman tersebut, Erick Thohir yang juga sebagai Ketua Umum PSSI, mengatakan bahwa Presiden Prabowo meminta persiapan timnas Indonesia untuk digencarkan dalam menyambut sejumlah turnamen bergengsi tingkat dunia.
1: Jadi tadi Coach John ditanya gimana persiapan ke depan, apakah yang dibutuhkan. Bapak Presiden bilang pokoknya semua program dari PSSI untuk pengembangan tim nasional, apalagi untuk persiapan 2030 yang sudah akan dimulai babak kualifikasinya tahun depan bulan September, ya ini harus benar-benar kita jaga, kita persiapkan. Kita dukung, mudah-mudahan dalam beberapa minggu ke depan kalau memang FIFA sudah memastikan siapa tuan rumahnya, tapi saya yakin kita bisa mendapat kesempatan yang baik.
0: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, pelatih timnas Indonesia John Hartman mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah turnamen antar negara yang menjadi PR bersama untuk membawa kemenangan bagi skuad Garuda. John Hartman menuturkan dalam persiapan menyambut turnamen sepak bola bergengsi di kawasan Asia Tenggara, ia akan menggencarkan pelatihan ketat terhadap para pemain timnas Indonesia.
2: Kita ada turnamen AFF yang akan berlangsung dalam waktu dekat, dan kemudian seperti yang dijelaskan oleh Pak Thohir, kita juga punya FIFA ASEAN yang akan datang, yang menurut saya kedua turnamen itu sangat menarik buat kita. Yang satu memberikan kita kesempatan untuk menggunakan pemain lokal dan membiarkan mereka merasakan apa saja yang dibutuhkan, sekaligus bagi saya untuk menilai mereka. Dan kemudian di ASEAN, FIFA ASEAN, saya dapat kesempatan besar untuk mengumpulkan pemain-pemain terbaik dari yang terbaik untuk memenangkan turnamen itu, dan saya pikir itu yang penting.
0: Lebih lanjut, pelatih timnas Indonesia John Hartman bertekad bahwa skuad Garuda harus mampu memenangkan pertandingan bergengsi di tingkat kawasan. Ia menargetkan timnas Indonesia akan membawa trofi kemenangan untuk Indonesia di ajang Piala AFF dan FIFA ASEAN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: We are top in East Asia and it's an important step we need to take and to bring trophies home now.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama terkait dengan pengusutan dugaan korupsi kuota haji. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
5: Dan hari ini saudara FHM hadir memberikan keterangan.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama terkait dengan dugaan korupsi pemberian kuota haji 2023-2024. Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan pemilik Maktur Travel Fuad Hasan Mansur sebagai saksi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Fuad hadir dan didalami terkait sejumlah informasi yang dibutuhkan dalam proses penyidikan. Menurut Budi, keterangan Fuad diperlukan untuk memperkuat alat bukti yang telah dikumpulkan penyidik dalam perkara tersebut. KPK sendiri tengah menuntaskan berkas penyidikan terhadap 4 tersangka yang berasal dari unsur penyelenggaraan negara maupun pihak swasta.
5: Penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi saudara FAM selaku pemilik Maktur Travel, di mana pemeriksaan hari ini merupakan penjadwalan ulang dari pemeriksaan yang sedianya sudah dijadwalkan pada pekan sebelumnya. Dan hari ini saudara FAM hadir memberikan keterangan, di mana penyidik meminta konfirmasi terkait dengan adanya dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama.
6: Pemilik Maktur Travel Fuad Hasan Mansur membantah adanya transaksi atau pemberian uang untuk memperoleh tambahan kuota haji. Pernyataan itu disampaikannya usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait dengan dugaan korupsi kuota haji. Saat ditanya mengenai materi pemeriksaan, Fuad enggan memberikan penjelasan secara rinci.
7: Pak Fuad, sedikit aja Pak Fuad.
8: Alhamdulillah.
7: Jalan menuju rekan-rekan.
8: Terima kasih sudah repotin kalian datang. Terima kasih ya. Saya memenuhi tanggung jawab saya untuk memberikan kesaksian. Jadi hati-hati deh, hati-hati. Hati-hati nanti jatuh. Apalagi udah cukup Pak?
9: Soal apa Pak? Pak benar.
8: Ya.
9: Diperiksanya soal apa tadi Pak?
8: Ya biasa, masalah biasa aja ya.
9: Kemudian Pak tadi ditanya soal ya? Ini nggak Pak, illegal gain yang diterima Maktur sebesar 27,8 M. Kan direktur operasional Bapak jadi tersangka.

0: Itu kata kamu, ha?
1: Itu kata KPK. Insya Allah.
2: Sebelumnya, KPK telah mengungkap peran Ismail Adam selaku Direktur Operasional PT Maktur Travel dan Asrul Aziz Taba selaku Komisaris PT Rauda Eksati Utama yang juga Ketum Kesturi. Kedua tersangka diduga bersama pihak lain melakukan pertemuan dengan mantan Menteri Agama Yakut Kolil Komas dan mantan staf susnya yaitu Iswah Abdul Aziz alias Gus Alek. Menurut PLT Direktur Penyidikan KPK, Taufik, bahwa pertemuan tersebut diduga berujung pada pembagian kuota haji reguler dan kuota haji khusus dan munculnya skema 50% berbanding 50%. KPK menduga Ismail dan Asrul kemudian bersama sejumlah pihak di Kementerian Agama mengatur pengisian kuota haji khusus tambahan dan kuota tersebut diberikan kepada perusahaan yang terafiliasi dengan Maktur dan kelompok usaha yang tergabung dalam Kesturi. Atas perbuatan tersebut, PT Makassar Toraja atau Maktur diduga memperoleh keuntungan tidak sah pada tahun 2024 mencapai sekitar 27,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mamplo 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikutnya kami hadirkan informasi Haji 2026.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Sebanyak 10 jemaah haji di Debarkasi, Padang asal Sumatera Barat dan Bengkulu dilaporkan wafat saat menunaikan ibadah haji 2026 di Arab Saudi. Sementara hingga kepulangan kloter 13 Debarkasi, Padang tercatat sebanyak 5.071 jemaah telah kembali ke tanah air dengan selamat. Salih Della Putri melaporkan selengkapnya. Salih.
5: Ya, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada, dapat saya laporkan bahwa di balik kebahagiaan ribuan jemaah haji yang telah kembali ke tanah air, ini terdapat kabar duka yang turut mewarnai penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Sebanyak 10 jemaah haji di Debarkasi Padang dilaporkan wafat saat menjalankan ibadah di Tanah Suci. Kepala Bidang Layanan Ekonomi Sistem Haji dan Umroh Kementerian Haji Sumatera Barat Yudi Hidayat mengatakan, dari 10 jemaah yang wafat tersebut, 7 orang berasal dari Sumatera Barat dan 3 orang dari Provinsi Bengkulu. Para jemaah meninggal dunia dalam rangkaian pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Adapun jemaah haji asal Sumatera Barat yang wafat di Tanah Suci yaitu Yunilis Muin usia 74 tahun dari Kota Bukittinggi, Sofian Arbi usia 41 tahun, dan Samsu Karisudin usia 59 tahun dari Kabupaten Pasaman. Imam Kanapi Imam Kodri usia 81 tahun dari Kabupaten Pesisir Selatan, Mainusti Marukun usia 75 tahun dari Kota Sawahlunto, Nur Jasmi Tamar Hamzah usia 70 tahun dari Kota Payakumbuh, serta Hizbullah Sultan Sulan usia 78 tahun dari Kota Padang. Sementara itu pendengar, jemaah haji asal Provinsi Bengkulu yang wafat di Tanah Suci yaitu Tukiman Sandi Kromo Karso usia 54 tahun dan Umi Kasnimi Rashid usia 61 tahun dari Kota Bengkulu serta Mustina Abdul Basir usia 66 tahun dari Kabupaten Bengkulu Utara. Meskipun meninggalkan duka bagi keluarga dan daerah asalnya, seluruh jemaah yang wafat mendapatkan penghormatan dengan dimakamkan di Tanah Suci. Kesepuluh jemaah tersebut dimakamkan di 3 lokasi berbeda, yaitu di Baki, Syahraya, dan Dahban. Di sisi lain pendengar, kata Yudi, proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Padang terus berlangsung hingga kloter terakhir. Hingga kepulangan kloter 13, jumlah jemaah yang telah tiba di tanah air tercatat 5.071 orang, terdiri dari 2.056 jemaah laki-laki dan 3.015 jemaah perempuan.
6: Melakukan pengecekan kesehatan 7 hari atau 14 hari selanjutnya, karena nanti jemaah ini masih dalam rangka pemantauan, Bu. Ya, 90 ya. Kloter 13 ya, imbauannya kepada jemaah yang sudah sampai di daerah Haji yang Mabrur ya. Ya, agar senantiasa melakukan pengecekan kesehatan 7 hari atau 14 hari selanjutnya, karena nanti jemaah ini masih dalam rangka pemantauan, Bu.
5: Pendengar, sementara itu Yudi Hidayat menambahkan jemaah haji kloter 14 Debarkasi Padang dijadwalkan mendarat di Bandara Internasional Minangkabau Bin pada pukul 4.50 waktu Indonesia Barat tadi. Kloter terakhir ini berjumlah 286 orang yang merupakan jemaah cadangan gabungan dari berbagai daerah di Sumatera Barat dan Bengkulu, sekaligus menandai berakhirnya proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Padang tahun 2026. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Syalidela Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi lainnya mengenai pantauan terkait persiapan kepulangan jemaah haji Indonesia di Debarkasi Syamsuddin Nur, akan disampaikan oleh Robi Angga. Robi.
0: Baik mendengar, sebanyak 354 jemaah haji kelompok terbang kloter 11 Debarkasi Banjarmasin telah tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nur Jumat 19 Juni 2026 siang. Rombongan jemaah yang berasal dari Kabupaten Hulu Sungai Utara HSU tersebut mendarat sekitar pukul 13.05 waktu Indonesia Tengah. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin Rashid Lutfiana mengatakan pemulangan jemaah haji saat ini telah memasuki gelombang 2 yang diberangkatkan dari Madinah. Menurutnya secara umum seluruh jemaah dan petugas kloter 11 yang kembali ke tanah air berada dalam kondisi sehat. Berdasarkan laporan PPIH Debarkasi Banjarmasin mencatat pada saat diberangkatkan kloter 11 membawa total 359 jemaah beserta petugas. Namun pada saat kembali ke tanah air hanya berjumlah 354 orang. Ya, PPIH menyampaikan terdapat satu jemaah wafat di Tanah Suci, sementara dua jemaah lainnya terpaksa mutasi keluar, dan dua jemaah yang lain tengah menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Terkait kondisi tersebut, PPIH Debarkasi Banjarmasin terus mengimbau kepada seluruh jemaah untuk tetap menjaga kondisi kesehatan dan berkomunikasi dengan tim kesehatan daerah. Ya, Debarkasi juga telah menyiapkan berbagai fasilitas, salah satunya cek kesehatan gratis untuk memeriksa kondisi jemaah haji setibanya di tanah air. Hingga saat ini total jemaah dan petugas haji yang telah dipulangkan melalui Debarkasi Banjarmasin telah mencapai 3.944 orang mulai dari kloter 1 hingga kloter 11. Demikian dari Debarkasi Banjarmasin, Robi Angga, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian.
3: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini dari informasi mancanegara, Lebanon menyatakan sedikitnya 18 orang dilaporkan meninggal dan 33 lainnya luka-luka akibat serangkaian serangan udara Israel di daerah permukiman di Lebanon Selatan. Lebanon menyebut serangan udara Israel yang masih terus berlangsung telah menghambat upaya penyelamatan serta menghalangi evakuasi korban di berbagai daerah yang terdampak, di mana jumlah korban masih bersifat sementara. Dari dunia olahraga, Amerika Serikat memastikan dirinya melaju ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan dengan skor 2-0 atas Australia pada laga kedua grup D yang berlangsung di Amerika Serikat pada Sabtu dini hari. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Lumen Field, Seattle, menjadi penentu langkah tim tuan rumah menuju ke fase gugur. Sejak awal pertandingan, Amerika Serikat tampil percaya diri dan mampu memberikan tekanan kepada Australia, di mana tim berjulukan The Stars and Stripes itu berhasil membuka keunggulan pada menit ke-11. Dan gol pertama Amerika Serikat tercipta melalui gol bunuh diri dari bek Australia Cameron Burgess. Gol tersebut menjadi penutup babak pertama sekaligus membawa Amerika Serikat memimpin 2-0 hingga jeda. Memasuki babak kedua, Australia menunjukkan respon yang cukup baik, di mana tim Australia tampil lebih agresif dengan meningkatkan intensitas serangan untuk mengejar ketertinggalan. Serangan-serangan yang dibangun terutama melalui sektor sayap beberapa kali dinilai mampu menciptakan peluang berbahaya di area pertahanan Amerika Serikat. Meski demikian, penyelesaian akhir menjadi masalah utama bagi Australia, di mana jumlah peluang yang berhasil diciptakan gagal dikonversi menjadi gol. Pertahanan disiplin Amerika Serikat juga mampu meredam berbagai upaya yang dilakukan oleh tim lawan. Sepanjang babak kedua, Australia terus berusaha menekan hingga menit-menit akhir pertandingan, namun tidak ada gol yang berhasil mereka cetak untuk memperkecil ketertinggalan. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap bertahan 2-0 untuk keunggulan Amerika Serikat. Kemenangan ini membuat Amerika mengoleksi 6 poin yang cukup untuk memastikan tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sementara Australia harus berjuang lebih keras pada laga berikutnya untuk menjaga peluang lolos ke babak gugur. Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. Nantikan juga nanti bagaimana review awal dan prediksi pertandingan yang berlangsung pada pukul 7.30 nanti antara dua kesebelasan yang dinantikan pertandingannya, yaitu Brasil dan Haiti.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Pro 1

0: Muhammad Yusuf Ronodipuro atau Yusuf Ronodipuro lahir di Salatiga, Jawa Tengah 30 September 1919 dan wafat di Jakarta Selatan pada 27 Januari 2008. Ketika masa pendudukan Jepang, Yusuf Ronodipuro bekerja di Keimin Bunka Sidoso atau Pusat Kebudayaan pada bagian seni lukis. Dikenal sebagai tokoh yang menyiarkan kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru ketika bekerja di Radio Hoso Kyoku. Yusuf Ronodipuro pernah menjadi duta besar Indonesia di Uruguay, Argentina, dan Chile. Yusuf Ronodipuro adalah satu dari pendiri Radio Republik Indonesia yang didirikan pada 11 September 1945. Yusuf Ronodipuro tidak mengetahui bahwa proklamasi kemerdekaan telah dibacakan pada 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat karena para staf Hoso Kyoku sejak 15 Agustus 1945 tidak diizinkan keluar dari stasiun radio. Hoso Kyoku dijaga ketat oleh polisi militer Jepang.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, kali ini kita akan mengikuti pertandingan Piala Dunia 2026 yang tentunya juga disiarkan langsung ya, dan bahkan juga pendengar di kesempatan pagi hari ini ada pertandingan Brazil yang akan bertanding dengan Haiti. Selamat mengikuti.
2: Piala Dunia 2026. Kedua kesebelasan saat ini sudah berada di atas lapangan untuk bersiap-siap memulai kick off babak yang pertama. Saudara pendengar, pertandingan pada pagi hari ini waktu Indonesia Barat akan dipimpin oleh wasit Alejandro José Hernández asal Spanyol. Saat ini Brazil menurunkan kekuatan terbaiknya dengan formasi 4-4-2. Ada kiper Alisson Becker yang diturunkan, kemudian Danilo Fernando Marquinhos sebagai kapten, kemudian ada Gabriel Magalhaes, Santos Guimarães, kemudian Casemiro, Rafinha, Lucas Paqueta, Vinicius Junior, dan striker Cunha. Sementara Haiti menggunakan formasi 5-4-1, ada kapten sekaligus kiper Johnny Placide, kemudian ada Duvernay, kemudian ada Hannes De Glorck, Jean-Kevin Duvernay, kemudian Jean Jacques, ada Casimir Providence, kemudian striker Piero. Di kubu Brazil, pelatih Carlo Ancelotti asal Italia saat ini nampak tengah bersiap-siap, karena di sisi ataupun di kesebelasan Haiti, pelatih Sebastian Magne asal Prancis juga sudah bersiap-siap untuk mengikuti jalannya babak yang pertama. Brazil turun dengan jersey berwarna hitam biru, sementara Haiti turun dengan jersey berwarna putih-putih. Kiper Brazil turun dengan jersey berwarna pink, dan masih kita nantikan saudara pendengar. Dua kesebelasan saat ini masih bersiap-siap, sementara saat ini Stadion Philadelphia sudah penuh sesak oleh supporter dari kedua kesebelasan. Stadion berkapasitas 68.000 kursi tersebut memang disiapkan untuk gelaran Piala Dunia 2026 ini yang juga digelar di dua negara lainnya, yakni Kanada dan Meksiko. Bersiap-siap, Brazil akan melakukan kick off. Brazil berada di sisi sebelah kanan tempat kami melaporkan, sementara Haiti berada di sebelah kiri. Punya langsung saja melakukan kick off, tendang bola jauh ke belakang kepada kiper Alisson Becker. Tendang bola jauh ke depan. Ada 3 pemain dari Brazil yang sudah ada di jantung pertahanan dari Haiti. Dihalau saja bola. Kali ini bola berada di tengah lapangan pertandingan. Terjadi duel perebutan bola. Berhasil kuasai bola oleh Ade dari Haiti. Tendang bola jauh ke depan. Tidak ada rekannya yang menjambut umpan jauh tersebut dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Brazil. Kali ini Brazil menguasai bola. Ada Gabriel Magalhaes. Pendek saja kepada Kapten Marquinhos. Mencari rekannya. Kembalikan kepada Magalhaes. Lebar ke sisi sebelah kiri. Ada Santos di sana. Depan kepada Vinicius Junior. Masih Vinicius Junior. Liuk-liuk dia. Pindahkan bola kali ini ke tengah. Marquinhos masih mencari rekannya. Pindahkan lagi kali ini ke sektor sebelah kanan. Penyerangan dari Brazil. Cunha kali ini Danilo menguasai bola. Mendekati kotak penalti dari Haiti. Masih Casemiro. Oh, terjadi perebutan bola. Terjatuh salah seorang pemain dari Haiti. Pemain dengan nomor punggung 8 tadi ada experience. Terjatuh setelah tadi tabrakan dengan pemain dari Brazil, nampaknya Lucas Paqueta ataupun Bruno Guimarães tadi nampak dilanggar, hanya menjadikan tendangan bebas bagi Haiti. Langsung pendek saja Haiti melakukan tendangan bebas umpan ke belakang kepada kiper Placide. Masih Placide. Pindahkan bola kepada Duverne. Lebar kali ini ke sisi sebelah kanan. Masih. Kali ini Haiti berusaha melakukan serangan dari sisi sebelah kanan. Terjadi perebutan. Halau saja tadi bola oleh Magalhaes. Dan bola hanya meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan gawang bagi Brazil. Pendek saja berikan kepada Marquinhos. Pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Santos di sana. Kembalikan bola kepada Marquinhos, masih mencari rekannya. Ke sisi sebelah kiri kali ini bola, ada Vinicius Junior menguasai bola. Otak-atik dia bola, oh terjatuh Vinicius Junior. Langgar oleh pemain Haiti nampaknya Vinicius Junior. Oleh Jean Jacques tadi, main dengan nomor punggung 17 dari Haiti yang langgar Vinicius Junior. Jatuh Vinicius Junior sambil memegang kakinya, namun sudah mampu bangkit kembali. Oh, lagi-lagi permainan keras langsung ditunjukkan oleh Haiti untuk mematahkan serangan-serangan yang dilakukan oleh Brazil. Kali ini Douglas Santos nampaknya yang terjatuh. Wasit Sebastian Magne dari Prancis nampaknya sudah menyiapkan kartu kuning. Perhatikan Arcus tadi yang langsung diberikan kartu kuning. Kali ini Brazil. Oh, nampaknya serangan balik cepat yang dilakukan oleh Brazil tadi. Ada satu pemain dari Brazil yang nampaknya sudah berada dalam posisi offset. Bersiap-siap kiper Placide lakukan tendangan bebas dari sektor pertahanannya sendiri. Pendek saja berikan bola kepada Duverne. Pindahkan bola ke sebelah kiri, kembalikan bola kepada kiper Haiti. Tendang bola jauh ke depan, lewati garis tengah lapangan pertandingan. Terjadi duel bola udara. Kali ini bola kembali jatuh di kaki pemain Brazil. Ada Casemiro di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Tendang bola jauh ke depan, di sana ada Cunha ataupun Rafinha di sana. Namun sayang tidak mampu menyambut bola yang meluncur deras tadi dan hanya meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan gawang bagi Haiti. Sudah terdengar saat ini pertandingan sudah memasuki menit 4:54 dan skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan.
3: Ya, Salir Haiti coba tendangan gawang dan langsung mendapatkan foul ataupun peraturan yang baru dari FIFA, yaitu kiper lebih dari 8 detik langsung diganti corner untuk Brazil kali ini. Tendangan gawang tadi oleh Plasheid, tapi langsung menggantikan ini tendangan sudut bagi tim dari Brazil akan dilakukan oleh Rafinha dari sebelah kiri gawang dari Haiti. Kita nantikan ancang-ancang menatap tajam ke dalam kotak penalti. Rafinha umpan dengan kaki kiri melengkung, masih dapat dihalau tadi oleh para pemain dari Haiti. Kali ini jatuh di kaki dari Rafinha, belakang lagi masih para pemain Brazil mengotak-atik dia. Kali ini masih geserkan lagi ke sebelah kiri kepada Santos, umpan lagi ke tengah, masih bermain-main Magalhães. Tengah lagi terus mendorong, kali ini pergerakan bola masih di pertahanan dari tim Brazil yang berada di sebelah kanan kami, dan juga Haiti berada di sebelah kiri kami. Dos Santos kali ini dari sebelah kiri, umpan ataupun back pass lagi jauh kali ini kepada nomor 3 Magalhães, sebarkan ke sebelah kanan kepada Marquinhos, kapten kesebelasan dari Brazil. Umpan ke depan, kali ini menyusul dari sebelah kanan, Rafinha bisa mengejar, tetapi sodoran tadi ataupun umpannya terlalu deras sehingga lemparan ke dalam saja untuk tim dari Haiti. Kali ini dari sebelah kiri akan dilakukan experience dengan kedua tangannya, experience mengelap dulu terlebih dahulu kepada bajunya tadi, tangannya umpan ke depan, dorong lagi, ini dicuri oleh anak-anak dari Brazil, arahkan kepada tengah kepada Ade, masih bermain kali ini Ade, dorong lagi, terus mendribbling bola hampir ke tengah, ke sebelah kanan lagi di tocor tadi oleh nomor 21 Kasamir, umpan ke dalam kotak penalti, menyusur hampir disambar tadi oleh Den Jacques, tetapi kesigapan dari Alisson Becker, kiper dari Liverpool yang rambutnya kali ini memang sangat gondrong. Markingnya kali ini dari belakang coba lagi alirkan ke sebelah kanan kepada Danilo, umpan lagi ke tengah kepada Marquinhos, masih Brazil coba mengebrak hingga menit ke-7 ini, skor masih 0-0. Geser lagi ke sebelah kiri, yang dituju adalah Santos, bermain-main tadi bersama Finis atau Vinicius Junior, umpan lagi kepada Magalhães, masih Brazil, santai-santai saja kali ini para pemain Brazil, dorong ke sebelah kanan kepada Rafinha, masih Rafinha mencoba lagi merangsak ke tengah, diambil tadi oleh pemain 20 Paqueta, geser kepada Santos ataupun tadi Vinicius Junior, didekati dua pemain dari Haiti, kali ini bisa melewati satu pemain dari Haiti, dorong memasukkan ke kanan penalti, didorong sedikit, umpan kaki kiri tidak jadi melewati satu pemain, tetapi lagi-lagi tembok kokoh dilakukan tadi oleh para pemain Haiti termasuk Ade dan juga Duvernier, menyebabkan tendangan gawang lagi bagi tim dari Haiti. Hati-hati kiper dari Plasheid, memang tadi memang kesalahan yang dilakukan, ya ini lebih dari 8 detik untuk tendangan gawang, hampir saja kali ini juga menjadi ancaman bagi tim dari Haiti. Sudah dilakukan cepat kali ini, bola mengalir, justru pelanggaran bagi pemain nomor 20 dari Haiti, Pierrot, striker mereka yang memang menjadi sosok sentral dari tim Haiti asal klub Rizifor ini. Sodorkan lagi ke serangan, masih ada Ade, kali ini nomor 2 Arcus mencoba lagi, dorong lagi kepada Duvernier, ke tengah lagi kali ini masih ada Jean Jacques, umpan lagi ke tengah, Pierrot bermain 1-2 kali ini bersama Belgerad. Sebelah kiri kali ini Haiti coba merangsek ke dalam kotak penalti kali ini Pierrot. Satu pemain dari Haiti, bukan offset ternyata meskipun posisinya tadi ada di depan. Kali ini nomor 15 lagi, Providence, umpan lagi ke sebelah kiri, maksudnya tadi melewati ataupun segapan yang dilakukan oleh Rafinha. Hasilkan lagi lemparan ke dalam untuk tim dari Brazil, dari kanan akan diambil oleh Danilo yang memang sudah berada di sektor sebelah kanan. Cepat kali ini dilakukan oleh pemain nomor 20 Paqueta, umpan lagi maksudnya dicuri oleh anak-anak dari Haiti kali ini dari tengah, berbahaya kali ini Providence, umpan ke sebelah kanan kepada Arcus, masih coba tadi sebarkan ke tengah tetapi masih dihadang oleh penanganan yang baik dari pertahanan dari Brazil. Hasilkan lemparan ke dalam lagi dari sebelah kanan, angkat kedua tangan, melihat kali ini lebih dekat, dorong kepada nomor 21 Kasmir, masih Kasmir dari Haiti, didekati satu pemain dari Brazil tadi, mencoba keluar dari serangan tadi sehingga back pass lagi jauh tadi Duvernier, alihkan ke sebelah kiri, geser lagi kepada nomor 15 tadi Proven, umpan lambung kali yang dituju ke sebelah kanan, tetapi sayang memang belum membuahkan hasil sejauh ini. Keserangan yang dilakukan baik Brazil maupun Haiti masih 0-0 hingga memasuki menit 10.
2: Baik, saudara pendengar, saat ini Brazil mencoba membangun serangan dari lini pertahanan mereka. Kapten Marquinhos pindahkan bola ke sektor sebelah kanan, ke depan kepada Rafinha, kembalikan bola kepada Casemiro, masih mencari rekannya, umpan back pass ke belakang kepada Kapten Marquinhos, pindahkan kepada Gabriel, kembalikan bola kepada Marquinhos, berikan lagi kepada, oh maksudnya kali ini pemain Brazil kembali langsung melakukan serangan balik cepat dari sektor belakangan, kirim umpan crossing tadi maksudnya, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan setelah dihalau tadi oleh Ricardo Ade. Lemparan ke dalam, Rafinha pendek saja ke belakang kepada Kapten Marquinhos, pindahkan bola kepada Gabriel Magalhaes, pindahkan lagi ke sebelah kiri, ada Douglas Santos tadi. Nampaknya wasit Alejandro Jose tadi meniupkan peluit karena nampaknya ada satu pemain Haiti yang melakukan pelanggaran kepada Gabriel Magalhaes. Pendek saja langsung Casemiro, kali ini menguasai bola, pindahkan ke belakang kepada Marquinhos, pindahkan lagi ke sebelah kanan, di sana ada Rafinha, terjadi perebutan bola, bola kembali jatuh di kaki pemain Brazil. Namun saat ini Brazil kembali menguasai bola, kirimkan umpan crossing, di sana ada tendangan gol. Rafinha memanfaatkan umpan terobosan dari sebelah kiri gawang Haiti, dengan kaki kirinya langsung melepaskan tembakan deras yang tidak mampu ditahan oleh kiper dari Haiti, Johnny Placide. Wasit nampaknya, oh sayang sekali saudara pendengar, wasit mengangkat tangan sebelah kiri, nampaknya gol tidak disahkan karena memang tadi ada pemain Brazil yang sudah berada dalam posisi offset. Masih 0-0 saudara pendengar karena gol tadi tidak disahkan, dan kali ini Brazil kembali mencoba membangun serangan dari lini pertahanan mereka. Rafinha pindahkan bola kepada Gabriel Magalhaes, tengah kepada Lucas Paqueta, masih Paqueta, pindahkan bola ke sebelah kanan, ada Rafinha di sana, masih Rafinha kuasai bola, pindahkan kepada Bruno Guimarães, pindahkan bola lagi kepada Cunha tadi nampaknya, namun sudah berada dalam posisi offset. Saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-13 dan saat ini skor masih imbang 0-0 atau belum ada gol yang tercipta. Kiper dari Haiti tendang bola jauh ke depan, namun bola kembali jatuh di kaki pemain Brazil Paqueta tadi, belakang kepada Bruno Guimarães. Pindahkan bola kali ini Marquinhos, kapten dari Brazil, pindahkan ke sektor sebelah kanan, kembalikan bola ke belakang kepada Gabriel Magalhaes, lewati garis tengah lapangan pertandingan, masih mencari rekannya, pindahkan bola lagi ke belakang kepada Marcus Matheus Cunha ataupun Gabriel, maksud kami Casemiro tadi, yang sudah mundur jauh ke depan. Kali ini Brazil berusaha melakukan serangan dari sektor sayap sebelah kanan mereka, namun bola berhasil dicuri tadi, dibuang saja bola langsung ke depan kepada pemain dari Haiti tadi maksudnya, namun sudah dilanggar nampaknya tadi, Providence dilanggar oleh pemain dari Brazil. Ya, saudara dengar, gol tadi dari Rafinha, masih nampak begitu kecewa Rafinha karena gol tidak disahkan. Kali ini Haiti menguasai bola, kiper Johnny Placide tembak bola ke depan kepada Carlos Arcus tadi, terjadi perebutan bola, berhasil direbut oleh Paqueta tadi, dibuang saja oleh pemain Haiti, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Brazil. langsung tendang bola kepada Casemiro, pindahkan ke belakang kepada Marquinhos, pindahkan lagi ke sisi sebelah kanan penyerangan dari Brazil. Kali ini Mateus Cunha tadi nampaknya ataupun rapinya tadi, kali ini Gabriel Magalhães bermaksud mengirimkan umpan terobosan, namun tidak ada rekan-rekannya yang maju ke depan sehingga bola dengan mudah ditangkap oleh Johnny Placide. Ya baik saudara pendengar, masih bersiap-siap Johnny Placide. Sementara di Stadion Philadelphia, legenda-legenda Brazil nampak hadir langsung untuk menyaksikan pertandingan. Ada Ronaldo, Luis Nazario, dan lima tadi ada Ronaldinho juga. Kali ini Brazil, hampir saja tadi sebuah serangan balik cepat, namun dihalau saja jauh ke tengah. Kali ini Brazil kembali menguasai bola. Casemiro, masih Casemiro, pindahkan ke tengah kepada Gabriel Magalhães, masih Magalhães, ke tengah lagi kepada Casemiro, masih Casemiro, meliuk-liuk dia di lingkaran tengah lapangan pertandingan, pindahkan bola kepada Danilo, ke depan kepada Mateus Cunha di sana, ataupun rapinya dibuang saja bola oleh Ricardo Ade tadi, tidak mau berpikir panjang tadi, langsung membuang bola untuk mengamankan jantung pertahanan dari Haiti, hanya menghasilkan tendangan sudut yang kedua bagi Brazil di pertandingan babak yang pertama ini. Bersiap-siap Brazil, siapakah yang akan melakukan tendangan? Rapinya nampaknya tendang bola melambung memasuki kotak penalti dari Brazil. Ada Vinicius Junior, tendang langsung. Vinicius Junior tadi meliuk-liuk dia, langsung melakukan tendangan keras dengan kaki kanannya dari gawang ataupun dari sisi sebelah kanan gawang Haiti, namun bola membentur pemain Brazil dan hanya menjadikan tendangan sudut. Lagi-lagi Rafinha melambung masuki kotak penalti dari Haiti, jadi duel bola udara, dihalau saja bola jauh ke tengah, namun kembali berhasil dikuasai oleh para pemain Brazil tadi. Nampaknya umpan dari Casemiro tadi cukup deras hingga lebih dekat kepada kiper Johnny Placido.
3: Skor masih 0-0 bagi Brazil maupun juga Haiti. Kali ini memasuki menit 17 dan bola kali ini dikuasai penuh oleh Ade dari tengah, back dari

0: Beres, selamat beraktivitas dan selamat berleha-leha. Untuk Anda yang lagi libur jadi pengen istirahat dulu, selamat beristirahat dulu ya. Jangan terlalu memaksakan bekerja kalau misalnya memang badan lagi enggak baik-baik aja, udah istirahat aja dulu ya. Ada waktunya kita bekerja. Dan untuk pendengar yang mungkin lagi males-malesan, kali ini saya akan temani Anda dengan satu kali musiknya Bruno Mars with Lazy Song.
1: Dan playlist kolaborasi kami mengajak berbagai komunitas.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simple, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.

Baik pendengar, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat. Ya pendengar, peserta BPJS Ketenagakerjaan sektor informal bertambah di Beltim. Dan hal ini juga dikarenakan agen penggerak jaminan sosial Indonesia di tingkat desa. Dan bahkan juga Wakil Bupati Belitung Timur mengatakan BPJS Ketenagakerjaan telah disalurkan klaim 11 miliar lebih pada peserta Beltim. Agen penggerak jaminan sosial Indonesia dan perisai diminta disosialisasikan BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Belitung, Rustina, juga menjelaskan agen perisai jadi program nasional dan tujuannya agar warga pedesaan tahu terkait BPJS Ketenagakerjaan agen perisai aktif di 22 desa pendengar.

0: inspirasi.
1: Di balik seragam sekolah yang dipakai pelajar di Indonesia, ternyata ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD

Kemauan yang tinggi. Nah, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. Warna biru tua dipilih untuk SMP sebagai simbol dan sifat percaya diri dan mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja, mulai bisa mengekspresikan diri mereka dengan baik. Seragam SMA yang warnanya putih abu-abu ditetapkan karena warna tersebut mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak menunjukkan kedewasaannya saat mengambil

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, saat lagi kita akan mengikuti acara selanjutnya ya, pertandingan Piala Dunia 2026 di hari ini di pukul 10 ada Turki ya yang akan bertanding dengan Paraguay. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.

0: Amerika, ya. Walaupun Amerika sudah melaju, tapi kan mereka masih tergantung banyak. Peluangnya sangat tipis sekali lah. Sedangkan pertandingan seru nanti di Paraguay lawan Australia, karena keduanya juga mengalami sekali kekalahan. Ya. Jadi justru menarik di pertandingan itu menurut saya. Jadi kalau Turki sih harapannya udahlah. Harapan sangat tipis sekali.
1: Tipis.
0: Amerika juga pasti akan cari kemenangan untuk mengamankan, dia akan bisa memilih lawan di babak
1: 32 besar. Artinya pertandingan Australia Paraguay ini juga sangat menentukan nasib Turki juga ya.
0: Bisa jadi seperti itu, tapi yang pasti Turki ini sudah ya sudah, kalaupun pendukungnya pulang lebih dulu sih udah enggak ada masalah gitu. Dengan kondisi dua kali pertandingan dengan kekalahan dua beruntun. Kekalahannya memang tipis 1-0 ya. Jadi kemarin 0-2, tetapi catatan-catatan mereka sangat tidak masuk akal gitu ya, dengan ya. Banyaknya shoot, tapi ternyata mereka nggak bisa membuat bahkan membuat shoot menjadi on goal aja nggak bisa gitu.
1: Ya. 32 gol satu pertandingan, rekor baru kata Anda tadi, tapi ya. Tanpa gol di situ. Yang dipertanyakan posisi Montella bagaimana ini kedepannya?
0: Ya ini sepertinya Montella berada di ujung tanduk lah nomor ini. Walaupun dia akan segera menyelesaikan, walaupun dia akan diberi kesempatan menyelesaikan turnamen ini, beda dengan Sabri Lamouchi kemarin ya. Memang Tunisia jalan tanda kutip lebih kejam lah di peserta Piala Dunia. Satu pertandingan langsung diktat gitu. Tapi kalau Montella sepertinya sampai pertandingan turnamen ini selesai, ya. Turki menyelesaikan pertandingan terakhir, dia masih aman
1: sebenarnya. Oke, kalau nanti melawan Amerika Serikat, kira-kira siapa pemain yang akan di drop atau masuk starting line up bagi Montella menghadapi Amerika? Pertandingan krusial walaupun tipis kemungkinannya untuk bisa meraih kemenangan besar di sana.
0: Kalau saya mungkin seperti di babak kedua tadi, banyak sekali pemain-pemain yang coba diturunkan, bahkan kemarin bahkan tadi menurunkan 4 pemain tim menyerang ya. Mulai dari Denisul, Chan Uzun, ada Baris Yilmaz mempertahankan, ada Guler dan juga Kenan Zildiz. Ini pemain ini 4-4 ini penyerang pelari. Nah itu mungkin lawan Amerika bisa seperti itu. Toh juga kalah 10-0 atau menang kalah 10-0 juga gak ngaruh gitu. Jadi bermain lebih penyerang sporadis, dan itu menurut saya akan dilakukan Montella. Kita tahu lah Montella seorang striker dan kemungkinan besar akan melakukan hal seperti itu.
1: 24 tahun absen, sekali masuk lagi di ujung tanduk secara nasibnya ya.
0: Iya.
1: Berarti potensi lolos di 32 besar selain Amerika Serikat siapa menurut Anda?
0: Kalau saya melihat, kalau dengan cara bermain seperti ini, Paraguay punya chance untuk melaju. Catatannya adalah mereka harus lebih disiplin dan mereka harus mengurangi dalam taruh drama-drama serta pelanggaran-pelanggaran yang tidak perlu. Ada beberapa kali tadi dia bermain sangat keras, terus melawan wasit ketika Diego disuruh keluar tadi, dia melawan, dia tetap mau. Hal-hal kecil itu sebenarnya harus dikurangin karena itu bisa menimbulkan mungkin kartu kuning atau bahkan kartu merah, termasuk tadi yang dilakukan oleh Miguel Aldiron, sesuatu yang konyol menurut saya.
1: Alvaro akan berubah seperti apa ketika nanti menghadapi Australia di peringkat terakhir mereka di fase grup D ini?
0: Yang pasti Australia juga bukan lawan yang mudah, bukan Paraguay. Yang pasti Matias Galarza salah satu pemain, dan juga masih ada Mauricio di situ di Paraguay. Mereka menjadi salah satu senjata. Yang pasti lawan Australia tidak akan seperti lawan Turki dikurung, tapi mereka akan mungkin ball posisinya bisa 50-50 atau saling serang lah seperti itu.
1: Sebenarnya Paraguay memang punya kemampuan atau skema penyerangan cukup baik nggak kalau dari kedalaman skuad yang mereka miliki sekarang ini, Bu?
0: Kalau dilihat dari dua pertandingan terakhir, pertama kalah lawan Amerika dan kedua lawan Turki, mereka belum terlihat ini serangnya. Tapi ketika mereka harus menghadapi situasi darurat dengan Miguel Aldiron tadi di kartu merah, mereka harus memainkan false nine dengan Chisso ataupun Galarza bergantian sebagai false nine. Mereka sejauh ini cukup efektif, tetapi itu mungkin tidak akan berguna atau tidak akan dipakai di ketika lawan Australia. Kalau Australia paling tidak mereka harus penyerang, dan Isidro Pita menurut saya di pertandingan lawan Australia harus lebih tajam lagi, tidak seperti di pertandingan di babak pertama. Tapi memang babak kedua kenapa Pita diganti, memang kondisional sekali karena memang mereka hanya bermain 9 orang.
1: Siapa yang lebih tertekan secara mental nanti ketika Australia Paraguay bertemu ini? Ini kan benar-benar hidup mati mereka untuk lolos ke
0: 32 besar. Dua-duanya sama-sama beban ya, karena sekali kemenang dan sekali kalah.
1: Ya.
0: Dan keduanya harus memenangkan pertandingan untuk bisa lebih aman untuk melaju ke selanjutnya. Walaupun ada mungkin peringkat ketiga terbaik. Ya, tetapi itu kan tergantung tim yang lain, tergantung grup yang lain, dan artinya menang adalah harga mati bagi mereka, dan kemenangan membuat mereka menjadi pendamping Amerika.
1: Oke, baik Bung Estu, terima kasih banyak Bung sudah menemani.

0: Turki menghadapi Paraguay yang dimenangkan Paraguay dengan skor 0-1 tadi. Dapat gol cepat di menit pertama oleh Galarsi tadi. Terima kasih Bung Estu, sampai ketemu lagi di pertandingan berikutnya Bung. Sehat selalu, salam olahraga Bung.
1: Salam olahraga.
0: Ya, demikian tadi pendengar, kami telah hadirkan jalannya pertandingan Piala Dunia Grup D antara Turki menghadapi Paraguay, di mana Paraguay berhasil unggul atas atau memenangkan pertandingan atas Turki dengan skor 0-1 yang membuka peluang Paraguay untuk lolos ke babak 32 besar. Dan pertandingan berikutnya tentu hidup mati antara Australia menghadapi Paraguay, kemudian Amerika Serikat yang sudah memastikan lolos juga tentu ingin meraih kemenangan atas Turki yang membutuhkan kemenangan besar atas Amerika Serikat di pertandingan terakhir grup D. Sampai di sini kebersamaan kita dalam siaran langsung Piala Dunia 2026. Sampai jumpa.

melakukan sebuah pelanggaran, masih mencoba untuk keluar dari zona pertahanan.

Anda mendengarkan Trivia RRI Sungai Liat, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026. Pendengar Pro 1, kalau bicara FIFA World Cup, rasanya belum lengkap tanpa lagu-lagu resminya yang selalu bikin semangat dan penuh nostalgia. Bahkan beberapa anthem Piala Dunia masih sering diputar sampai sekarang dan jadi favorit banyak orang. Begitu lagunya terdengar, suasana stadion langsung terasa. Salah satu lagu Piala Dunia paling terkenal tentu saja Waka Waka dari Shakira. Untuk Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Dengan irama khas Afrika yang energik, lagu ini sukses mendunia dan masih sering diputar di berbagai acara olahraga hingga sekarang. Lalu, ada juga lagu Wave in Black dari Kenan yang menjadi anthem penuh semangat persatuan dan perjuangan. Lagu ini bahkan dianggap sebagai salah satu soundtrack Piala Dunia paling emosional dan membekas di hati penggemar sepak bola. Tak kalah ikonik, Piala Dunia 1998 di Prancis punya lagu The Cup of Life yang dibawakan Ricky Martin. Lagu dengan teriakan go, go, go, ale, ale itu sukses membakar semangat para penonton di stadion maupun di depan televisi.

Sementara di Piala Dunia 2014 Brazil, lagu We Are One yang dibawakan Pitbull bersama Jennifer Lopez dan Claudia Leitte juga sempat viral karena nuansa pesta sepak bolanya yang meriah. Memasuki Piala Dunia 2022 di Qatar, anthem sepak bola dunia hadir dengan nuansa yang lebih modern dan dekat dengan generasi muda. Lagu Hayya Hayya yang dibawakan Trinidad Cardona bersama Davido dan Aisha menjadi salah satu soundtrack resmi yang ramai diputar selama turnamen berlangsung. Selain itu, lagu Dreamers yang dinyanyikan Jungkook dari BTS bersama Fahd Al-Kubaisi sukses mencuri perhatian dunia, terutama kalangan anak muda dan penggemar K-pop. Penampilannya di opening ceremony Piala Dunia Qatar bahkan sempat viral di media sosial. Pendengar Pro 1, lagu-lagu Piala Dunia bukan hanya sekedar hiburan. Lagu tersebut menjadi simbol persatuan, semangat sportivitas, dan euforia yang menyatukan jutaan penggemar sepak bola di seluruh dunia. Tidak heran kalau sampai sekarang, anthem-anthem legendaris masih sering diputar saat nobar, pertandingan futsal, bahkan menjadi playlist favorit anak muda. Namun, penantian kita sepertinya sudah terjawab. Kabar terbaru menyebutkan bahwa sang ratu Piala Dunia, Shakira, resmi kembali lewat lagu berjudul Dai Dai. Berkolaborasi dengan Burna Boy, lagu ini siap membawa kita dalam perpaduan energi reggaeton dan afrobeat yang luar biasa. Setiap lagu punya ceritanya sendiri, entah itu nostalgia dari Waka Waka, semangat dalam Waving Flag, kehangatan Dreamers, hingga energi baru dari Dai Dai yang siap menjadi sejarah di Piala Dunia 2026 nanti. Apapun pilihannya, lagu-lagu ini tetap akan menjadi detak jantung yang menyatukan kita semua di pesta sepak bola dunia.

0: Iya, mendengar Anda masih bersama Pro 1 Melekat, mengenal lebih dekat, hadir menyapa Anda di kebersamaan kita untuk hari ini. Dan tentunya tadi Anda sudah dengar ya, pertandingan Piala Dunia Turki versus Paraguay, dan akhirnya Paraguay menang ya dengan 1-0. Nah, mendengar terkait hal itu ya, kita akan mengenal sedikit ya profil dari Timnas Paraguay di Piala Dunia 2026, penantian 16 tahun tuntas. Iya, jadi pendengar, informasi ya bahwa penantian panjang Timnas Paraguay untuk kembali tampil di ajang Piala Dunia akhirnya berakhir ya, dan tadi Anda sudah menyaksikan performanya seperti apa, menang melawan Turki dengan skor 1-0. Nah, pendengar, La Albiroza memastikan diri berlaga ya di edisi 2026 setelah absen sejak 2010. La Albiroza datang ke Piala Dunia 2026 dengan harapan menghidupkan kembali reputasi mereka sebagai salah satu tim paling tangguh di Amerika Selatan, dan itu terbukti ya dengan pertandingan tadi yang mungkin sudah Anda saksikan. Nah, selama 3 edisi terakhir mendengar, Paraguay hanya menjadi penonton saat negara-negara lain bersaing pada turnamen terbesar FIFA tersebut, dan kini Public Association kembali memiliki alasan untuk bermimpi setelah generasi baru mereka berhasil membuat tim nasional kembali ke level tertinggi sejak Piala Dunia. Ya, pendengar, dikutip dari laporan SPN, keberhasilan Paraguay lolos ya ke Piala Dunia bahkan disambut dengan penetapan hari libur nasional sebagai bentuk perayaan atas kembalinya La Albiroza ke turnamen terbesar dunia untuk pertama kalinya sejak 2010. Kembalinya Paraguay ke Piala Dunia juga menghadirkan optimisme besar setelah perubahan signifikan di bawah pelatih asal Argentina Gustavo Alfaro yang berhasil membangkitkan performa tim di tengah ketatnya persaingan Amerika Selatan. Ya, dan tentunya mendengar, posisi 6 besar pada kualifikasi CONMEBOL sudah cukup untuk membawa La Albiroza kembali ke Piala Dunia setelah absen sejak 2010. Namun, perjalanan mereka tidak mudah karena harus bersaing dengan negara-negara elit Amerika Selatan seperti Brazil, Argentina, Uruguay, dan juga Kolombia. Dan wakil CONMEBOL tersebut juga mencatat sejumlah hasil mengejutkan sepanjang kualifikasi, termasuk kemenangan 1-0 atas Brazil dan kemenangan 2-1 melawan Argentina yang menjadi dua hasil paling mencolok mereka dalam perjalanan menuju Amerika Utara. Dan dikutip dari FIFA, pendengar, Paraguay berhasil memastikan tiket ke Piala Dunia 2026 setelah finish pada zona otomatis kualifikasi CONMEBOL pada format baru turnamen yang diikuti 48 negara. Nah, pendengar, nanti kita akan lanjutkan kembali bagaimana sih perjalanan negara Paraguay, Timnas Paraguay ini akhirnya lolos di Piala Dunia, dan tadi juga sudah menyaksikan pertandingan Paraguay melawan Turki dan akhirnya menang 1-0. Kita akan lanjutkan setelah kita dengarkan beberapa informasi dan lagu berikut ini yang merupakan theme songnya pendengar Piala Dunia 2026. Ada Shakira dan Burna Boy dengan judul lagunya Dai Dai.
1: We are ready.
2: We're ready.
3: We're ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suranto selaku Sekretaris Diskominfo Kota Malang menyampaikan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang terus berinovasi dalam dunia penyiaran. Siaran langsung Piala Dunia 2026 yang dihadirkan RRI merupakan salah satu bentuk pelayanan yang patut kita apresiasi. Melalui siaran ini, masyarakat dapat menikmati pertandingan sepak bola kelas dunia dengan mudah dan merata, tanpa batasan wilayah. Semoga RRI terus meningkatkan kualitas siaran dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Dengarkan terus informasi seputar Piala Dunia 2026 melalui Radio Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar, Anda masih bersama Pro 1 dan kita masih dalam program kita melekat mengenal lebih dekat. Kita mengenal lebih dekat timnas dari Paraguay yang menang melawan Turki siang ini, ya pendengar. Ya pendengar, tentunya kita sudah hadirkan sedikit informasinya. Dan Gustavo Alfaro, sang pelatih dari Paraguay ini datang dalam situasi sulit ya. Saya ditunjuk sebagai pelatih Paraguay di Agustus 2024 kemarin. Dan ketika itu timnas nasional Paraguay hanya mengumpulkan 5 poin dari 6 pertandingan dengan awal kualifikasi. Dan di konferensi pers perdananya, Alvaro menegaskan ia ingin Paraguay menjadi tim yang tidak ingin dihadapi siapapun serta memiliki semangat juang yang tidak pernah padam. Debut Alvaro langsung menghadirkan hasil positif dengan setelah skuadnya menahan Uruguay tanpa gol di Montevideo. Setelah itu performa mereka meningkat drastis dan hanya menelan satu kekalahan tipis 1-0 dari Brasil sepanjang periode kepemimpinannya di kualifikasi. Pengalaman panjang Alvaro yang pernah melatih Ekuador, Costa Rica dan sejumlah klub Amerika Selatan menjadi faktor penting di balik transformasi cepat Paraguay menuju Piala Dunia 2026. Ya, tentunya akhirnya 16 penantian tuntas, ya 16 tahun penantian tuntas, Paraguay akhirnya berlaga di timnas di Piala Dunia 2026 setelah tadi pertandingannya melawan Turki dengan skornya 1-0. Nah, gimana sih sejarah Paraguay pada Piala Dunia ini? Jadi Paraguay ini pertama kali tampil, pendengar, di Piala Dunia itu pada edisi perdana di tahun 1930 di Uruguay. Dan kini menjalani partisipasi ke-9 mereka di turnamen FIFA. Prestasi terbaik Paraguay terjadi pada 2010 ketika mereka berhasil mencapai babak perempat final untuk pertama kalinya dalam sejarah negara tersebut. Di mana pendengar, Piala Dunia terakhir Afrika Selatan di 2010 itu masuk perempat final, kemudian Piala Dunia pertama Uruguay di tahun 1930 dan penampilan pada Piala Dunia 9 edisi. Dan tentunya selama bertahun-tahun Paraguay dikenal sebagai salah satu tim paling disiplin dan tangguh di kawasan CONMEBOL, di mana perjalanan Paraguay pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan masih menjadi momen paling bersejarah dalam sepak bola nasional mereka. Ya, dan saat itu La Albiroza berhasil mempunyai grup F setelah menahan imbang Italia 1-1, mengalahkan Slovakia 2-0 dan bermain imbang melawan Selandia Baru. Di babak 16 besar Paraguay mengalahkan Jepang lewat drama adu penalti sebelum perjalanan mereka dihentikan Spanyol di perempat final lewat gol David Villa di menit ke-83. Pendengar, Paraguay bahkan ya hampir menciptakan kejutan besar setelah Oscar Cardozo sempat mendapatkan peluang penalti dan Justo Villar menggagalkan penalti Xabi Alonso. Ya, meski gagal lolos ke semifinal, Paraguay tetap mendapat pujian besar karena mampu memberikan perlawanan sengit terhadap Spanyol yang akhirnya keluar sebagai juara dunia. Dan selain di 2010, pendengar, Piala Dunia 1998 di Prancis juga itu menjadi salah satu turnamen paling dikenal publik Paraguay. Dan saat itu La Albiroza berhasil lolos dari fase grup tanpa kekalahan meski harus menghadapi Spanyol, Bulgaria dan juga Nigeria. Nah, siapa saja skuad timnas Paraguay untuk Piala Dunia 2026 pasti sudah tahu ya, apalagi yang tadi menyaksikan pertandingannya. Nah, kita sebutkan kembali untuk skuad timnas Paraguay di Piala Dunia 2026 ini, di mana kipernya ada Orlando Hills atau San Lorenzo, kemudian Gaston Oliveira Olimpia, Roberto Fernandez atau Quero Porteño. Kemudian di backnya ada Juan Charares, Dinamo Moskow, Gustavo Velasquez, juga ada Gustavo Gomez, Junior Alonso, Jose Canale, Omar Alderete, Alessandro Maidana, dan Fabian Balbuena. Kemudian di gelandangnya ada Diego Gomez, ya, kemudian juga Mauricio Magalhaes, ada juga Damian Bobadilla, Brian Ozeda, Andres Cubas, Matias Galarza, ada Kaku, Ramon Sosa, Miguel Almiron. Kemudian sebagai penyerang ada Gustavo Caballero, kemudian Alec Arce, ada juga Gabriel Avalos, Isidro Pita, Julio Enciso, Antonio Sanabria. Dan per jadwal timnas Paraguay di fase grup Piala Dunia 2026, di mana kita tahu bahwa Paraguay tergabung dalam grup D yang cukup menarik pada Piala Dunia 2026 dan tentunya menghadapi sejumlah lawan dengan karakter permainan berbeda, di antaranya pendengar 13 Juni 2026 Amerika Serikat versus Paraguay itu sudah diselenggarakan ya di Los Angeles Stadium. Kemudian hari ini 20 Juni 2026 Turki melawan Paraguay di San Francisco Bay Area Stadium dan dimenangkan oleh Paraguay dengan 1-0. Dan untuk pertandingan selanjutnya jangan lewatkan di 26 Juni 2026 untuk Anda yang mengidolakan timnas Paraguay. Itu pukul 9 di mana Paraguay melawan Australia di San Francisco Bay Area Stadium. Ya, mendengar Piala Dunia 2026 ini menjadi kesempatan besar ya bagi Paraguay untuk kembali menunjukkan kekuatan mereka pada level tertinggi sepak bola dunia setelah penantian panjang selama 16 tahun. Dengan fondasi permainan disiplin, pengalaman Gustavo Alfaro dan kepercayaan diri yang kembali tumbuh sejak kualifikasi, La Albirosa diyakini mampu menjadi salah satu tim yang berpotensi memberikan kejutan di Amerika Utara. Mendengar bagi Paraguay tampil kembali di Piala Dunia bukan hanya soal lolos ke turnamen utama, ini juga menjadi simbol kebangkitan sepak bola nasional mereka setelah bertahun-tahun berusaha kembali bersaing di antara negara-negara terbaik di dunia.

telah mendengarkan Trivia RRI Sungai Liat, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Ajang sepak bola terbesar di dunia ini akan mempertandingkan sebanyak 104 laga dan diikuti 48 negara yang telah memastikan diri tampil di pesta sepak bola 4 tahunan tersebut. Jumlah peserta pada Piala Dunia 2026 menjadi yang terbanyak sepanjang sejarah penyelenggaraan Piala Dunia. FIFA menambah jumlah kontestan dari sebelumnya 32 tim pada edisi Qatar 2022 menjadi 48 tim pada edisi kali ini. Tahukah Anda negara mana saja yang akan meramaikan Piala Dunia 2026? Berikut daftar negara peserta yang terbagi ke dalam 6 zona konfederasi dunia. Dari zona UEFA atau Eropa, terdapat 16 negara yang lolos langsung ke putaran final, yakni Spanyol, Prancis, Inggris, Portugal, Belanda, Belgia, Jerman, Kroasia, Swiss, Turki, Austria, Norwegia, Skotlandia, Swedia, Republik Ceko, serta Bosnia dan Herzegovina. Sementara itu, zona CAF atau Afrika diwakili 9 negara, ditambah satu tim yang lolos melalui playoff antar konfederasi. Negara-negara tersebut yakni Maroko, Senegal, Aljazair, Mesir, Pantai Gading, Tunisia, Afrika Selatan, Tanjung Verde, serta RD Kongo yang berhasil mengamankan tiket melalui jalur playoff antar konfederasi. Dari zona AFC atau Asia tersedia 8 tiket langsung menuju Piala Dunia, ditambah 1 slot melalui playoff antar konfederasi. Total 9 negara Asia yang akan tampil di Amerika Utara adalah Jepang, Iran, Korea Selatan, Australia, Uzbekistan, Qatar, Arab Saudi, Yordania yang mencatat debut perdana serta Irak yang lolos lewat jalur playoff antar konfederasi. Beralih ke zona CONCACAF atau Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Karibia yang juga menjadi kawasan tuan rumah. Zona ini diwakili 6 negara, yakni Meksiko, Amerika Serikat, dan Kanada sebagai tuan rumah serta Panama, Curacao, dan Haiti. Kemudian dari zona CONMEBOL atau Amerika Selatan, terdapat 6 negara yang memastikan tampil di Piala Dunia 2026, yaitu juara bertahan Argentina, Brasil, Kolombia, Uruguay, Ekuador, dan Paraguay. Sedangkan dari zona OFC atau Oceania Selandia Baru, menjadi satu-satunya wakil yang akan berlaga di Piala Dunia 2026.

Iya, mendengar masih bersama kami dalam program Lekat Mengenal Lebih Dekat ya Timnas atau profil Timnas Paraguay yang akhirnya 16 tahun penantian akhirnya tembus ya di ajang Piala Dunia 2026.

Iya, dan tentunya pendengar, dua pertandingan sudah disaksikan ya Anda dan semuanya, di mana sebelumnya Paraguay ya di tanggal 13 Juni kemarin itu melawan Amerika Serikat. Ya, walaupun harus menerima kekalahan lah gitu ya dengan skornya 4-1 untuk Amerika Serikat. Namun di pertandingan hari ini timnas Paraguay di edisi 20 Juni 2026, pertandingan sudah berlangsung pukul 10 tadi, juga kita siarkan secara langsung dari San Francisco Bay Area Stadium. Turki melawan Paraguay menang ya dengan skornya 1-0 untuk Paraguay. Dan bagaimana pertandingan di tanggal 26 Juni 2026 nanti, di mana Paraguay akan melawan Australia di San Francisco Bay Area Stadium. Jadi ini jangan lewatkan pertandingannya. Kawal terus ya bagaimana perjalanan Paraguay di ajang Piala Dunia 2026 ini untuk Anda yang mungkin menjagokan ya timnas Paraguay. Mendengar itu sedikit ya informasi mengenal lebih dekat timnas Paraguay dalam persiapan mereka, bagaimana perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026 dan akhirnya bertanding di dua pertandingan sudah terlewatkan, di mana melawan Amerika Serikat harus puas dengan 1-4, kemudian melawan Turki ya menang 1-0, dan nantinya akan melawan Australia. Dan yang pastinya tetap bersama Pro 1, saya masih menemani Anda hingga pukul 15 nanti. Sebagai song terakhir kami hadirkan untuk Anda, saya masih hadirkan lagu-lagunya bernuansa bola pendengar. Kali ini Haya Haya, dan ini merupakan theme song juga ya FIFA World Cup 2020 yang dilaksanakan di Qatar. Tetap bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: persoalan secara sosial yang terlibat dalam saya ini orang-orang yang tidak mampu. Nah ini yang jadi persoalan.
1: Menerima bantuan pangan tahun 2026 dari Perumbulok berupa 20 kg beras dan 4 liter minyak goreng.
2: Selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia, sekalian dengan Warta Berita Daerah Sari Berita. Dinas Sosial Kabupaten Bangka menyoroti kasus narkoba yang didominasi warga kurang mampu sehingga membutuhkan kehadiran negara mengatasi permasalahan sosial masyarakat. Sebanyak 506 kepala keluarga di Kelurahan Paripadang, Kecamatan Sungai Liat menerima bantuan pangan Banpan tahun 2026.

0: Pendengar, inilah berita selengkapnya edisi hari ini Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya Reta Kurniawan. Kami sampaikan berita yang pertama. Di mana pendengar, Dinas Sosial Kabupaten Bangka menyoroti kasus narkoba yang didominasi warga kurang mampu sehingga membutuhkan kehadiran negara mengatasi permasalahan sosial masyarakat. Ratna Agusari melaporkan.
1: Yang terlibat narkoba ini orang-orang yang tidak mampu.
2: Dinas Sosial Kabupaten Bangka menyoroti persoalan penyalahgunaan narkoba banyak melibatkan masyarakat dari kalangan kurang mampu. Kondisi itu diketahui dari sejumlah pengungkapan kasus narkoba di Kabupaten Bangka. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangka Bahrudin mengatakan, sebagian besar warga yang terlibat penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif atau nabza berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas. Secara berkala, pihaknya terus melakukan koordinasi dan rapat bersama BNN Kabupaten Bangka dalam penanganan masalah narkoba.
1: Yang kita jadi persoalan secara sosial, yang terlibat nabza ini orang-orang yang tidak mampu. Nah, ini yang jadi persoalan, dan ini menjadi bagaimana nanti negara hadir dalam hal ini kalau di daerah kabupaten kota, ya tentu BNK, di situ ada dinas sosial, ya, dinas kesehatan, dinas pendidikan, dan lain sebagainya.
2: Bahrudin mengungkapkan beberapa waktu lalu pun, pihaknya turut memfasilitasi pemulangan seorang remaja perempuan berusia 17 tahun dari Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, yang sebelumnya menjalani rehabilitasi akibat penyalahgunaan narkoba. Korban tersebut juga berasal dari keluarga yang memiliki ekonomi lemah. Bahrudin berharap sinergi antara pemerintah daerah, BNN, aparat penegak hukum, pemerintah desa, dunia pendidikan, dan masyarakat dapat terus ditingkatkan guna menekan angka penyalahgunaan narkoba serta memberikan perlindungan kepada generasi muda dari ancaman narkotika. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 506 kepala keluarga KK di Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungai Liat menerima bantuan pangan Banpan tahun 2026. Bustomi Ahmad melaporkan.
3: Menerima bantuan pangan tahun 2026.
4: Sebanyak 506 kepala keluarga atau KK di Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungai Liat menerima bantuan pangan Banpan tahun 2026. Lurah Parit Padang Fahmi Andika mengatakan, bantuan pangan yang diberikan kepada penerima manfaat berupa 20 kg beras dan minyak goreng 4 liter.
3: Sebanyak 506 kepala keluarga yang ada di Kelurahan Parit Padang menerima bantuan pangan tahun 2026 dari Perumbulok. Adapun yang dibagikan berupa 20 kg beras dan 4 liter minyak goreng yang dibagikan secara bertahap untuk warga yang ada di lingkungan Sudimampir, lingkungan Air Merapin, dan lingkungan Parit Padang.
4: Ia berharap bantuan ini bisa digunakan sebaik-baiknya serta dapat membantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sementara Kabid Keamanan Pangan Dinas Pangan dan Pertanian Dinpampertan Kabupaten Bangka Oktalgia mengatakan sebanyak 29.738 keluarga penerima manfaat KPM di Kabupaten Bangka menerima bantuan pangan tahun 2026 ini.
5: Nah, untuk data penerima di Kabupaten Bangka itu 2 bulan Bang ya, itu banyak KPM-nya atau PBP penerima bantuan pangan itu buat dari data tunggal sosial ekonomi nasional.
4: Menurutnya penerima bantuan pangan bertambah signifikan dari tahun 2025 kemarin hanya sekitar 9.250 KPM. Bertambah kurang lebih 20.000 KPM yang data ini bersumber dari DTSN, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional Kemenko PMK RI. Bustomi Ahmad melaporkan.
0: Badan Narkotika Nasional

0: Warga yang menjelaskan perangkat desa dan unsur masyarakat yang ditunjuk kepala desa dapat menjadi garda terdepan dalam mendeteksi serta mencegah masuknya narkoba ke lingkungan mereka. Dan langkah itu merupakan bagian dari strategi soft power approach yang dikembangkan oleh BNN RI melalui pemberdayaan masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika. Warta berita daerah ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia, Sungailet, Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung. Beralih ke berita selanjutnya. Perlindungan pekerja di kabupaten terus diperkuat seiring tingginya realisasi manfaat BPJS Ketenagakerjaan yang telah menembus 11 miliar rupiah sepanjang tahun 2026. Septria Ningsih melaporkan.
1: Ini adalah penggerak jaminan sosial, ini adalah program nasional di mana kami tempatkan memang di desa-desa supaya lebih mendekatkan.
2: Perlindungan pekerja desa di Belitung Timur terus diperkuat seiring tingginya realisasi manfaat BPJS Ketenagakerjaan yang telah menembus lebih dari 11 miliar rupiah sepanjang tahun 2026. Capaian ini menjadi bukti konkret bahwa program jaminan sosial ketenagakerjaan semakin dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya pekerja sektor informal. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Belitung, Rustina, menjelaskan bahwa agen perisai merupakan program nasional yang bertujuan mendekatkan layanan BPJS Ketenagakerjaan kepada masyarakat desa. Menurutnya, agen yang berasal dari warga setempat lebih memahami karakter, budaya, dan juga bahasa masyarakat, sehingga proses sosialisasi menjadi lebih efektif. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa program ini pun terbuka bagi seluruh pekerja informal yang memiliki penghasilan seperti petani, nelayan, pedagang, pelaku UMKM, asisten rumah tangga, hingga penambang yang bekerja secara legal.
1: Nah, agen perisai ini kan adalah penduduk setempat, jadi dengan bahasa daerah mereka lebih mudah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat desa. Ini penting karena ini merupakan salah satu ketahanan juga untuk desa apabila ada yang tertimpa resiko, jadi mereka masih bisa menghidupi diri dengan jaminan kematian 42 juta, jaminan kecelakaan kerjaan limited, kemudian beasiswa untuk anak yang pekerjanya meninggal dunia ataupun cacat karena kecelakaan kerja.
2: Saat ini BPJS Ketenagakerjaan telah memiliki agen perisai di sebagian desa di Belitung Timur. Dari total 39 desa, baru sekitar 22 desa yang memiliki agen aktif. BPJS Ketenagakerjaan pun menargetkan setiap desa memiliki minimal satu agen perisai agar pelindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dapat menjangkau seluruh pekerja di wilayah Belitung Timur. Dari Manggar Belitung Timur, Septria Ningsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ratusan santri-santriwati mengikuti wisuda yang diselenggarakan oleh Forum Komunikasi Pendidikan Taman Quran FKPT dan Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah FKDT di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Bangka. Ketua Panitia Wisuda Hatta Budianto dalam sambutannya mengatakan wisuda menjadi momentum penting dalam mencetak generasi muda yang islami, berakhlak mulia, dan bebas buta aksara Quran di negeri sepintu sedulang. Hatta juga mengungkapkan rasa syukur dan bangganya atas dedikasi para ustadz dan ustazah yang telah membimbing para santri-santriwati hingga berhasil menyelesaikan masa pendidikannya di tingkat LPK maupun Madin. Sementara itu, Staf Ahli Bupati Bangka Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Arman, turut memberikan apresiasi tinggi atas terselenggaranya kolaborasi antara FKPT dan FKDT. Sinergi ini dinilai sukses memperkuat sistem pendidikan keagamaan sejak usia dini di wilayah Kabupaten Bangka. Kegiatan ini juga meningkatkan semangat anak-anak untuk terus mendalami ilmu agama dan hafalan Quran ke jenjang yang lebih tinggi serta menjadi tolak ukur keberhasilan kurikulum pembelajaran pada LPK dan Madin di Kabupaten Bangka. Sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia, Sungailet, Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung, dan selamat siang.

0: Anda masih bersama kami pendengar Pro 1 di siang hari ini. Baru saja kami hadirkan untuk ada warta berita daerah. Dan pendengar, saya masih lanjut menemani Anda. Sajian pilihan musik akan hadir. Kami hadirkan untuk Anda di kebersamaan kita untuk hari ini. Dan nantinya kami akan lanjutkan dalam program kita Pro Persada. Baik pendengar Pro 1, tetap bersama kami di Pro 1 di 96,4 FM.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila,

0: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir menyapa Anda kembali pendengar dalam program Propersada edisi siang hari ini. Di cuaca siang yang bisa dikatakan panas, nggak begitu panas sih, cerah berawan lah ya. Dan ini pastinya buat Anda yang saat ini masih bersama saya, kita menemani Anda hingga nanti berakhir pendengar di jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasanya juga, buat Anda yang ingin gabung bersama kita, boleh di kebersamaan kita untuk hari ini ya. Line telepon 943-0108-11-7179-111. Pendengar di daerah Anda musim apa? Kalau di kami saat ini musim durian. Nah, berbicara durian, Anda suka olahan durian itu seperti apa? Oke, baik. Yang pengen gabung langsung saya terima. Halo, Propersada, selamat siang.
1: Selamat siang, Propersada 100% Indonesia.
0: Oke, apa kabar Bu Desumi?
1: Alhamdulillah, saya lahir batin Bu Demo, dirimu sehat sayangku.
0: Alhamdulillah sehat Bu De. Baik.
1: Bangka Pinang panas begilau sel.
0: Oh iya. Kalau di sini cerah berawan Bu De, tidak bedeleu sel, terlalu bedeleu sel.
1: Mbak Reta ya?
0: Iya, benar banget.
1: Lagi ayunan-ayunan nih, baring-baring main ayunan.
0: Asik ngadem, banget, ngadem ya, benar. Bude, durian udah musim ya kayaknya ya. Di Pangkal Pinang gimana nih?
1: Kurang tahu juga Mbak Reta, aku jalan ke Pangkal soalnya.
0: Nah, kalau di Parilalang,
1: nggak ada di Parilalang, nggak ada pohon durian. Yang ada di kebun banyak durin.
0: Banyak durin.
1: Durin
0: atau duda keren?
1: Duda keren ada tuh.
0: Bude, kalau olahan durian yang paling disuka nih apa nih?
1: Dibikin bubur lah, dibubur sama kacang hijau.
0: Dibubur sama kacang hijau. Kalau makan kayak gitu langsung?
1: Boleh lah, mantap. Tapi mau durian si mana lagi yang enak? Yang kuning, tebel isinya, bijinya kecil gitu nah.
0: Oh.
1: Itu nama durian si mana lagi.
0: Kalau makan durian satu butir habis enggak?
1: Habislah kalau
0: dorong. Wow. Oh, sih?
1: Pokoknya hantam.
0: Ya Allah. Enggak punya hipertensi tuh?
1: Enggak
0: ya.
1: Kan bisa diobat sendiri.
0: Ya ampun kayak gitu ya. Ya
1: Allah.
0: Oke. Kalau ada yang nganter doren ya. Oke.
1: Nanti tunggu duren di apa di beruas sudah matang, nanti ada pon anakku yang nganter duren.
0: Oh.
1: Kalau nganter sekarung tuh ada 18 biji.
0: Gitu. Oke, okay, baik.
1: Tapi bagi-bagi sama anak-anak, kan rumahnya nyampe kanan kiri ya. Nggak dimakan sendiri, kalau dimakan sendiri kualat nanti sama anak.
0: Oke, okay, baik. Pengen denger lagu apa hari ini?
1: Lagu pop kita ya.
0: Mm-mm.
1: Kenapa kemarin apa itu dikasih lagu dangdut?
0: Siapa yang ngasih lagu dangdut?
1: Ada. Aku tak berbagi rindu. Itu kan lagu dangdut.
0: Nggak tahu juga saya ya.
1: Ada diputar soalnya.
0: Masa
1: aku
0: sih?
1: Satu atap satu rumah kemudian diputar lagu dangdut.
0: Oh gitu. Jadi hari ini mau lagunya apa?
1: Lagunya apa ya hari ini? Lagu pop aku mau karena lagi menanti seseorang ya. Besok hari Minggu mudah-mudahan datang. Aku mau lagunya satu atap satu rumah aja lah.
0: Satu atap satu rumah. Oke, okay, baik boleh.
1: Lagi menanti, namanya menanti sang kekasih ya.
0: Iya, ya Allah. Apa durian besok?
1: Enggak, bukan.
0: Kayaknya sinyal itu ya.
1: Iya. Mudah-mudahan coba durian.
0: Iya, siapa tahu nanti bawa durian langsung kan. Iya benar. Oke deh, salamnya buat siapa?
1: Buat Ibu Kori, semoga sehat selalu. Buat Bunda Rindu di Ampu ya. Buat Bang Berlin, buat Bang Ramadan di Sorong ya. Buat Ahmad Irwan di Bandung Timur, semoga sehat selalu semuanya. Buat ya suami di Puput, Bang Zulfaiza di Sengir, ada Bang Jais ya di Riau, semoga sehat selalu bersama keluarga. Di Tandamus ada Bang Leman, semoga bahagia selalu. Buat Bang Romlan juga di Muntabak ya. Semoga laris manis jualannya. Buat Soberti, Mbak Matriono, atau Dahlan di Bangka Barat ya. Bapak Aljadin juga, yuk Pak main ke Mabude ngobrol-ngobrol lagi. Buat Bang Tompan sekeluarga, semoga sehat selalu ya di Pangkal di apa ya? Di Pagerawan ya. Buat siapa lagi ya? Buat Bang Reza ya di Pangkal Pinang, semoga bahagia selalu. Buat Bang Panji di Pangkal Pinang juga, semoga sehat selalu. Di Pak Adi atau di apa? Air Kantong ada Kang Irwan ya. Irwan A, Irwan B pokoknya. Semoga sehat selalu semuanya bersama keluarga. Buat Julia, Ambera ya, Nur Hadi, siapa lagi ya, Bang Niko ya. Siapa lagi teman-teman kita nih. Pokoknya dari A sampai Z bungkus habis lah. Salam sehat lahir batin dari Bude Sumi ya.
0: Oke. Okay.
1: Semoga semuanya sehat lahir batin.
0: Baik.
1: Bapak Retanya semoga sehat selalu, bahagia selalu bersama suami dan anak-anak ya. Semoga mendapat rezeki yang barokah dari Allah, umur yang barokah juga ya.
0: Amin.
1: Kutanam padi tumbuhlah lalat.
0: Cakep.
1: Lalat kucabut tumbuh beruntun.
0: Cakep.
1: Bude Sumi masih tinggal di parit lalang. Mengucapkan terima kasih banyak sama Mbak Reta yang cantik dan santun.
0: Baik, terima kasih.
1: Oke, pulang hati-hati ya sayangku.
0: Baik, terima kasih. Oke. Kembali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bude Sumi. Satu atap satu rumah yang di request oleh Bude Sumi ya di kebersamaan kita untuk hari ini. Di belakang Bude Sumi pengen gabung lagi boleh 943-01-08-11-717-9-1. Saya masih menemani Anda pendengar di kebersamaan kita untuk hari ini. Selamat menikmati istirahat Anda ya di hari ini. Dan yang pastinya kami hadir menemani Anda hingga nanti berakhir di jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ya, halo, halo. Selamat siang, Bro Persada. Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya.
2: Yang siaran gimana?
0: Alhamdulillah yang siaran juga sehat. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, syukurlah.
0: Oke, gimana nih di sana? Cerah ya, kayaknya ya.
2: Cuaca lumayan gerah.
0: Oh, lumayan gerah. Oke, berarti panas dong.
2: Kalau di situ?
0: Di sini kayaknya agak-agak cerah berawan juga sih.
2: Boleh pinjem lagu nih?
0: Lagunya? Lagu yang mana nih maunya?
2: Kayaknya lagu Otak ya.
0: Apa? Lagu apa?
2: Oh.
0: Halo? Halo?
2: Ya ini, yang pelupan saja.
0: Lagu dari siapa? Kotak?
2: Iya.
0: Yang mana judulnya?
2: Yang gak usah ribet, yang udah di playlist.
0: Oh banyak dong kalau yang udah di playlist. Selalu cinta sendiri lupa ingatan, kecuali kamu.
2: Pelan-pelan saja aja.
0: Pelan-pelan. Oke, pelan-pelan saja. Baik, siap.
2: Iya, buru-buru ya.
0: Iya benar, harus pelan-pelan, slow but sure gitu ya.
2: Iya, alam
0: biar
2: pelakon ya.
0: Iya benar. Yulin, di Pangkal Pinang musim durian gak nih? Yulin, maksudnya bukan musim ya? Iya, musim jualan durian gak di sana?
2: Walaupun jualan, tapi mehong.
0: Masih mehong ya?
2: Iya.
0: Paling 103 kan?
2: Udah juga tergantung kualitasnya.
0: Iya sih, cari yang kualitas sedang-sedang aja lah kalau gitu ya.
2: Iya.
0: Kalau mau musangking yang itu wah, atau cuma sih oh mahal banget sih mah itu.
2: Jangan pikiran mah. Jadi kalau mau makan.
0: Jadi pikir kualitasnya.
2: Iya, selagi masih ada nafsu kan.
0: Gitu ya.
2: Kalau udah sakit sebagus apapun, semehong apapun kualitasnya, pasti rasanya pahit.
0: Iya benar sih. Tapi durian ini kan lain. Hari ini mau, nah besoknya mau lagi gitu kan.
2: Oh itu ketagihan.
0: Kalau Yulin biasanya durian ini sukanya olahannya seperti apa?
2: Ya, kita bikin kue.
0: Kue apa?
2: Itu yang kue apa itu, Mbak?
0: Yang mana? Kue apa dari
2: yang
0: durian?
2: Yang kata orang nutup langit itu.
0: Nutup langit? Kue iya, apa sih? Iya.
2: Setiap kali orang kenduri itu.
0: Serabi?
2: Iya.
0: Oh, kue serabi.
2: Itu kan diolah.
0: Cocolannya buat cocolan ya, serabinya. Benar. Oke. Atau sukanya pancake
2: merupakan
0: durian.
2: Tradisi juga kan?
0: Biasanya kayak gitu. Biasanya kalau ke hari ke-7 gitu ya harus ada itu ya.
2: Yang ketahu juga lah.
0: Iya, ketahu juga.
2: Hari ke berapa? Soalnya kalau di warung enggak berhari.
0: Ada terus kan jualnya sekarang
2: ya?
0: Kalau dulu kan
2: rupiahnya.
0: Iya, kalau dulu kan agak susah. Sekarang udah jenis kue udah banyak lah gitu kan. Enggak
2: iya,
0: musim enggak musim durian aja ada tuh serabi.
2: Iya.
0: Benar enggak?
2: Surarabi ya, apa namanya enggak tahu.
0: Surarabi. Oke deh, lagunya ditunggu. Salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat yang udah masuk-masuk tadi. Nanti keluarnya ya.
0: Oke.
2: Belum waktunya.
0: Terus
2: buat baretanya cantik selalu, siap selalu.
0: Makasih banyak ya. Ya,
2: laksanakan tugasmu ya.
0: Iya, pasti dong.
2: Sampai tuntas, okay. Jangan kebuduan.
0: Iya, pelan-pelan
2: udah,
0: saja ya. Baik, makasih ya.
2: Assalamualaikum, dadah,
0: bye-bye. Dadah, bye-bye, makasih. Waalaikumsalam. Bro Persada, selamat siang.
3: Selamat siang, cantik sekali.
0: Iya. Iya, apa kabar hari ini?
3: Alhamdulillah.
0: Udah berangsur sehat?
3: Ya, baiklah.
0: Udah.
3: Semoga Pareta juga baik ya.
0: Alhamdulillah, sehat juga.
3: Alhamdulillah. Ya.
0: Baik, gimana nih di Sorong Papua Baradaya udah musim durian belum?
3: Sukun yang banyak, durian belum.
0: Oh, sukun yang banyak ya. Wah, ya. Kalau sukun itu durian selain digoreng mungkin diolah apa lagi tuh?
3: Ya bisa direbus, kasih kolak, kasih gula merah ya.
0: Ah, bisa direbus juga, bisa dikolak?
3: Bisa direbus.
0: Serius?
3: Dikukus, bukan dikukus.
0: Oh, dikukus. Terus?
3: Pakai gula merah nantinya.
0: Dimakannya?
3: Goreng, kemudian dikasih gula merah juga.
0: Saya taunya cuma digoreng kan, sama di keripik ya. Sukun gitu kan.
3: Iya, kan bisa diolah, orang kan banyak variannya kan.
0: Kalau dibuat manisan bisa nggak? Nggak bisa ya kayaknya ya.
3: Manisan seperti apa ya?
0: Nggak tahu, makanya siapa ya, tahu itu bisa.
3: Paling digoreng, kemudian dikasih gula merah yang sudah diencerkan kan.
0: Oh, dibuat karamel gitu ya?
3: Iya, jadinya manis ya.
0: Oh, enak ya.
3: Digoreng pakai garam dikit, pakai bawang merah, bawang putih, aduk jadi satu. Campur, digoreng enak juga.
0: Nih, nah kalau digoreng saya sering sih kalau sukun.
3: Iya.
0: Tapi kalau dibuat kolak atau dikukus enggak pernah.
3: Bijinya bisa direbus.
0: Biji makan. Sukun? Oh, ada bijinya biji sukun itu ya?
3: Bijinya banyak loh, ada juga.
0: Ah, masa?
3: Sukun. Iya.
0: Perasaan kalau yang untuk digoreng itu kadang-kadang enggak ada.
3: Oh, enggak ada, sorry, maaf saya.
0: Enggak ada. Sukun ini kan kayak nangka gitu kan, tapi enggak pakai biji. Ya Allah, itu cempedak, bijinya.
3: Iya, ingat ke nangka.
0: Aduh, mentang-mentang satu varietas gitu ya, satu spesies, satu jenis.
3: Aduh, lupa.
0: Makanya saya
3: cuma baru tahu belakangan kalau biji durian juga bisa direbus.
0: Bisa. Enak loh.
3: Bisa ya?
0: Bisa direbus terus nanti dimasak ya, gitu kan?
3: Di itu ibu-ibu UMKM di keripik.
0: Iya, dibuat keripik juga bisa katanya.
3: Ah.
0: Memang.
3: Kalau di Jawa semua bisa, apa saya dibikin makanan.
0: Apa aja bisa dimakan.
3: Mungkin bisa. Iya, apa saya diolah.
0: Bisa ya. Aja diolah gitu ya. Jadi di sana belum musim ya durian ya, berarti ya.
3: Iya.
0: Prediksinya kapan di sana musim duriannya?
3: Musim durian biasanya sih Januari kali tahun depan.
0: Udah lewat berarti ya?
3: Iya, Desember, Januari, Februari gitu.
0: Kalau
3: biasanya orang bawa dari luar banyak loh dari.
0: Iya, makanya.
3: Pattern lain gitu.
0: Iya.
3: Ya, bedanya ya kurang segar karena udah lewat laut kan.
0: Oh gitu ya. Tapi kalau di sini udah musim durian sih.
3: Mending, tapi kalau udah lewat 2 hari.
0: Biasanya
3: dari fak-fak juga banyak sih.
0: Durian ya.
3: Duriannya.
0: Biasanya kalau durian itu biasanya diolahnya kayak gimana tuh, Bang?
3: Kalau durian biasa dibikin sirup apa-apa. Sop ya, sop sih. Bikin
0: es durian.
3: Ya, pakai apa namanya?
0: Cendol.
3: Campur.
0: Oh, Oh, iya enak ya.
3: Campur sirup, durian campur sirup ya.
0: Bisa ya?
3: Atau dibikin es krim.
0: Oh iya.
3: Ya. Makan begitu juga boleh ya. Terus tahu gimana enggak bisa direbus jadi. Tapi yang enak kulitnya kan buahnya isinya.
0: Apa?
3: Durian. Durian yang enak kulitnya yang tajam-tajam itu yang enak dimakan atau buahnya?
0: Buahnya. Kulitnya gak enak. Sakit.
3: Orang selalu bilang durian ya kulitnya itu ya.
0: Iya. Ininya daging duriannya ya. Gitu.
3: Kalau di sana bagus ya kuduriannya ya yang pakai durian mentega ya. Durian apa di sana?
0: Di sini durian cumasi, durian tembaga, durian apa lagi? Banyak sih jenisnya.
3: Oh.
0: Saya tuh enggak tahu.
3: Yang warnanya kuning ada putih juga.
0: Iya, rasanya ada manis-manis pahit, ada rasa yang manis gitu ya kayak kamu.
3: Ada yang kuning muda, kuning tua, ada warna putih kan?
0: Iya, benar.
3: Sama gitu. Yang enak yang tebal di dagingnya.
0: Iya. Iya bijinya kecil. Iya. Aduh manisnya. Tapi ya, hati-hati nih buat yang hipertensi. Saya tuh hobi makan durian tapi karena saya punya asam lambung jadi saya nahan-nahan. Kalau makan ya paling satu isinya hipertensi, itu. Iya. Paling dua lulum, tiga, paling kayak gitu aja.
3: Iya.
0: Enggak berani sih. Kalau nafsu sih nafsunya suka banget sih sama durian, tapi karena dituntut dengan kondisi tubuh jadi ya lebih baik menahan kan saat ini ya. Ya enggak sih.
3: Oh, memang apa namanya?
0: Apa?
3: Tadi topiknya itu ya
0: tentang. Iya, topiknya tentang durian karena di sini musim durian.
3: Oh, iya.
0: Oke deh, pengen denger lagu apa hari ini?
3: Lagu Bila Ku Pergi ya dari Hana Nafisa ya. Bila Ku Pergi.
0: Bila Ku Pergi ya.
3: Ya Hana Nafisa ya.
0: Iya, Hana Nafisa Bila Ku Pergi. Ya. Oke, Bila Ku Pergi.
3: Ya, kalau enggak saya ganti lagi
0: udah. Hana Nafisa ya.
3: Iya.
0: Hana Nafisa.
3: Pakai H di belakang.
0: Iya, Hana Nafisa. Biar bukan pelabur cinta ya. Biar Ku Pergi.
3: Ya, Bila Ku Pergi ya.
0: Bila ku pergi.
3: Bila coba artinya bila itu sama dengan kapan ya?
0: Bila ku pergi atau kalau ku pergi maksudnya kayak gitu ya?
3: Ya.
0: Oke.
3: Okay. Ada enggak?
0: Ada dong. Nah, yuk. Okay, ada.
3: Ya. Kasih pintar.
0: Cantik. Iya, makasih. Sama. Gas.
3: Salam ya.
0: Boleh. Masalah. Yuk lanjut.
3: Ya. Saya boleh mengatakan, aku saya sebut beberapa lah. Tadi Yulin ya. Yulin, Yulia. Terus ada itu. Maci siapa itu? Sari, yang barusan kemarin di Barita di Ruang Rindu itu.
0: Ya mana?
3: Yang Barita bilang udah lama baru gabung itu loh. Salam kenal.
0: Aduh, siapa Maci, sih?
3: Sarifa ya?
0: Oh, Sarifa Nur. Mbak Sarifa Nur, Cik Sarifa Nur.
3: Iya,
0: di Mempawa. Benar.
3: Di mana itu?
0: Di Mempawa.
3: Oh, Mempawa ya.
0: Mm-mm.
3: Berarti masih di Bangka juga kan?
0: Mm-mm.
3: Ya, salam ya untuk Bang Panji.
0: Bukan di Bangka, di Kepulauan Riau.
3: Oh, Kepulauan Riau ya.
0: Iya, Mempawa.
3: Iya.
0: Mm-mm.
3: Berarti salam untuk beliau, terus Bang Lemang, Bang Zulfaisar ya. Bang Panji. Mm-mm. Rido, Johar Arif, Reza, atau Beltin, atau Yan, atau Sahlan, Kakek Ketakamura ya, Jeng Rindu, Ampuy, Rizky ya, Nur Hadi, Ayu Dimatohi ya, terus Bang Ahmad Irwan, Sergio Yanis, Bang Irwan ya, Bang Alex, Bang Bukori ya, Bang Niko, ya ada Embera ya, Sultan Buda Sumi ya, semoga selalu sehat semuanya. Ria di Tanjung Pandan ya, Tanjung Pandan, terus Cece Lydia, Mbak Triyono, semoga beliau sehat.
0: Amin.
3: Bang Romlan, lama nggak gabung kan? Terus ada Putra Sambas ya. Manjante, Manjais, Pak Gogon juga, Pak Sam, ya Samit, Bang Rustam ya, Bang Lara.
0: Oke.
3: Semua aja ya.
0: Baik.
3: Semoga baik semuanya, semoga selamat beraktivitas bagian beraktivitas. Terus jangan sakit, semoga lekas sembuh.
0: Amin.
3: Saya terima kasih ya Don.
0: Iya.
3: Yang sehat.
0: Jaga kesehatan ya.
3: Hati-hati di jalan, jangan kayak saya ya sampai jatuh ya.
0: Iya benar.
3: Kecelakaan lagi.
0: Sekarang hati-hati ya kalau di jalan ya.
3: Jadi trauma bawa motor.
0: Iya benar. Suami saya sampai sekarang masih ini loh, masih trauma bawa mobil karena tabrakan juga kemarin kan.
3: Tapi
0: iya.
3: Apanya yang
0: alhamdulillah yang... kalau suami saya nggak apa-apa, cuma korbannya yang harus dioperasi gitu.
3: Oh ya, bilang untung ya.
0: Ya nggak untung lah, tapi nggak untung, ya, tetap buntung.
3: Iya, bayangkan ke saya mbak, tangannya patah tuh bayangkan.
0: Iya, sama. Yang korbannya kemarin juga operasi dua kali di kakinya, pasang pen.
3: Iya. Itulah, tadi malam saya sudah tanya di dokter juga. Cuma saya tidak sukanya pasang pen itu nanti dicabut.
0: Iya benar, nanti operasi lagi untuk bukanya benar.
3: Yang namanya operasi bagaimanapun ada risikonya juga.
0: Iya benar, benar banget.
3: Kemudian apa operasi apa samping di samping itu juga apa ya?
0: Uangnya.
3: Ya, ada risiko ya.
0: Uangnya besar guys.
3: Semua juga itu.
0: Iya.
3: Operasi pen paling bisa sampai 80 juta loh.
0: Enggak, kalau kemarin dua operasi kaki itu kita hampir 30.
3: Oh iya. Paling murah itu sudah sekitar 20 sampai 80 kita antara.
0: Benar. Iya. Untungnya tapi enggak di ini sih, enggak di apa.
3: Oh, Mbak Reza yang jadi yang menanggung yang salah gitu ya.
0: Iya, sebenarnya enggak dua-duanya sih salah, sebenarnya ada hal sih karena korbannya itu mabuk, mengendarai kendaraan sambil mabuk. Iya. Oh, tapi kan tetap mobil yang salah kan? Kadang-kadang kan persepsinya seperti itu.
3: Iya.
0: Yang penting tanggung jawab dan udah damai secara kekeluargaan sih.
3: Oh ya, sudah itu baik juga.
0: Iya benar.
3: Kalau jatuh, kalau lalu lintas itu ada undang-undangnya. Jadi misalnya pas lantas itu kan harus ada laporan polisi kalau bapak mau ini kan. Ada laporan jasa raharja gitu. Kalau memenuhi semua syarat diurus ya tidak apa-apa ditanggung BPJS. Tapi kalau syaratnya tidak terpenuhi ya dibayar sendiri gitu.
0: Iya. Memang nggak ditanggung BPJS kalau kecelakaan, bener banget.
3: Ya kronologis kejadian, kalau jatuh sendiri itu tidak apa-apa, itu kan tidak ada lawan, tidak ada.
0: Masih ditanggung nggak ya kalau tunggal ya?
3: Kalau tunggal ditanggung asal ada laporan polisi dan
0: bener.
3: Ada jaksa raharja.
0: Benar banget.
3: Itu bisa ditanggung, tapi kalau laka lantas tabrakan.
0: Iya enggak, makanya. Benar.
3: Ya, karena itu kan ada korban
0: misalnya. Iya.
3: Terus ada yang nuntut ya. Kalau orang jatuh sendiri biar dia tak punya SIM juga enggak apa-apa, mau itu tidak apa-apa karena memang dia jatuh sendiri sama dengan orang yang jatuh.
0: Iya, kecelakaan tunggal bahasanya kayak gitu ya.
3: Tapi kalau yang lawan nah itu yang bahaya karena mereka kan apalagi kalau sampai meninggal dunia kan.
0: Nah, oke. Okay.
3: Jawab dan dituntut gitu. Harus ada proses yang
0: panjang ya. Oke, siap. Terima kasih banyak. Semoga cepat sehat ya.
3: Baik, makasih.
0: Yuk.
3: Selamat siang, Mbak Reza.
0: Siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya cek fakta dulu pendengar, nanti kita akan lanjutkan kembali Propersada.
4: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Dengar, kami sampaikan tentang ajak fakta. Saya kutip dari komdiki.go.id, beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim bahwa diabetes tipe 1 dan tipe 2 bisa disembuhkan tanpa obat. Video itu menampilkan seorang laki-laki yang sedang menjalani semacam terapi penyembuhan. Sentuhan telunjuk di dada kaki laki itu tampak buatnya kesakitan. Faktanya, klaim diabetes tipe 1 dan 2 bisa sembuh tanpa obat adalah hoax. Dilansir dari tempo.co, tidak semua penderita diabetes bisa sembuh tanpa obat. Dokter penyakit dalam Rumah Sakit Zainab Pekanbaru Ayu Pati Hatia mengatakan, pasien diabetes tipe 1 membutuhkan suntikan insulin untuk menormalkan gula darah, sedangkan diabetes tipe 2 tergantung pada kondisi pasien. Modifikasi gaya hidup, pemberian obat hingga insulin, kesembuhan pasien diabetes tipe 1 dan 2 sangat bergantung pada kondisi setiap pasien termasuk gaya hidup yang dijalani. Jadi mendengar informasi terkait diabetes tipe 1 dan 2 bisa sembuh tanpa obatan dalam berita hoax. Demikian Cek Fakta untuk siang ini.
4: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

0: Baik, mendengar, saya lanjutkan kembali ya. Saya terima dua penelpon lagi deh sebelum nanti kita kehadirkan ke lagu ya di hari ini. Pengen gabung boleh langsung deh, saya terima ada Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur. Halo, selamat siang Pro Persada.
1: Yang berpersada 100% Indonesia baru bangun ya.
0: Oh iya, karena nonton ini ya Turki dan Paraguay ya,
1: gitu ya. Iya, barusan ditelepon sama Budai Sume. Oh. Itu ikutin ke Barata baru bangun yang tadi. Aduh. Ke Barata yang siaran. Iya betul. Kalau Barata masa katanya lin kangen ke Barata. Ya kangen yang ke Barata makanya saya telepon.
0: Ya Allah, keluar ya playboy-nya gitu ya.
1: Keluar gombalnya.
0: Gombalnya. Iya, tapi saya enggak kemakan, saya mah udah biasa ya.
1: Ya iya itu aja. Makanya okay. kalau ada yang nanya kan kadang kalau pas ternyata ke ibu atau ke perempuan, "Pak ada nama Irwan ada tiganya di sini." Pak Irwan yang mana itu? Oh, iya. Itu si Pak Irwan si Raja Gombal.
0: Oh, udah terkenal berarti ya. Pak Marinwan di sana musim apa, Pak? Udah musim durian belum?
1: Kalau kebetulan di lingkungan saya kan durian itu nggak tahu sih, nggak cocok tuh kan di sini ya.
0: Oh, nggak suka.
1: Di tempat saya mau. Iya, memang saya juga nggak suka sih dari
0: durian. Kenapa nggak suka? Enak loh.
1: Nggak tahu. Hah? Ya, memang itu apa durian itu kan paling
0: itu mahalnya. Kan raja buah, raja king fruit ya, gitu ya. Kan raja buah.
1: Ya itu apa kulitnya tebal tapi isinya cuma berapa biji itu kan.
0: banyak isinya. Rasanya enak, baunya wangi dan bikin ketagihan.
1: memang saya emang enggak ini
0: kan. Oh, enggak gitu. Suka.
1: Paling aja paling kalau buah salak. Terus kalau buah sawo enggak tahu ada, enggak tahu kesana lihat buah sawo.
0: Ada, kan. Saya punya pohonnya di rumah. Ada juga. Ya di RRI banyak loh pohon sawo, nggak ada yang makan. Iya.
1: Sawo belana kayaknya, bukan sawo yang itu.
0: Enggak, sawo bener, sawo bibit unggul loh, bagus, buahnya gede-gede lagi. Iya, itu kan rasanya kayak apa ya, kayak kiwi, mendekati kiwi kalau saya nggak salah ya rasanya.
1: Kalau rambutan ya suka di sini banyak berambut, tapi Jawa Barat yang paling terkenal rambutan itu Kabupaten Subang. Kalau musim rambutan udah di Subang musim mah udah jatuh harganya itu kan. Tapi kalau Subang sebelum musim mahal itu.
0: Oh. Satu jadi kalau durian enggak ada di sana.
1: Ya satu ikat bisa mencapai 20.000, tapi ketika Subang udah panen, udah musim Subang, kadang-kadang dijual 10.000 juga, 10.000 juga kadang-kadang susah, kadang-kadang 2 ikat 15.000
0: kan. Sama, di sini juga kayak gitu. Sekilo 2 kilonya 15.000 biasanya kalau rambutan mah.
1: Kalau di sini kan bukan dikilo tapi diikat kan.
0: Oh iya, oh diikat gitu ya. Oke, siap. Jadi enggak suka durian, olahan apapun enggak suka durian gitu ya.
1: Iya.
0: Jadi yang namanya durian juga enggak suka gitu. Kalau baunya ya. Baunya juga enggak suka mungkin.

0: Tadi ngomong-ngomong Bareta, suaminya nabrak sampai itu.
1: Udah kejadiannya di bulan kemarin sih, bukan?
0: Kalau saya alhamdulillah baik, bawa kena roda dua roba cukup, cuma anak saya pernah nabrak sampai meninggal. Aduh, Bareta minta apa susah di itu apa tuh? Udah sekeluargaan udah nggak apa, tapi di pihak kepolisian dipersulitnya itu aja.
1: Kalau suami saya kemarin, karena yang bawa sih bukan dia, dia cuma numpang berdua, jadi kan ikut bertanggung jawab kan setidaknya gitu.
0: Iya.
1: Oh yang bawanya adik ipar, jadi ya kena. Alhamdulillah sih nggak dipersulit, di kepolisian juga nggak dipersulit, keluarga korban juga artinya mau apa ya, bisa diselesaikan dengan jalan damai kekeluargaan gitu.
0: Kerasa waktu itu kan, waktu anak sama waktu itu Bareta, ketika sama keluarga mah udah gak ada apa-apa, selesai dengan datang dan sebagainya. Tapi masuk kepolisiannya, waduh, persoal sampai saya waktu gitu, itu ya. Kan kemana saya minta bantuan, mau pengacara nggak punya duit, akhirnya diselesaikan lewat media. Kalau saya udah aja banyak kenalan orang media, saya ambil lah media waktu
1: itu. Oh gitu ya. Oke deh kalau gitu, pengen denger lagu apa hari ini?
0: Tahun berapa?
1: Ya kita kan lagu baru.
0: Oh baru. Saya masih belum terlepas dari kesenangan Iwan Fals. Kalau saya kan
1: masih Iwan Fals. Janganin Fals. Kemarin Iwan Fals juga sama saya.
0: Oh jangan diganti biar nggak bosan. Jadi begini atuh ya. Saya bingung ya. Pulang malu, terpulang rindu, bingung segimana pulang nggak punya duit, nggak punya pulang rindu itu kan, pulang malu atau pulang rindu itu Bareta.
1: Iya, saya pasti tahu itu, pasti itu lagu kesukaannya gitu ya. Kalau nggak Iwan Fals Armada ya, oh nggak ya, apa-apa ya, deh.
0: Pokoknya masa mau pulang nggak punya duit, nggak pulang rindu, jadi gimana galau akhirnya tuh gundah gula.
1: Emang mau pulang kemana? Mau pulang kemana?
0: Mau pulang ke Sungai Liat.
1: Oh. Okay. Gak ada di Sungai Liat, mau pulang ke Pangkal Pinang kayaknya, ke Parit Lalang.
0: Pangkal Pinang.
1: Gitu.
0: Kapan ke Tabang Niko mah, oh cina tuh yang orang di Tanjung Pinang ya, ke Sungai Liat gak nyambung, cina gak bakalan ketemu kan, cina kan gitu. Cina jari-jari Tanjung Pinang, ku melihat si pohon jamu. Aku cari-cari Tanjung Pinang di Sungai Liat tidak ketemunya, gak bakalan nyambung.
1: Iya iyalah, Tanjung Pinang sama Pangkal Pinang mah beda banget.
0: Ya, yeah, salam-salam Bareta ya.
1: Oke, silakan.
0: Baruan buat kawan saya yang Pak Ramadan ya, alhamdulillah sudah mungkin sedikit tinggal pemulihan kayaknya ya. Semoga cepat terus sembuh. Kemudian kawan saya yang satu lagi di Tanggamus Lampung, Bang Leman, ada Bang Irwan juga sama kawan saya Sungai Liat, Bang Jul Paijar, ada juga Pak Uda Sultan. Kemana nih Pak Uda Sultan? Saya rindu suaranya. Masalah bola nih, aduh kekuatan pas Piala Dunia Mbak Uda Sultan udah nggak dengar suaranya ya. Bang Ramlan, Mbak Ajadin, Pang Jante, Pak Suhamid, ada juga siapa lagi, Bang Alek, Bang Niko, Bu Yulia, Bu Kori, Nenek Galau, buat Bude Sumi, terima kasih ya teleponnya udah ngebangunin saya. Soalnya begadang terus Bareta bola.
1: Iya, benar saya tahu.
0: Iya.
1: Okay.
0: Kemudian ada juga buat sepali ya, Petra Sambas dan semuanya aja ya Bareta ya. Terkecuali pokoknya salam buat semuanya ya, seperti itu.
1: Oke. Okay. Ya,
0: berbasah-basah pergi ke Palu tuh kan. Berenang-renang pergi ke Balikpapan kan gitu. Bersusah-susah dahulu, bersenang-senang di tahun depan gitu.
1: Oh iya. Oke. Okay. Siap, baik. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya break dulu ya. Sabar yang pengen gabung, kita ke lagu dulu karena ada 4 lagu yang harus saya hadirkan di hari ini. Sesi ini belum ada loh lagunya ya. Nanti kita lanjutkan. Untuk WA sabar, nanti juga kita akan bacakan. Terima kasih ada Mas Panji, ada Yulin juga, ada Pak Yota juga di Babaria ya. Terima kasih. Mbak Julia juga udah telepon tadi. Sabar Mbak Julia, nanti saya akan apa Pak Julia yang cantik cetar membahana badai. Kita hadirkan satu atap satu rumah, request dari Bude Sumi.

0: Iya, baik pendengar, masih di Proper Sada ada Mbak Julia nih. Halo Mbak Julia, apa kabar?
1: Proper Sada, ya. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Ya Allah, suaranya menggelegar, Bu. Kayaknya baru isi bensin, Bu, ya?
1: Iya, baru habis makan apa tuh ya?
0: Makan durian.
1: Makan durian, ya benar.
0: Oh gitu ya.
1: Tapi duriannya durian runtuh.
0: Durian runtuh.
1: Iya.
0: Bukan durian, bukan durian, bukan duda keren, bukannya durian ya.
1: Iya, bukan durian atau duda keren gitu, bukan.
0: Bukan ya, durian runtuh gitu ya.
1: Iya. Jadi kabarnya itu baik-baik sayang.
0: Iya, gimana? Suka enggak durian? Apa nih olahan durian paling disuka?
1: Kalau durian itu ya suka banget, Mbak. Julia tuh kalau udah ketemu duriannya langsung minta bukain.
0: Oh gitu. Jadi kalau sekali ngadep itu berapa habisnya? Dua habis, dua butir?
1: Enggak.
0: Enggak, satu.
1: Dua buah durian.
0: Iya, dua buah durian. Habis.
1: Habis lah.
0: Ya Allah.
1: Ya kan makannya pakai bismillah, Mbak. Enggak
0: iya,
1: mungkin kan makannya tuh
0: pakai bismillah.
1: Iya.
0: Makannya sekaligus atau mungkin sedikit-sedikit?
1: Ya kalau makannya ya pelan-pelan, yang menikmati makannya tuh kan.
0: Oh.
1: Sambil kumpulin dulu, jangan ada kulitnya gitu.
0: Okay.
1: Kayak Pak Ramadan tadi kan makan kulitnya. Pak Ramadan beda, lain ya dari yang lain.
0: Kenapa?
1: Makan bukannya buahnya,
0: kulitnya,
1: dagingnya
0: gitu.
1: Malah kulitnya.
0: Oh, jadi suka durian.
1: Bercanda ya Pak Ramadan. Semoga sehat selalu ya Pak.
0: Oke, siap
1: iya.
0: Deh kalau
1: duriannya
0: gitu.
1: Itu durian yang tembaga itu, yang kuning. Yang suka Julia tuh yang kuning, yang agak rada-rada
0: pahit manis.
1: Pahit manis. Itu.
0: Aduh.
1: Itu mantep banget.
0: Mantep banget mah itu.
1: Mangamat neatap mantap.
0: musim ini udah beli durian belum? Udah makan durian belum?
1: Udah kemarin.
0: Oh, udah kemarin ya.
1: Iya, kemarin enggak beli.
0: Oh, gitu. Jadi
1: dapat
0: udah beli nih ya.
1: Dikasih sama itu. Sama tetangga.
0: Oh gitu.
1: Duriannya
0: ya.
1: Duriannya banyak loh dari kampung.
0: Wah, mantep itu pusuk
1: iya,
0: ya.
1: Iya, kampung Mesu.
0: Pusuk
1: iya.
0: Mesu ya?
1: Mesu.
0: Oh, Mesu. Pusuk,
1: ya,
0: pusuk.
1: Mesu Armas.
0: Armas. Di Pusuk
1: iya.
0: Ada musim durian, di Air Mesu
1: iya, sekarang
0: ada.
1: Iya, kan udah musik. Iya, di Pusuk juga ada. Pokoknya
0: iya.
1: Di berbagai di Pulau Bangka ini ada. Pokoknya.
0: Ada durian ya. Oke,
1: iya,
0: baik.
1: Iya, pokoknya lagi musim-musimnya durian.
0: Lagi musim durian.
1: Asal jangan panas dalam aja.
0: tapi kan supaya, ada kayak ada apa ya, kepercayaan gitu kalau banyak makan durian kan harus minum air lewat kulitnya gitu
1: iya,
0: ya.
1: Iya, kulitnya gitu. Iya,
0: iya.
1: Memang juga kemarin gitu.
0: Oke, gitu ya.
1: Iya.
0: Jadi percaya ya sama itu ya, percayain itu ya.
1: Ya percaya nggak percaya ya, yang
0: iya,
1: penting kan kita
0: coba aja
1: udah
0: gitu ya.
1: Ikhtiar gitu kan.
0: Mm-mm.
1: Ya percayanya itu kan sebenarnya kepada Allah kan.
0: Benar.
1: Nah semoga kita cepat sembuh ya Allah gitu, dihindari dari penyakit panas dalam gitu. Tapi
0: oh,
1: kalau
0: iya.
1: Suka ya bilang yes. Aja sama Allah gitu, ya Allah aku ini suka loh sama durian gitu.
0: Oh gitu.
1: Kalau makan durian nggak usah bikin sakit panas dalam ya ya Allah gitu. Pasti
0: gitu.
1: Allah tuh dengar.
0: Gitu ya.
1: Iya, pasti
0: okay.
1: Allah dengar. Asalkan kita banyak minum air putih aja.
0: Bener banget. Oke deh, siap kalau gitu. Pengen denger lagu apa hari ini?
1: Ada gak mbak lagu ini mbak?
0: Lagu apa?
1: Lagu Satu Kata Untukmu. Dari
0: Satu Kata
1: ADSC
0: Untukmu.
1: Cinta.
0: Dari siapa?
1: Dari ADSC.
0: Satu Kata, bentar.
1: Untukmu, Cinta.
0: Satu Kata Untukmu, Cinta.
1: Iya.
0: Panjang kali judulnya.
1: Hah?
0: Panjang kali judulnya.
1: Ada enggak tapinya?
0: Satu Kata Untukmu Cinta. Yang nyanyi siapa?
1: Satu Kata Untukmu. Yang nyanyinya ADSC.
0: Oh, Satu Kata
1: lagu
0: Untukmu.
1: Lagu terbaru.
0: Oh, Satu Kata Untukmu.
1: Iya.
0: Oh, sebentar.
1: Cinta.
0: Enggak ada.
1: Gak ada ya?
0: Gak ada loh. Mungkin yang nyanyinya siapa dulu? Coba Cinta nyanyinya.
1: Yang nyanyinya itu Adi SC.
0: Adi.
1: 4 bulan yang lalu lagu itu.
0: Adi SC disambung gitu ya?
1: Enggak.
0: Adi spasi SC. Satu kata untukmu ya. Ntar saya cari dulu. Oke deh, salamnya buat siapa?
1: Salam spesialnya untuk Bang Putra Sambas ya, semoga sehat selalu. Terus untuk Mbak Ria juga yang ada di Belitung, Bang Jante, Yuklin tadi ya. Terus untuk siapa tadi Bang? Bang lagi Mbak. Oh ini Kang Ahmad Irwan ya, Bude Sumi yang selalu ceria. Terus untuk Pak Ramadan ya, semoga cepat sembuh Pak. Semoga sehat selalu. Pak jangan makan kulit durian ya. Makan aja ininya yang durian yang kecil bijinya itu. Mantul. Terus untuk Bang Juan Arif ya. Untuk siapa lagi ya? Untuk Bang Reza juga, untuk Mas Panji, untuk Pak Irwan Air Kantung ya. Terus untuk siapa lagi ya? Ya Suhamid. Terus untuk Pak Azadin, Pak Yota, Pak apa lagi ya? Udah lupa nih.
0: Terus?
1: Udah lama nggak gabung. Ada nggak Pak lagunya Mbak? Oh iya untuk Bu Rindu ya, untuk Bu Rindu Ibe, ampuy, untuk Pak Zulfaizar, untuk Maria juga. Ada nggak lagunya Bu Mbak?
0: Adanya ini satu kata sayang, Adi FC kan, bukan SC kan, F ya. Satu kata untukmu kayaknya nggak ada, adanya satu kata sayang di sini mah
1: belum ada ya kata itunya. Satu kata untukmu cintanya
0: nggak ada, belum ada.
1: Memang itu baru 4 bulan yang lalu deh.
0: Iya belum masuk
1: kayaknya playlist. Belum terdata ya.
0: Iya belum masuk playlist. Ganti lain dong.
1: Ya itu aja deh yang satu kata untukmu sayang itu tadi.
0: Adanya untukmu cinta terakhir sama satu kata sayang ini kayaknya agak-agak versi DJ deh.
1: Gak apa-apa.
0: Nanti saya cek dulu ya di antara kedua ini ya. Takutnya nanti kalau terlalu DJ kan, kalau diperusatukan agak-agak gimana gitu ya.
1: Iya dah.
0: Tergeleng-geleng lagi mereka ya.
1: Gak apa-apa kan siang Mbak.
0: Oke.
1: Kecuali malam. Kalau berDJ kan nanti orang pada bangun.
0: Oh gitu ya.
1: Lagian kan mau ini kan, mau ada Piala Dunia kan, orang pada begadang.
0: Oh jangan bergadang ya.
1: Oh iya, itu jadwalnya apa ya Mbak malam ini untuk hari besok?
0: Hari Minggu ya, sebentar. Hari Minggu itu jam 11, kalau kita di RRI-nya jam 11 siang ya. Kita hadirkan itu ada Tunisia versus Jepang. Dan malamnya ada jam 2-3-nya Spanyol vs Arab Saudi. Wah ini yang serunya kayaknya pukul 23-nya juga nih. Kalau malam ini jam 12 malam ini ada Belanda versus Swedia.
1: Portugalnya belum ya? Argentina
0: belum ya? Portugal bentar. Ih, tungguin Portugal banget ya. Portugalnya hari Rabu nanti. Portugalnya hari Rabu. Portugal melawan Uzbekistan. Hari Rabu itu kita siarkan secara langsung juga jam 00.00 ya. Oke.
1: 00.00. Okay. Jam 12 malam. Iya,
0: benar banget.
1: Oke. Okay. Untuk semuanya aja ya, Mbak. Terima kasih atas lagunya. Sama-sama. Ada pantun dikit nih.
0: Boleh yuk.
1: Ke pasar buah beli buah duren.
0: Cakep.
1: Durennya dibuat jadi kuah ketan. Begitu banyak duda keren.
0: Siap.
1: Tapi yang kupilih duda manis Kalimantan.
0: Hai. Rayuanmu, Bu. Oke, makasih Bu ya.
1: Oke, terima kasih Mbak Reta. Yuk, yang baik hatinya.
0: Siap, makasih kembali.
1: Ditunggu ya lagunya. Lagu
0: DJ. Lagu DJ. Oke, yuk, makasih kembali Mbak Julia. Oke, teleponnya saya tutup, saya baca ya. Banyak banget WA-nya, mohon maaf ya. Ada Mas Panji, Mbak Reta, Mas Yang durian enak kan bikin bubur kacang. Boleh lah Mbak, lagunya Sepanjang Hidupku dari Pilot Band. Oke. Salamnya buat Bude Sumit, tambah dikit Bang Ramadan, Yulin, Pak Puji, Mama Asi, Pak Jadin, Pak Dalan, Pak Ata, Yendi, buat Mbak Retanya saya selalu, makasih. Oke, lanjut WA-nya dari siapa lagi nih? Dari Pak Yata di Babar, cuaca mendung gerimis kini, durian musim tapi yang ku di rumah tuh bunganya dulu penuh, lengketnya 21 kira-kira, biji kecil tebal isinya, tapi ku kurang doyan lah durian. Kenapa gak doyan Pak Yata? Request lagu dari Anji, judul Berhenti di Kamu please Baya, dalam rehat siang semua. Oke, ditunggu lagunya ya. Lanjut lagi dari Bang John Arifin nih, Mbak Reta siang-siang juga ikut nimbrung, siang seneng durian, kadang-kadang jarang-jarang maksudnya, harap malung belum ada kebonnya. Icip-icip, sudah, salam buat semua yang hadir, izin lagu Mbak Rosa Tegar, bon banyak, saya selalu buat kita semua. Oke, makasih kembali.

Pendengar Pro 1 di manapun saat ini Anda berada, kebersamaan saya menemani Anda di kebersamaan untuk hari ini akan segera berakhir. Tapi ini ada pantun nih. Mbak Julia di pantun dari Bang Ramadan, katanya ya, pantunnya. Catatannya, cintaku padamu seperti durian, aromanya memabukkan tapi rasanya bikin ketagihan. Maukah kamu jadi durian dalam hidupku biar setiap hari aku selalu bisa menciumi aromamu. Hai. Udah gombal lagi nih datang ya. Itu untuk Mbak Julia ya, dari Bang Ramadan di Sorong Papua Barat Daya. Itu terakhir ya, saya bacakan WA-nya karena saya juga harus pamit undur diri. Selain ada rekan saya Mutiara Okta akan menemani Anda. Jadi pendengar, tetap bersama Pro 1 96,4 FM. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan

unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

Hey, baik pendengar, kembali menyapa Anda dalam Bangga Belitung sore ini bersama saya Mutiara Okta, edisi Minggu 20 Juni 2026. Udah berasa mau Minggu deh pendengar ya. Dan tentunya pendengar, kita akan mengawali informasi kali ini dengan salah satu informasi internasional mengutip rri.co.id, di mana Iran membebaskan biaya transit Selat Hormuz selama masa negosiasi 60 hari. Iran mengumumkan pembebasan biaya penggunaan Selat Hormuz selama masa negosiasi 60 hari. Negosiasi ini berlangsung dalam kerangka nota kesepahaman dengan Amerika Serikat, dilansir dari South China Morning Post pada Sabtu 20 Juni. Kebijakan ini diumumkan oleh Otoritas Selat Teluk Persia Iran atau PGSA sebagai upaya untuk mendukung pemulihan aktivitas pelayaran dan perdagangan di kawasan. Meski demikian, seluruh kapal yang ingin melintasi Selat Hormuz juga tetap diwajibkan untuk mengajukan permohonan transit setidaknya 48 jam sebelum tiba. Iran juga membebaskan biaya layanan keamanan, keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan serta asuransi terkait selama masa perjanjian berlaku. PGSA menegaskan bahwa kapal tetap harus mengoordinasikan rute dan jadwal pelayaran sebelum melintas. Ketentuan ini diperlakukan karena masih terdapat sejumlah wilayah di sekitar Selat Hormuz yang terdampak ranjau akibat konflik. Oleh karena itu, langkah pengamanan tambahan juga diperlukan untuk menjamin keselamatan dan kelancaran navigasi kapal yang melintas. Dan ini mendengar menurut data perusahaan pelacakan maritim AXS Marine, sebanyak 25 kapal komersial melintasi Selat Hormuz pada Kamis 18 Juni lalu, dan jumlah ini menjadi yang tertinggi sejak pertengahan April dan lebih dari 5 kali lipat rata-rata harian yang tercatat pada awal Juni tahun ini. Peningkatan lalu lintas kapal terjadi setelah Selat Hormuz kembali dibuka menyusul kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran. Sebelumnya, Iran menutup jalur pelayaran strategis ini setelah perang yang dipicu oleh serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Iran juga sempat membuka kembali Selat Hormuz secara terbatas pada April, namun aktivitas pelayaran masih jauh di bawah tingkat normal. Kemudian pada akhirnya, sebelum konflik pecah, sekitar 120 kapal melintasi Selat Hormuz setiap harinya. Jalur ini berperan vital dalam perdagangan energi global karena sekitar 1/5 ekspor minyak dan gas alam cair dunia melewati jalur ini. Meski aktivitas pelayaran mulai meningkat, sejumlah organisasi pelayaran internasional menilai situasi keamanan di kawasan belum sepenuhnya stabil. Organisasi Maritim Internasional atau IMO melaporkan lebih dari 500 kapal komersial masih tertahan di kawasan teluk akibat dampak konflik ini. Dan kapal-kapal tersebut juga membawa sekitar 11.000 pelaut yang hingga kini belum dapat melanjutkan pelayaran mereka secara normal. Dan pembebasan biaya transit dan meningkatnya jumlah kapal yang melintas dipandang sebagai langkah awal menuju normalisasi perdagangan maritim di kawasan tersebut. Namun, keberhasilan upaya tersebut akan sangat bergantung pada stabilitas keamanan dan keberlanjutan dalam proses diplomasi antara Iran dan Amerika Serikat. Kita sama-sama berharap semoga proses diplomasinya berlanjut sampai tuntas dan tidak ada lagi konflik-konfliknya ya pendengar, agar Selat Hormuz bisa kembali menjadi jalur utama juga dalam perlintasan dan juga pelayaran untuk aktivitas perdagangan di kawasan tersebut. Dan selain ini, tentu kami akan hadirkan lagu untuk Anda menikmati sore ini, dan masih ada informasi untuk Anda. Tetaplah bersama kami di 96.4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.

kamu, pasta gigi atau odol yang kamu pakai setiap hari ternyata mengandung gliserin dari minyak sawit Indonesia, menjaga kelembapan dan membuat odol tetap optimal saat dipakai. Pernah terpikir bahwa odol yang kamu pakai setiap hari mengandung minyak sawit Indonesia? Ternyata, gliserin yang membuat pasta gigi tetap lembab dan nyaman berasal dari kelapa sawit nasional. Informasi ini dibagikan melalui media sosial BPDP, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, yang menyoroti potensi besar turunan sawit untuk industri hilir dan produk konsumen.

0: Udah dikerjain belum laporan kemarin?
1: Santai, kan besok deadline-nya.
0: Ben, file laporan kemarin disimpan di mana?
1: Ya, ntar sore nanti ku selesaikan.
0: Ben, laporanmu udah ditanyain Pak Taka loh.
1: Hah? Serius? Kena marah lagi nih pasti.
2: Jangan tunggu deadline baru bekerja. Atur waktu dari awal agar pekerjaan selesai tanpa drama.
3: Pro 1.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 1.
1: Ya, pendengar, kembali kami hadirkan informasi untuk Anda dalam Bangka Belitung siang ini di Sejen Musik dan Informasi. Saat ini pukul 15 lewat 28, dan informasi kali ini mengutip dari rri.co.id, PT Angkasa Pura Indonesia Persero atau Injourney Airports menyiapkan program revitalisasi dan pengembangan 4 bandara sepanjang 2026. Hal ini sebagai bagian dari kelanjutan transformasi infrastruktur melalui program Premises. Direktur Utama Injourney Airports, Muhammad Reza Pahlevi, mengatakan pengembangan akan difokuskan pada Bandara Igusti Ngurah Rai di Bali dan Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang. Kemudian Bandara Internasional Minangkabau di Padang serta Bandara Depati Amir di Pangkal Pinang. Dan esensi dari transformasi ini adalah terus bergerak dan berubah untuk lebih baik. Transformasi Injourney Airport tidak pernah berhenti, melainkan terus dilakukan berkelanjutan untuk peningkatan standar pelayanan kepada pengunjung bandara dan juga penumpang pesawat. Untuk di Bandara Soekarno-Hatta, Reza mengatakan pihaknya melakukan beautifikasi atau mempercantik Terminal 3 dan merevitalisasi Terminal 1A, tujuannya untuk meningkatkan kualitas layanan bagi para pengguna jasa penerbangan. Kemudian untuk tahapan beautifikasi dan revitalisasi di Bandara Soekarno-Hatta ini dilakukan untuk melanjutkan program pengembangan di 4 bandara pada tahun 2026, di mana untuk beautifikasi khusus di Terminal 3 ini akan dilaksanakan di seluruh fase tenan komersial pada area keberangkatan. Sementara untuk program pengembangan yang juga tengah dijalankan melalui revitalisasi Terminal 1A Bandara Soekarno-Hatta ini, langkah ini dilakukan sejalan dengan peningkatan kapasitas dari sebelumnya, yaitu 5,7 juta penumpang per tahun menjadi 10 juta penumpang per tahun, dan nantinya akan dilengkapi dengan 36 unit counter check-in atau bertambah yang dari sebelumnya hanya 25 unit counter check-in. Kemudian dalam revitalisasi ini ada penambahan conveyor belt yang juga dilakukan pada area pengambilan bagasi penumpang. Dari 5 unit kini akan menjadi 7 unit sehingga dapat melayani sekitar 3.500 bagasi dalam waktu yang bersamaan. Untuk area komersial diperluas menjadi sekitar 6.300 meter persegi dari sebelumnya 4.400 meter persegi. Ditambahkan oleh General Manager Bandara Soekarno-Hatta Heru Karyadi, revitalisasi Terminal 1A ini melanjutkan revitalisasi yang sudah selesai sebelumnya, di mana Terminal 2F dan Terminal 1C telah rampung. Pengembangan bandara dijalankan juga di Bandara Igusti Ngurah Rai Bali, Bandara Minangkabau Padang, dan Bandara Depati Amir Pangkal Pinang. Injourney Airport sebagai pengelola 37 bandara berkomitmen melakukan peningkatan pelayanan di seluruh bandara untuk peningkatan pelayanan bagi para penumpang. Dan pendengar, setelah ini tentu kami masih akan hadirkan informasi untuk Anda, tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Liat.
0: Pro 1 Kanal informasi dan inspirasi.

Pernahkah Anda memperhatikan mercusuar yang berdiri kokoh di tepi laut? Bangunan tinggi dengan cahaya yang berputar ini bukan sekedar penanda pantai, tetapi juga menjadi sahabat para pelaut sejak ratusan tahun lalu. Mercusuar menyimpan banyak fakta unik yang menarik untuk diketahui. Fakta pertama, mercusuar sudah digunakan sejak ribuan tahun lalu. Salah satu yang paling terkenal adalah mercusuar Alexandria di Mesir yang dibangun sekitar abad ketiga sebelum Masehi. Bangunan ini pernah dianggap sebagai salah satu keajaiban dunia kuno. Fakta kedua, setiap mercusuar memiliki pola cahaya yang berbeda. Cahaya yang berkedip, berputar, atau menyala dengan interval tertentu berfungsi layaknya sidik jari. Dengan melihat pola tersebut, pelaut dapat mengetahui mercusuar mana yang sedang mereka lihat. Tahap ketiga, lampu mercusuar dapat terlihat hingga puluhan kilometer. Hal ini dimungkinkan berkat penggunaan lensa khusus yang disebut lensa Fresnel, sebuah teknologi yang ditemukan pada abad ke-19 dan masih dianggap sebagai salah satu inovasi penting dalam dunia navigasi. Fakta keempat, tidak semua mercusuar berada di daratan. Beberapa dibangun di atas batu karang atau pulau kecil yang terpencil. Para penjaga mercusuar dahulu bahkan harus tinggal berbulan-bulan di lokasi yang jauh dari keramaian. Dan yang tak kalah menarik, meskipun teknologi GPS kini sudah sangat canggih, banyak mercusuar di berbagai negara masih tetap beroperasi sebagai sistem navigasi cadangan sekaligus warisan sejarah yang dilestarikan.

Ya, pendengar, kembali kami hadirkan informasi. Kali ini informasi lokal untuk Anda pendengar. Mengutip rri.co.id, harga ayam di pasar higienis Sungai Liat Bangka mencapai angka Rp34.000 per kilogram. Harga ayam potong di pasar higienis RY Kabupaten Bangka stabil pasca perayaan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah pada hari Sabtu 20 Juni. Harga ayam potong bersih saat ini dijual sekitar harga Rp34.000 per kilogram dan belum mengalami perubahan yang signifikan. Salah seorang pedagang ayam di pasar higienis, Ali, mengaku hingga saat ini harga ayam potong masih berada pada kisaran normal. Dan kondisi ini juga tentunya berbeda dengan beberapa momentum hari besar keagamaan yang biasanya memicu kenaikan harga akibat meningkatnya permintaan masyarakat. Menurut Ali, stabilnya harga ayam didukung oleh pasokan dari peternak dan distributor yang mencukupi kebutuhan pasar. Selain itu, permintaan masyarakat juga cenderung normal sehingga tidak memberikan tekanan terhadap harga jual. Ali menambahkan, aktivitas jual beli ayam di pasar berjalan seperti biasa. Konsumen tetap dapat memperoleh ayam potong dengan harga yang relatif terjangkau dibandingkan saat momen-momen tertentu yang biasanya diiringi dengan lonjakan permintaan. Sementara itu, sejumlah pembeli mengaku bersyukur harga ayam tetap stabil karena menjadi salah satu kebutuhan pokok yang sering dikonsumsi masyarakat sehari-hari.

0: Aduh, dari tadi berdiri terus di HP. Nomor nelpon gak dikenal lagi. Halo?
1: Iya.
0: Apa? Lagi pinjaman online. Loh, saya gak pernah pinjam loh. Eh, Ruth, kamu tau gak kenapa ya nomor gue tuh dipakai buat pinjaman online?
2: Mil, jadi gini, kemarin aku pinjam uang di aplikasi. Katanya harus isi nomor kontak. Iya, aku isi aja nomor teman-teman kantor.
0: Lah, tanpa izin dulu.
3: Rudy, saya sudah dengar semuanya. Karena pinjaman online ilegal itu, kantor ikutan ditelepon penagih hutang. Perusahaan tidak bisa mentolerir tindakan kamu. Jadi, kamu kami berhentikan.
4: Bijak berutang, lindungi data pribadi, dan jangan pernah mencantumkan nomor orang lain tanpa izin.

0: sudah siap berangkat sekolah belum?
1: Siap, Bu. Tapi hari ini aku nggak bawa bekal.
0: Lah nggak apa-apa. Di sekolah sekarang ada makan bergizi gratis, kan?
1: Saat iya, Bu. Tadi aku makan nasi, sayur, dan lauk. Enak. Dan aku jadi kuat belajar.
0: Tuh, Ibu seneng deh dengarnya. Makan bergizi bikin kamu sehat, pintar, dan semangat meraih cita-cita.
1: Aku mau jadi dokter, Bu. Biar bisa bantu banyak orang.
0: Amin, amin. Semua dimulai dari tubuh yang sehat, Nak. Program MBG, Makan Bergizi Gratis, hadir untuk memastikan setiap anak Indonesia tumbuh kuat dan cerdas.
1: Karena anak sehat,
0: Indonesia.

0: Di negeri ini, setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak tanpa terkecuali.
1: Bu, Andi pengen sekolah lagi.
2: Ibu juga mau, Nak. Tapi keadaan kita.
0: Kini, harapan itu hadir melalui program prioritas Presiden, Sekolah Rakyat. Program ini membuka akses pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.
2: Andi, Andi, sini, sini. Ibu dengar, sekarang ada sekolah rakyat. Biayanya ditanggung, fasilitasnya juga lengkap.
3: Beneran, Bu? Andi bisa sekolah lagi?
2: Iya, Nak. Kamu bisa belajar, punya cita-cita, dan masa depan yang jauh lebih baik.
0: Sekolah rakyat bukan sekedar tempat belajar. Ini adalah jembatan menuju mimpi. Dengan dukungan pemerintah, setiap anak Indonesia punya kesempatan yang sama untuk maju.
3: Terima kasih, Bu. Andi mau jadi orang sukses.
2: Ibu bangga sama kamu, Nak.
0: Mari dukung sekolah rakyat, karena pendidikan adalah hak semua anak bangsa. Sekolah rakyat dari kita.

0: Mendungnya gelap banget ya, mana anginnya kenceng lagi.
1: Iya nih, makanya aku udah siapin tas siaga bencana di dekat pintu.
0: Tas siaga bencana? Emang isinya apa aja?
1: Ada pakaian ganti, ada surat penting, terus juga ada obat-obatan, senter, dan sedikit makanan kering. Jadi, kalau ada instruksi evakuasi dari BBBD, kita langsung siap berangkat.
2: Cuaca ekstrim bisa datang kapan saja. Jangan remehkan perubahan cuaca. Siapkan tas siaga bencana Anda sekarang. Dapatkan info cuaca akurat di laman resmi BMKG.
3: Ya, baik pendengar, masih bersama kami dalam 96,4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini kami hadirkan informasi kembali. Hujan meteor June Botits diprediksi capai puncaknya pada pekan depan. Fenomena hujan meteor June Botits diperkirakan mencapai puncaknya dengan membawa potensi kejutan bagi para pengamat langit. Berbeda dengan hujan meteor tahunan lainnya, June Botits dikenal sulit diprediksi dan kerap menghadirkan lonjakan aktivitas secara tiba-tiba. Dalam kondisi normal, hujan meteor ini hanya menghasilkan 1 hingga 2 meteor per jam. Namun, beberapa kesempatan fenomena ini pernah menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Pada 1998 misalnya, jumlah meteor mencapai hingga 100 per jam. Sementara itu pada 2004 tercatat sekitar 20 hingga 50 meteor per jam. Meski demikian, prediksi tidak selalu akurat. Pada 2010, lonjakan aktivitas sempat diperkirakan terjadi, tetapi kenyataannya hanya kurang dari 10 meteor per jam yang terlihat. Fenomena ini terjadi saat bumi melintasi sisa-sisa debu dari komet 7P Pons-Swenke yang mengorbit matahari setiap sekitar 6 tahun. Partikel debu yang memasuki atmosfer bumi akan terbakar dan menghasilkan garis cahaya yang dikenal sebagai meteor atau bintang jatuh. Menurut American Meteor Society, periode aktif hujan meteor ini berlangsung hingga akhir Juni dengan puncak antara 20 hingga 27 Juni ini. Meskipun biasanya lemah, fenomena ini tetap menarik perhatian karena potensi kejutan yang bisa muncul sewaktu-waktu. Bagi belahan bumi utara, titik radian hujan meteor ini berada di rasi bintang Botsis. Titiknya terlihat di langit barat hingga barat daya pada malam hari. Untuk mendapatkan hasil terbaik disarankan mengamati dari lokasi gelap yang jauh dari polusi cahaya. Mata juga perlu beradaptasi dengan kegelapan selama sekitar 20 menit agar meteor lebih mudah terlihat. Apakah Anda tertarik mendengar melihat hujan meteor di bulan Juni ini? Nanti kita lihat dan nantikan update-annya ya.

Pohon terlihat kuat, diam, berdiri seperti biasa. Tapi saat angin datang lebih keras, yang terlihat kokoh bisa tiba-tiba roboh. Pohon tumbang bukan sekedar kejadian, tapi ancaman nyata di jalan dan sekitar rumah. Hindari berteduh di bawah pohon saat angin kencang. Perhatikan pohon tua, miring, atau lapuk. Jangan parkir kendaraan di bawahnya dan segera menjauh jika angin mulai tak bersahabat. Jangan tunggu tumbang baru waspada, karena yang sigap lebih selamat.

0: Ya, kembali kami hadirkan informasi untuk Anda pendengar dalam Bangka Belitung. Sore ini sebanyak 60 warga ditetapkan sebagai bakal calon kepala desa pada pemilihan kepala desa Pilkada Serentak di Kabupaten Belitung 2026. Jumlah ini merupakan hasil rapat pleno panitia desa setelah penutupan pendaftaran tahap pertama pada 16 Juni 2026. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Belitung Antonio Apraza mengatakan bakal calon tersebar di 13 desa pada 4 kecamatan. Kecamatan Tanjung Pandan menjadi wilayah dengan jumlah pendaftar terbanyak, dengan Desa Air Raya mencatat 11 bakal calon, disusul Air Ketekok dan Air Pelempang Jaya masing-masing 8 bakal calon. Antonio menjelaskan tahapan selanjutnya akan menyesuaikan jumlah bakal calon di setiap desa. Sementara itu, desa yang memiliki 2 hingga 5 bakal calon akan langsung memasuki tahap penetapan calon oleh panitia desa. Adapun Desa Tanjung Tinggi, Kecamatan Sijuk yang baru memiliki satu bakal calon akan kembali membuka pendaftaran selama 15 hari ke depan untuk memenuhi ketentuan jumlah minimal peserta. Menurut Antonio, seleksi tingkat kabupaten dijadwalkan berlangsung pada 15 hingga 16 Juli 2026 setelah proses verifikasi administrasi berakhir pada 11 Juli mendatang. Seleksi tersebut mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2015 yang telah diubah terakhir melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala desa. Dan untuk menjaga objektivitas, pelaksanaan ujian tertulis akan melibatkan Politeknik Belitung mulai dari penyusunan soal hingga koreksi hasil ujian. Sedangkan penilaian paparan dan wawancara dilakukan oleh tim yang terdiri atas unsur DPP, KBPMD, bagian hukum, bagian pemerintahan, kecamatan, serta akademisi. Hasil seluruh rangkaian seleksi nantinya menjadi dasar penetapan calon kepala desa pada desa yang jumlah bakal calonnya melebihi batas maksimal yang ditentukan.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
0: Dengar, setelah ini kami akan hadirkan lagu untuk Anda, musik-musik peneman sore Anda di edisi Sabtu 20 Juni ini, dan tetaplah bersama kami di 96,4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat.

bulanan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

Bendera merah putih adalah lambang kebangsaan Indonesia. Namun tahukah Anda salah satu fakta menarik tentang bendera merah putih yang pertama kali dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan adalah bahan pembuatannya. Bendera tersebut dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dari kain seprei yang ada di rumah. Pada masa itu, kondisi Indonesia sedang dalam keadaan darurat dan persiapan untuk upacara proklamasi dilakukan secara mendadak. Tidak ada waktu untuk mencari kain khusus untuk membuat bendera. Oleh karena itu, Ibu Fatmawati memanfaatkan kain seprei yang ada di rumah untuk dijahit menjadi bendera merah putih. Mereka rela memanfaatkan apapun yang ada di sekitar untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Kain seprei yang sederhana menjadi simbol perjuangan yang luar biasa dan kini menjadi bagian penting dari sejarah bangsa

Ya, pendengar, kembali kami hadirkan informasi kali ini mengutip informasi dari portal rri.co.id. Komisi 13 DPR usulkan status baru bagi dokter muda yang belum lulus UKNPD. Dan Komisi 14 maksud kami, ya, pendengar, DPR RI mengusulkan pembentukan status baru bagi dokter muda yang belum lulus ujian kompetensi nasional peserta didik baru untuk profesi dokter atau UKNPD. Usulan ini ditujukan bagi peserta yang telah menyelesaikan seluruh pendidikan profesi dokter. Menurut Sa'diah Uluputi, langkah ini dapat memberikan kepastian terhadap hak akademik para lulusan. Di sisi lain, standar profesi kedokteran tetap terjaga karena kewenangan praktik belum diberikan. Menurutnya, negara perlu memberikan pengakuan akademik kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh kurikulum profesi dokter, namun kewenangan praktik tetap hanya diberikan kepada mereka yang telah lulus UKNPD dan memperoleh registrasi resmi. Ia mengusulkan status hukum yang baru berupa lulusan pendidikan profesi dokter belum berwenang praktik. Skema ini dinilai dapat memberikan kepastian bagi lulusan tanpa mengurangi standar kompetensi yang harus dipenuhi sebelum menjalankan praktik kedokteran. Menurutnya, pemisahan antara hak akademik dan hak profesi penting dilakukan agar tidak terjadi ketidakadilan bagi peserta didik. Di sisi lain juga, keselamatan pasien dan mutu pelayanan kesehatan dapat tetap terjaga. Selain itu, Sa'dia juga meminta pemerintah mengevaluasi pasal 213 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, karena ketentuan tersebut dinilai perlu diselaraskan dengan prinsip hak atas pendidikan dan kepastian hukum. DPR berharap pemerintah segera menyiapkan solusi yang mampu memberikan kepastian bagi ribuan dokter muda yang masih menunggu kelulusan kompetensi. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan hak pendidikan dan kualitas pelayanan kesehatan nasional.

Kenapa penderita Down syndrome memiliki muka yang sama? Jika kamu perhatikan, anak dengan Down syndrome memiliki muka yang sama, baik itu dari Afrika, Amerika, China, bahkan Indonesia. Alasan dibalik ini sebenarnya sederhana. Manusia umumnya punya 46 kromosom yang terdiri dari 23 pasang. Namun hal ini berbeda dengan penderita Down syndrome. Mereka memiliki kromosom lebih pada pasang ke-21. Dan kelebihan kromosom ini adalah alasan dibalik miripnya muka orang-orang yang memiliki Down syndrome dengan wajah rata, mata sipit, leher pendek, dan kuping kecil.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kembali kami hadirkan Cek Fakta RRI Pro 1 Sungai Liat. Dan kali ini mengutip informasi dari komdigi.go.id, beredar unggahan video di media sosial Instagram berisi narasi yang mengklaim bahwa pemerintah Indonesia tak lagi bergantung dan menggunakan dolar Amerika Serikat. Unggahan tersebut juga menampilkan Menteri Keuangan Purbaya yang diklaim meninggalkan dolar untuk memperkuat rupiah. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa bakal mulai promosi surat utang dalam mata uang yuan panda bond. Penerbitan panda bond dilakukan untuk mendiversifikasi sumber pembiayaan dan menambah pilihan valuta asing. Sementara pemerintah dan Bank Indonesia masih menggunakan dolar AS dalam berbagai transaksi dan cadangan devisa. Adapun video yang beredar berasal dari unggahan akun TikTok Purbaya @purbayauds saat menghadiri acara buka puasa bersama pada Maret 2026 dan konferensi pers APBN kita pada Mei 2026. Video yang beredar tidak memuat pernyataan bahwa Indonesia meninggalkan dolar AS. Sekian Cek Fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: dan inspirasi.
1: Pendengar Anda masih mendengarkan 96,4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi. Dan di pukul 17.06 waktu Indonesia Barat saat ini, pantauan cuaca cerah di wilayah Sungai Liat, khususnya di wilayah RRI ya, di daerah Jalan Jenderal Ahmad Yani, Sungai Liat Bangka, terpantau cerah. Untuk Anda yang mungkin sedang menikmati hari libur dan ingin berjalan-jalan santai, berjalan-jalan sore di sore hari yang cerah ini, selamat menikmati waktu lengang dan waktu istirahat Anda ya, pendengar. Setelah ini kami akan hadirkan beragam informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di 96,4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat.

0: ngerasa gak sih? Beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas makin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu gak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, pendengar, kembali informasi di Bangka Belitung sore. Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo berziarah ke makam Presiden keempat Republik Indonesia Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur di Kabupaten Jombang, Jawa Timur sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang diperingati pada 1 Juli mendatang. Sebagaimana keterangan dari Divisi Humas Polri yang diterima di Jakarta Sabtu, dalam kegiatan tersebut Kapolri melakukan doa bersama dan menaburkan bunga di pusara Gus Dur sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa-jasa tokoh bangsa yang dinilai memiliki kontribusi penting dalam perjalanan reformasi termasuk penguatan kelembagaan Polri. Ziarah yang berlangsung pada Sabtu ini juga menjadi momentum refleksi terhadap nilai-nilai pengabdian, toleransi, dan profesionalisme yang terus diupayakan dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Kapolri tiba di kompleks makam Gus Dur dengan mengenakan peci dan disambut pengasuh pondok pesantren Tebu Ireng Kyai Haji Abdul Hakim Mahfud atau Gus

0: Kikin. Dalam kesempatan tersebut, Kapolri juga menerima pengalungan sorban sebelum melaksanakan doa dan tabur bunga. K. H. Abdul Rahman Wahid menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia keempat pada periode 20 Oktober 1999 hingga 23 Juli 2001. Pada masa pemerintahannya, sejumlah agenda reformasi terus didorong termasuk penguatan profesionalisme aparat dan supremasi sipil dalam tata kelola pemerintahan. Salah satu kebijakan penting pada era kepemimpinan Gus Dur yaitu pengukuhan pemisahan institusi Tentara Nasional Indonesia TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Polri melalui ketetapan MPR nomor 6 tahun 2000 tentang pemisahan TNI dan Polri serta ketetapan MPR nomor 7 tahun 2000 tentang peran TNI dan Polri. Selain dikenal sebagai kepala negara, Gus Dur juga dikenal sebagai tokoh yang konsisten memperjuangkan nilai-nilai pluralisme, penghormatan terhadap keberagaman, serta toleransi antar umat beragama dan antar etnis di Indonesia. Rangkaian ziarah menjelang Hari Bayangkara ke-80 merupakan salah satu upaya Polri untuk mengenang keteladanan para tokoh bangsa, sekaligus memperkuat semangat pengabdian dalam memberikan pelayanan, perlindungan, dan penegakan hukum kepada masyarakat.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Kelenteng atau kelenteng adalah sebutan untuk tempat ibadah penganut kepercayaan tradisional Tionghoa. Kelenteng di Indonesia bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat bagi komunitas Tionghoa. Arsitektur kelenteng yang khas dengan berbagai ornamen indah dapat dengan mudah kita jumpai di berbagai daerah di Indonesia. Tapi tahukah kamu, ada sebuah kelenteng di Indonesia yang tercatat sebagai kelenteng satu-satunya di dunia yang dibangun di tengah laut lepas, jauh dari daratan dan tidak ada bangunan di sekelilingnya. Kelenteng Xiao Yi Shentang atau Kelenteng Dharma Bakti namanya. Kelenteng ini berada di wilayah Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Warga lokal menyebutnya dengan sebutan Kelenteng Timbul atau Pekong Laut. Kelenteng ini dibangun pada tahun 1969 dengan tujuan untuk menunjukkan bakti kepada empat jenderal laut atau para dewa yang mendampingi umat pada saat mencari ikan. Untuk mencapai kelenteng ini, pengunjung dapat menumpang perahu kelotok, yakni perahu bermotor yang berbahan bakar diesel atau solar.

Kebakaran yang terjadi di kawasan permukiman salah satunya disebabkan oleh penggunaan alat kelistrikan yang tidak teratur. Penumpukan banyak colokan listrik pada satu tempat dapat menyebabkan terjadinya arus pendek listrik yang berakhir dengan kebakaran. Mari gunakan komponen kelistrikan yang sesuai standar dan tidak menumpuk colokan agar bahaya kebakaran dapat dihindari.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

Ya, pendengar, setelah ini, saat ini sudah menunjukkan pukul 17.35. Setelah ini kami akan hadirkan lagu-lagu religi dan juga renungan sore untuk menemani Anda sembari kita menanti azan maghrib yang insya Allah akan dikumandangkan pukul 18.01 waktu Indonesia Barat. Dan setelah ini kami hadirkan lagu religi untuk Anda menemani waktu sore menuju petang sembari menanti jadwal azan maghrib.

Dalam surah Al-Munafikun ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 14, yang artinya, dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertimbun tak terhingga berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

bersunyi di dalam rumah sederhana yang tidak seberapa luasnya. Seorang istri sedang menunggu kepulangan suaminya. Tak biasanya sang suami pulang larut malam. Sang istri bingung. Hari sudah larut dan ia sudah sangat kelelahan dan mengantuk. Namun tak terlintas sedikit pun dalam benaknya untuk segera tidur dan terlelap di tempat tidur suaminya. Dengan setia, ia ingin tetap menunggu. Namun rasa ngantuk semakin menjadi-jadi dan sang suami tercinta belum juga datang. Tak berapa lama kemudian, seorang laki-laki yang sangat berwibawa, lagi luhur budinya, tiba di rumahnya yang sederhana. Laki-laki ini adalah suami dari sang istri. Malam ini beliau pulang lebih lambat dari biasanya. Kelelahan dan penat sangat terasa. Namun ketika akan mengetuk pintu, terpikir olehnya, sang istri yang sedang terlelap tidur. Ah, sungguh, ia tak ingin membangunkannya. Tanpa pikir panjang, ia tak jadi mengetuk pintu, dan seketika itu juga ia menggelar sorbannya di depan pintu dan berbaring di atasnya. Dengan kelembutan hati yang tak ingin membangunkan istri terkasihnya, sang suami lebih memilih tidur di luar rumah, di depan pintu, dengan udara malam yang dingin melilit, hanya beralaskan selembar sorban tipis. Penat dan lelah beraktivitas seharian, dingin malam yang menggigit tulang ia hadapi karena tak ingin membangunkan istri tercinta. Subhanallah. Dan ternyata di dalam rumah, persis di balik pintu tempat sang suami menggelar sorban dan berbaring di atasnya, sang istri masih menunggu hingga terlelap dan bersandar di balik pintu. Terlintas sedikit pun dalam pikirannya untuk berbaring di tempat tidur sementara suaminya belum juga pulang. Namun karena khawatir nanti tidak akan mendengar ketukan pintu sang suami ketika pulang, ia memutuskan untuk menunggu sang suami di depan pintu dari dalam rumahnya. Dan malam itu, tanpa saling mengetahui, sepasang suami istri tersebut tertidur berdampingan di kedua sisi pintu rumah mereka yang sederhana karena kasih dan rasa hormat terhadap pasangan. Sang istri rela mengorbankan diri terlelap di pintu demi kesetiaan serta hormat pada sang suami, dan sang suami mengorbankan diri tidur di depan pintu demi rasa kasih dan kelembutan pada sang istri. Dan nun jauh di langit, ratusan ribu malaikat pun bertasbih menyaksikan kedua sejoli tersebut. Subhanallah wa bihamdih.

surah An-Nisa ayat 152, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-rasulnya dan tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka atau para rasul, kelak Allah akan memberikan pahala kepada mereka. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan. Karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat pada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Al-Maidah ayat 8. Maha benar Allah dengan segala

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 29 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan atau kemampuan membedakan antara yang hak dan batil kepadamu, menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman.

Sedekah tidak sama dengan matematika. Bisa ditambah, dikurang, dibagi, dan dikali. Karena sedekah itu akan berlimpah dan berkali lipat kembali kepada kita.

Eh, pendengar, kembali menyapa Anda ya, masih dalam Bangka Belitung sore bersama saya Mutiara Akta. Dan pendengar, selamat menikmati waktu senggang Anda tentunya. Dan tadi kita juga sudah bersama-sama mengikuti sekaligus menjalankan ibadah sholat maghrib. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankan. Dan di Sabtu malam ini, mungkin Anda yang sedang berkumpul dengan keluarga, menikmati kehangatan di petang hari ini. Selamat menikmati waktu bersama dengan keluarga. Dan tentunya kami akan hadirkan informasi lainnya dengan musik-musik menarik untuk Anda. Tetaplah bersama kami di 96,4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat.

0: Boni, serius banget sih buka HP-nya sampai aku panggil berapa kali nggak denger. Emangnya ada apaan sih? Pasti kamu lagi main game ya?
1: Enak aja. Ini loh Mir, lagi buka grup chat isinya sudah mulai ramai bahas pesta bola dunia 2026 nanti. Sudah mulai jagoin tim idolanya masing-masing, bahkan sudah sampai prediksi juara segala. Padahal mulai aja belum.
0: Eh, iya juga ya, Piala Dunia ternyata bentar lagi nih. Pantes aja udah mulai rame dibahas di mana-mana. Ada yang jagoin Brazil, Jepang, Spanyol, Belanda, Argentina, Portugal, segala macam deh.
1: Nah, itu dia Mir. Tahun ini Piala Dunia 2026 berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 3 negara. Ada Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.
0: Wah, jauh banget.
1: Tenang aja, gak perlu jauh-jauh nonton langsung ke sana. Kamu cukup dengarkan RRI saja. Cukup di Pro 1, Pro 2, atau Pro 4 kita bisa dengarkan atmosfer pertandingannya secara langsung.
0: Eh, serius? Bisa diakses di HP juga nggak nih?
1: Jangan khawatir, Mir. Mau dengar di radio terestrial bisa. Mau lewat aplikasi RRI Digital juga bisa. Sambil kerja, jalan-jalan, rebahan, kamu bisa tahu info-info terkini seputar Piala Dunia 2026 lewat siaran RRI loh.
0: Wah, kalau gitu aku nggak perlu khawatir lagi bakal ketinggalan momen seru pertandingan Piala Dunia 2026 nih, kalaupun aku lagi sibuk.
1: Iya dong. Pokoknya keseruan dan info-info menarik seputar pertandingan Piala Dunia 2026 bisa kamu dengarkan di RRI, radio pemegang hak siar resmi audio untuk Piala Dunia 2026 di Indonesia.
2: Untuk Anda para pecinta sepak bola di Bangka Belitung, jangan lewatkan momen akbar sepak bola dunia. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif tiap harinya bersama RRI. Info soal gol dan skor pertandingan, mengintip berbagai sudut pandang unik dari Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang lapangan hijau, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Semarakan hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Bola Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Duel sesama Eropa tersaji di Grup F, Pesta Bola Dunia 2026. Tim Orange Belanda akan menghadapi Swedia dalam pertandingan penting di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Belanda mengandalkan tradisi sepak bola menyerang. Sementara Swedia siap memberi perlawanan lewat permainan kolektif dan disiplin. Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 21 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: pukul 19, 2 menit lagi kita akan mengikuti Warta Berita Pro 3 RRI dengan beragam informasi yang akan hadir. Jadi tetaplah bersama kami di 96,4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di mana dalam penggeledahan ini ada 3 titik lokasi, yang pertama PT VEB, kemudian CV VAB, dan titik ketiga yaitu di kantor imigrasi.
2: Seluruh peserta maupun peninjau atau tamu undangan semua akan dibekali dengan ID card yang tentunya ada barcode-nya masing-masing, yaitu akan menjadi screening atau seleksi ketika peserta masuk ke lokasi.
0: KPK sita barang bukti elektronik dan dokumen dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi warga negara asing. Panitia pembukaan musyawarah nasional dan konferensi besar NU di Kediri kerahkan 400 personil pengamanan. Amerika Serikat dan Qatar kaji pemberian akses bagi Iran terhadap aset beku senilai 6 miliar dolar. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. KPK menyita barang bukti elektronik dan dokumen dalam penyidikan dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi WNA di Kementerian Keimigrasi dan Pemasyarakatan. Penyitaan dilakukan usai penggeledahan di 3 lokasi di Bali, termasuk kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar. Selengkapnya, Khairul Umam melaporkan.
1: Pada hari Rabu sampai dengan Jumat pekan ini, penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penyitaan barang bukti elektronik dan sejumlah dokumen dalam penyidikan dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi warga negara asing. Penyitaan dilakukan usai penyidik KPK melakukan penggeledahan di 3 lokasi yang berlokasi di wilayah Bali, termasuk kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penggeledahan berlangsung dari tanggal 17 hingga 19 Juni di 3 lokasi yang berada di Bali. Ketiga lokasi tersebut yakni kantor PT Visa M4 Bali, CV Visa Agung Bali, Teratai Promanende, dan kantor imigrasi kelas 1 Denpasar Bali. Menurut Budi, barang bukti yang disita akan dianalisis lebih lanjut untuk mendukung pembuktian perkara. Penyidikan berupaya mengungkap secara terang dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan pemerasan maupun gratifikasi.
1: Lanjutan penyidikan perkara terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi, pemerasan dalam pengurusan dokumen keimigrasian. Pada hari Rabu sampai dengan Jumat pekan ini, penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah Bali, di mana dalam penggeledahan ini ada 3 titik lokasi. Yang pertama PT VEB, kemudian CV VAB, dan titik ketiga yaitu di kantor imigrasi Denpasar. Dalam serangkaian kegiatan penggeledahan ini, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dan beberapa dokumen. Tentunya barang bukti yang diamankan dan disita tersebut nantinya akan dilakukan analisis oleh penyidik untuk membantu mengungkap perkara ini menjadi terang.
3: Sementara itu, Silmi Karim yang diperiksa KPK pada Jumat kemarin memilih bungkam ketika dikonfirmasi awak media terkait dengan hasil pemeriksaan penyidik KPK terhadap dirinya.
4: Halo Pak Silmi, selamat siang Pak Silmi.
5: Orang yang sedang diperkembangkan itu benar nggak sih Pak? Selamat siang Bapak Pak.
3: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 8 tersangka. Tak hanya Silmi yang ditetapkan oleh KPK menjadi tersangka. Satu adalah Silmi Karim selaku Wamen Imipas, Safar Muhammad selaku PLT Dirjen Imigrasi tahun 2024-2025, Jaya Saputra selaku Kakanwil Dirjen Imigrasi Jawa Barat, Tesar Bayu Setiaji, Kasubdit Alih Status Izin Tinggal, Bagus Pramantya, Kasubdit Direktorat Izin Tinggal, Ronald Arman Abdullah selaku Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat, Juniadi Sri Prambyodi, Ketua Tim Alih Status ITAS, dan Gusti Bernardiansah selaku Staf Subditorat Izin Tinggal. Kedelapan tersangka dijerat dengan pasal 12 huruf E kecil tentang pemerasan dan atau pasal 12B tentang gratifikasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mengantisipasi kerawanan, panitia pembukaan musyawarah nasional dan konferensi besar atau Munas Konbes NU di Kediri mengerahkan 400 personil pengamanan. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
6: Sebagai bentuk antisipasi terhadap berbagai potensi kerawanan, panitia pembukaan Munas Konbes NU di Kediri mengerahkan 400 personil pengamanan. Hal itu disampaikan oleh Wakil Koordinator Keamanan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar Munas Konbes Nahdlatul Ulama tahun 2026, Muhammad Nabil Harun atau Gus Nabil, pada konferensi pers hari ini. Ia menyebutkan bahwa ratusan personil tersebut meliputi anggota Banser, Ansor, Pasukan Inti Pagar Nusa, CBP IPNU, KPP, IPPNU, dan Garda Fatayat. Tak hanya itu, agenda juga diperkuat dengan bantuan pengamanan dari anggota TNI dan juga Polri.
2: Seluruh peserta maupun peninjau ataupun tamu undangan semua akan dibekali dengan ID card yang tentunya ada barcode-nya masing-masing, ya itu akan menjadi screening atau seleksi ketika peserta masuk ke lokasi. Dan sejauh ini sudah terdata dengan baik. Ada 4 ring pengamanan, mulai ring 4, ring 3, ring 2, dan ring 1 tentunya di lingkungan proses sendiri.
6: Pada Munas Konbes NU kali ini juga dilakukan sistem pengamanan yang dirancang ketat, mulai dari pengamanan terbuka dan tertutup. Bahkan tercatat ada 6 titik pos pengamanan yang tersebar di beberapa wilayah di Kediri. Sementara itu, Ketua Organizing Committee Munas Konbes NU 2026 dan Sekjen PPNU, Saifullah Yusuf, mengatakan bahwa dalam Munas Konbes ini, sesuai rencana akan dihadiri ribuan masyayikh NU dari berbagai daerah di Indonesia. Bahkan termasuk pada acara pembukaan dan kegiatan penutupan yang digelar di Bangkalan Madura akan dihadiri langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
7: Pada dasarnya, di samping ada undangan-undangan ke dalam, undangan-undangan dari daerah, pengurus-pengurus NU, tapi juga ada undangan-undangan untuk tokoh-tokoh, ormas-ormas yang mungkin punya kesempatan hadir di pembukaan.
6: Lebih lanjut, para peserta yang tiba di Kediri ini bisa melakukan registrasi di 5 hotel yang telah disiapkan panitia sesuai dengan pembagian kamar mereka. Ayu Citra melaporkan.
0: Ikatan Alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta kembali menggelar IKALUIN Award 2026. Ajang ini menjadi bentuk apresiasi kepada alumni yang dinilai memiliki prestasi serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan. Berikut laporan Eliana Zahra.
8: Sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan, untuk mendapat.
9: Ketua Umum Ikatan Alumni UIN atau IKAL UIN Syarif Hidayatullah Jakarta TBAC Hasan Syadzili mengatakan, IKAL UIN Award 2026 merupakan penyelenggaraan ketiga setelah sebelumnya digelar pada 2022 dan 2024. Menurutnya, penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi kepada alumni yang dinilai memiliki prestasi dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Ia juga menyebut banyak alumni IAIN dan UIN yang bekerja tanpa publikasi, namun memberi manfaat bagi bangsa dan kemanusiaan.
10: Tetapi juga banyak di antara alumni-alumni IAIN, alumni UIN yang bekerja secara tanpa pamrih, tanpa publikasi, tetapi justru mereka sangat bermanfaat, bukan saja bagi bangsa, tetapi juga bagi kemanusiaan.
9: Sementara itu, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Asep Saipudin Jahar menyambut baik pelaksanaan penghargaan tersebut dan menilai kegiatan itu menjadi momentum penting bagi kampus maupun alumni. Rektor juga mengajak para alumni memperkuat kolaborasi untuk mendukung pengembangan keilmuan, usaha, serta program beasiswa bagi mahasiswa.
10: Semoga ini bisa kita wujudkan ke depan, karena alumni memiliki peran penting di dalam konteks pengembangan UIN. Dan kita insya Allah sebentar lagi juga akan bertransformasi menjadi lembaga yang tentu berada di dalam wilayah publik, sebagaimana harapan kita ke depan kemajuan UIN terus berada di garis terdepan.
9: Adapun ratusan nominasi dari publik masuk dalam proses seleksi IKAL UIN Award 2026. Mengusung tema Inspiring Legacy Empowering Nation, penghargaan ini diharapkan dapat mendorong alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

0: untuk berperan aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Keterlibatan dunia usaha dinilai sangat penting karena data yang dihimpun akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan dan arah pengembangan ekonomi daerah maupun nasional. Ajakan tersebut disampaikan oleh staf ahli Bupati Kota Waringin Timur Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik, Rafiq Rizwandi. Lantaran keberhasilan sensus sangat bergantung pada partisipasi para pelaku usaha dalam memberikan data yang lengkap dan akurat. Data tersebut nantinya menjadi landasan penting dalam penyusunan berbagai kebijakan ekonomi.
1: Ini tentu sangat luar biasa dampaknya bagi ekonomi Kota Timur. Karena bagaimanapun suatu daerah untuk melakukan suatu kebijakan, baik perencanaan maupun pembangunan, tentu memerlukan data yang akurat.
0: Sementara itu, Ketua Pelaksana SE 2026 BPS Kalimantan Tengah Silvia Sari mengungkapkan, berdasarkan hasil sensus ekonomi pada 2016 lalu, tercatat sebanyak 237.912 usaha di Kalimantan Tengah, di mana mayoritas terkonsentrasi di Kota Waringin Barat, Kota Waringin Timur, Kapuas, dan Kota Palangkaraya. Uniknya, sebesar 98,42% dari total tersebut merupakan skala usaha mikro kecil atau UMK yang menjadi roda penggerak utama ekonomi Bumi Tambun Bungai dengan dominasi pada sektor perdagangan.
2: 27.092 usaha itu 98,52% itu ternyata berskala UMK, mikro kecil. Jadi usaha-usaha berskala UMK itu yang menggerakkan perekonomian Kalimantan Tengah. Berskala tengah besar hanya.
0: Sedangkan salah seorang pelaku UMKM bidang kuliner di Kota Palangkaraya bernama Lia mengakui mendapat sejumlah pertanyaan dari petugas sensus ekonomi saat proses pendataan berlangsung. Pertanyaan yang diajukan mencakup identitas usaha, jumlah tenaga kerja, omset, hingga kondisi usaha yang dijalankan.
3: Saya melakukan UMKM itu dari tahun 2017. Asal awal mula saya mendirikan usaha itu awalnya pesanan-pesanan catering atau ini pokoknya yang berbau dengan kuliner begitu.
0: SE 2026 dilaksanakan pada tahun 2026 dengan pendataan lapangan berlangsung Mei hingga Agustus 2026 oleh petugas BPS mencakup berbagai jenis usaha di luar sektor pertanian. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Tari Pagelu Tua menjadi tari pembuka dalam event Toraja Magelu yang berlangsung 19 hingga 20 Juni di alun-alun Kota Rantepau, Kabupaten Toraja Utara. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Karnila Kandi.
5: Kekayaan budaya Toraja tercinta.
6: Ratusan penari yang terdiri atas para pelajar se-Kabupaten Toraja Utara mulai tingkat TK hingga SMA dengan gemulai menarikan tari Pagelu Tua di alun-alun Kota Rantepau. Tarian ini menjadi pembuka event Toraja Magelu yang dilaksanakan Masata dan Pemda Toraja Utara. Selain para pelajar, nampak ketua TPPKK, anggota DPRD Toraja Utara, serta sejumlah kepala OPD turut menari dengan mengenakan pakaian adat Toraja lengkap. Ketua Masyarakat Sadar Wisata Masata Toraja Utara, Damayanti Bati, saat ditemui RRI di alun-alun Rantepau, menuturkan, tarian ini dihadirkan sebagai pengingat bagi generasi muda.
7: Ya, sengaja kita tampilkan di awal sebagai pembuka, supaya mengingatkan generasi muda, supaya tidak meninggalkan tradisi, budaya yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Walaupun generasi muda boleh berkreasi, membuat tari kreasi, tapi harus ingat akarnya dari mana, yaitu dari Pagelu Tua.
6: Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Bupati Toraja Utara Frederick Victor Palimbong mengatakan event Toraja Magelu yang masuk dalam karisma event Nusantara Kementerian Pariwisata menjadikan Toraja semakin dikenal luas.
8: Dari Toraja Magelu, event yang sudah terdaftar resmi dalam kalender event Nusantara atau KEN, dan ini sebagai bukti bahwa kekayaan budaya Toraja Utara mendapat perhatian secara nasional, dan kita juga bergembira bahwa banyak wisatawan mancanegara yang boleh menyaksikan penampilan siang hari ini. Dan ini adalah penampilan pembuka.

0: akan ada beberapa tarian yang dipersembahkan dari berbagai daerah. Tamu-tamu kita, penari-penari dari seluruh daerah atau sebagian besar yang berpartisipasi, mulai dari Sumatera, Kalimantan, dari Banggai, sudah hadir di Toraja Utara. Saya mengajak kita semua untuk menyaksikan penampilan mereka selama 2 hari di sini.
1: Selain menghadirkan tari Pagelutua, berbagai tari kreasi modern dari berbagai kabupaten dan kota juga turut dihadirkan dalam kegiatan yang berlangsung selama 2 hari di alun-alun Rantai Pao ini. Dari Kabupaten Toraja Utara, Karnila Kandi melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali info haji dari Tanah Suci, di mana Kementerian Haji dan Umroh mengajak jemaah untuk menjaga nilai-nilai kemabruran yang telah dibangun selama berada di Tanah Suci. Kemabruran harus dirawat dengan akhlak yang baik dan kepedulian sosial. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
4: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Maria Ulfa Asegab, mengingatkan jemaah haji Indonesia agar terus menjaga semangat kebersamaan, kepedulian, dan persaudaraan yang telah dibangun selama ini. Menurut Maria, nilai-nilai haji diharapkan tidak hanya membentuk kesalahan pribadi, tapi juga menghadirkan manfaat yang luas bagi sesama, memperkuat persatuan, serta menabarkan kebaikan di tengah kehidupan masyarakat. Berikut keterangan Maria Asegab.
5: Nilai-nilai kebersamaan, uang yang telah terbangun selama di Tanah Suci ini hendaknya kita terus jaga hingga kembali ke tanah air. Karena ibadah haji tidak berakhir saat jemaah meninggalkan Tanah Suci saja, tapi kemabruran haji harus terus dijaga dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui akhlak yang baik, kepedulian sama sosial, hingga kemudian semangat persaudaraan dan kontribusi nyata bagi lingkungan dan masyarakat.
4: Dan ia juga menegaskan nilai-nilai haji diharapkan tidak hanya membentuk kesalahan pribadi, tetapi juga menghadirkan manfaat yang luas bagi sesama, memperkuat persatuan, serta menebarkan kebaikan di tengah kehidupan bermasyarakat. Maria berharap seluruh rangkaian operasional haji hingga pemulangan kloter terakhir dapat berjalan lancar. Ia juga mendoakan seluruh jemaah haji kembali ke tanah air dalam keadaan sehat, selamat, serta membawa predikat haji mabrur yang memberikan keberkahan bagi bangsa Indonesia. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syairul Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita menuju ke tanah air, di mana hari ini sebanyak 830 jemaah haji tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Para jemaah haji itu berasal dari Debarkasi Banten dan Debarkasi Jakarta Bekasi. Selengkapnya disampaikan rekan kami Sa'adatu Darain. Ain.
6: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat 380 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji masuk fase gelombang kedua, yakni dengan rute Madinah Bandara Soekarno-Hatta. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam 2 kelompok terbang atau kloter. Mereka tergabung dalam Debarkasi Banten asal Pandeglang dan Debarkasi Jakarta Bekasi asal Jawa Barat. Dan diawali kepulangan 441 jemaah haji asal Pandeglang, Banten pada pukul 09.25 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan Garuda Indonesia GIA 7616. Namun sebelumnya terdapat 389 jemaah haji yang juga, maksud kami jemaah haji asal Jawa Barat, yang mendarat pada pukul 01.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5240. Salah satu jemaah haji asal Banten, Mariska, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun cukup senang dapat bertemu dengan keluarga setelah 40 hari menjalani ibadah di Tanah Suci.
5: hari. Jadi kita udah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di Indonesia. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diharapkan oleh Nabi kalau bagi panas itu tidak ada kegiatan. Jadi kita ngambil kegiatannya itu di malam hari.
6: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji asal debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pop 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Surakarta, di mana memasuki hari ke-19 operasional kepulangan jemaah haji debarkasi Solo sudah menerima kepulangan 54 kloter dengan total 19.323 jemaah. Meskipun demikian, Kasihumas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, tetap mengimbau para jemaah baik di tanah suci maupun yang sudah tiba di tanah air untuk tetap memperhatikan kesehatannya. Laporannya disampaikan langsung dari RRI Surakarta bersama dengan rekan Joko Saputro. Joko.
7: Ya baik, pendengar, dapat kami informasikan memasuki 19 hari operasional kepulangan jemaah haji, Debarkasi Solo sudah menerima total kepulangan sebanyak 54 kloter dengan jumlah 19.323 jemaah haji. Dan pada hari ini dijadwalkan juga ada dua kelompok terbang yang akan tiba di Asrama Haji Donohudan dari Tanah Suci, yakni kloter 55 dan juga 56 yang didominasi jemaah dari Kota Surakarta, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Klaten, dan juga Kabupaten Boyolali. Selain kepulangan, dalam data berjalan PPIH Embarkasi Solo juga mencatat ada sebanyak 10 jemaah yang dirawat di rumah sakit di Tanah Suci, yakni 5 jemaah dirawat di rumah sakit Mekah dan 5 jemaah dirawat di Madinah. Melihat banyaknya jemaah haji yang mengalami penurunan kondisi kesehatan di Tanah Suci, Kasihumas Nabila Aska Amalia menghimbau untuk para jemaah yang berada di Tanah Suci tidak memaksakan untuk berziarah saat kondisi badan kurang fit, dan juga tidak memaksakan untuk beribadah arba'in yang bisa berdampak pada kondisi tubuh saat perjalanan pulang menuju tanah air.
5: Ya, untuk himbauan kepada seluruh jemaah yang masih di Tanah Suci, silakan jangan memaksakan diri untuk melakukan kegiatan seperti ziarah, mungkin kayak city tour, seperti itu. Karena apa? Dan ini, mungkin ketika jemaah kondisinya kurang fit, jangan dipaksa untuk melaksanakan arba'in, sholat arba'in. Karena ketika dipaksakan untuk sholat arba'in selama 5 waktu ya dalam 1 hari itu, tapi kondisi tidak fit, nantinya ketika perpulangan itu akan berdampak resiko juga kepada jemaah. Jadi mungkin bisa melaksanakan ibadah-ibadah lainnya, tidak perlu untuk memaksakan melaksanakan sholat arba'in seperti itu.
7: Ya, pendengar, dalam data berjalan PPIH Embarkasi Solo juga hingga 19 hari operasional kepulangan jemaah haji terdata ada 52 jemaah meninggal dunia. Dengan rincian 40 jemaah haji wafat di Tanah Suci, 1 jemaah wafat ketika perjalanan dari Tanah Suci, dan 3 jemaah wafat ketika tiba di tanah air. PPIH Embarkasi Solo menjelaskan jemaah yang wafat rata-rata karena mengalami serangan jantung, faktor kelelahan hingga faktor usia yang sudah lanjut. Demikian yang bisa kami laporkan dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Joko Putro, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Amerika Serikat dan Qatar mengkaji pemberian akses bagi Iran terhadap aset beku senilai 6 miliar dolar atau sekitar 106,9 triliun rupiah guna keperluan kemanusiaan. Menurut sumber yang mengetahui hal itu, inisiatif tersebut sedang mempertimbangkan atau dipertimbangkan sebagai insentif bagi Iran untuk menandatangani perjanjian komprehensif terkait penyelesaian akhir konflik dengan Amerika Serikat. Kita beralih ke informasi olahraga. Indonesia, Liga dan PSSI berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang bersejalan dengan program tim nasional melalui pembedahan kompetisi elit pro akademi yang semakin baik. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
8: Indonesian League atau I-League berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Operasional I-League Asep Saputra saat berdiskusi bersama media di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat kemarin. Asep menyebut sejak kompetisi sepak bola kelompok usia elite pro akademi EPA diambil alih penuh oleh I-League, pihaknya berusaha untuk menjalankan kompetisi searah dengan program pembinaan timnas kelompok usia yang digagas PSSI. Karenanya Asep mengungkapkan pihaknya rutin berdiskusi dengan Badan Tim Nasional BTN PSSI untuk menyelaraskan program timnas dan kompetisi nasional.
9: Kita dengan Coach Nova, sekali lagi kita sampaikan komunikasi kita lakukan, termasuk inisiasi kita juga menggandeng partner dengan ekonomi, ingin juga kita online-kan, kita sinkronkan dengan program timnas. Tentu itu juga kita sadari karena Coach Nova yang menyampaikan itu ada perbedaan yang sangat gapnya jauh atau mungkin visinya Coach Nova seperti apa, tapi sebetulnya upaya itu sudah kita lakukan kok untuk bisa mensinkronkan bagaimana biar tidak nol banget gitu. Karena satu, kita juga mensupport database statistik atau juga ada technical reportnya kita, termasuk juga kita juga memberi ruang diskusi dengan Coach Nova dan tim, tidak hanya Coach Nova ya, badan tim nasional di PSSI.
8: Melalui kesempatan yang sama, Divisi Pengembangan Sepak Bola I-League Abdi Raffi Akmal mengungkapkan, pihaknya berupaya meningkatkan kualitas kompetisi melalui berbagai metode. Tujuannya tentu menghasilkan para pemain yang memiliki daya saing mumpuni, para pemain muda yang siap memperkuat tim nasional Indonesia.
10: Selain kompetisi, yang kita soal perbaikan kualitas kompetisi, satu hal lagi yang lagi kita kerjakan adalah bagaimana kita itu punya yang namanya standarisasi akademi. Bahwa seluruh klub yang akan bermain di EPA itu harus punya standar yang minimal nggak di bawah standarnya kita. Jadi ketika kita bicara soal nurturing player, cara merawat pemain, maka semua akademi yang bermain di EPA itu punya satu cara pandang yang sama. Dan harapannya dengan hal yang begini, maksudnya kalau ini standarnya bisa kita implementasi, kemudian kita pertahankan, ya harapannya tadi naik. Minimal timnas itu nggak dapat mulai dari nol, mungkin ya tadi Mbak bilang minimal kita start dari 5 gitu ya, ya itu yang memang kita harapkan.
8: Hingga saat ini I-League selaku operator kompetisi belum mengumumkan jadwal resmi untuk musim kompetisi terbaru EPA. Namun jika berkaca pada musim lalu, EPA mulai bergulir pada bulan Oktober. Dari Jakarta, Nira Abdul Litiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Ya, pendengar, baru saja tadi Anda mengikuti program Warta Berita Pro 3 RRI dan setelah ini di pukul 19.32 kami akan hadirkan Mimbar Agama Hindu dengan judul Toleransi dalam Kehidupan Beragam.

Awignamastu namusidam. Om Anubhadrah Kratawayantu Wiswatah. Om Wiswani Dewa Sawitar Duritani Parasua Yad Badram Tanasua Om. Om Swastiastu. Umat Hindu Sedharma yang berbahagia, para pendengar RRI dimanapun Anda berada, berjumpa lagi bersama saya dalam acara siaran mimbar agama Hindu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan pesan Dharma dengan judul Toleransi dalam Kehidupan Beragama. Dalam pandangan agama Hindu, sikap toleransi merupakan kewajiban yang sangat penting untuk diperhatikan dan dilaksanakan. Bahkan, sungguh tidak terpuji jika masih ada umat Hindu mengabaikan toleransi. Sikap toleransi yang didandasi semangat Dharma merupakan yadnya pula, karena di dalamnya terkandung dimensi sosial dan ketuhanan yang sangat universal. Namun demikian, sebelumnya kita harus pahami dulu mengenai filosofis toleransi itu sendiri, kemudian makna dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, serta bagaimana cara untuk mengabadikan toleransi itu dalam kehidupan beragama. Umat Sedharma yang saya banggakan, filosofis sikap toleransi adalah tatwam asi yang dilandasi oleh cinta kasih. Artinya, aku adalah kamu, kamu adalah aku, yang dipenuhi oleh rasa ketulus ikhlasan. Itu menandakan bahwa toleransi berada pada tataran hati nurani. Maksudnya adalah, toleransi didasari atas kata hati dengan itikad yang mulia dan konsep sosial yang tinggi. Hal ini tidak mungkin dapat dipungkiri oleh manusia siapapun. Mengingat bahwa manusia adalah makhluk sosial yang selalu hidup saling ketergantungan satu dengan yang lainnya. Berbicara masalah toleransi sesungguhnya bukan merupakan sesuatu yang baru, tetapi sudah menjadi bagian yang sangat integral dalam setiap aktivitas umat manusia yang hidup, terutama dalam tatanan sosial religius. Bahkan hampir seluruh agama-agama di muka bumi ini pada hakikatnya menjunjung tinggi sikap toleransi itu. Toleransi juga dapat dipandang sebagai media untuk mendalami ajaran Hindu yang terkandung dalam kitab suci Weda, baik Sruti, Smriti, maupun Nibandha Sastra, untuk menjaga keharmonisan antar sesama umat manusia. Demikian halnya dalam kegiatan belajar mengajar atau swadhyaya prawacana di pasraman atau di tempat-tempat belajar lainnya. Sikap toleransi dapat dijadikan sebagai suatu metode yang sangat efektif guna menjaga kebersamaan dan kekeluargaan, sebagaimana dalam kitab suci Atharvaveda bab 12 bagian pertama nomor 45 ada disebutkan, Janam bibhrati wahuda wiwacana casam nana dharmanam pritiwi yatai kasam sahasram dara drawinasya meduham druwewa derurana paspuranti. Artinya, semoga bumi ini menjaga kelangsungan hidup manusia yang berbicara dengan berbagai bahasa, menjalankan ibadah yang berbeda-beda, yang tinggal di wilayah yang berbeda-beda pula. Hargailah mereka seperti halnya keluarga yang tinggal dalam satu rumah. Dengan demikian, bumi ini menganugerahkan kemakmuran bagaikan curahan susu yang tanpa henti dihasilkan oleh sapi. Hakikat manusia yang masih dipengaruhi oleh sifat asuri sampad akan menonjolkan perilaku danawa,
karena dikendalikan oleh rajah dan tamas. Akan tetapi, jika Daiwi Sampat menguasai sifat-sifatnya, tentu ia akan hidup menjadi manusia yang manawa, yakni toleran, bersahaja, dan bijaksana. Dengan demikian, ia akan menjadi makhluk sosial yang berjiwa sosial serta mengembangkan perilaku toleransi secara wajar dan benar. Dia tidak angkara, bahkan sebaliknya. Dia akan menjadi Andre Sangsia, tidak akan pernah mementingkan diri sendiri, yang sekaligus pula dapat menuntun menuju jagat hita berdasarkan Satyam, Siwam, Sundaram, atau kebenaran, kesucian, dan keindahan. Dalam Atharvaveda disebut bahwa Satyam Brihad Retam Ugram Diksa, Tapo Brahma Yadna, Pratiwim Darayanti, Priyo Dewanam Daksiyayai, Datur Ewa Busa Maya Mesti. Artinya, sesungguhnya yang menjaga dunia ini adalah kebenaran atau Satyam, hukum suci atau Retam, penyucian diri atau diksa, pengendalian diri, tapu, doa pujian atau brahma, dan persembahan suci atau yajna. Penghormatan yang menyenangkan dewa ini akan membawa kehidupan menjadi tegak dan sejahtera. Umat Hindu Sedharma yang berbahagia, para pendengar RRI dimanapun Anda berada, ciri lain dalam pandangan agama Hindu adalah Ista Dewata dan Adhikara. Sebagaimana dikemukakan oleh Profesor Sharma, seorang teolog berbangsaan India. Ia menyatakan bahwa Ista Dewata adalah kebebasan untuk memuja salah satu manifestasi Tuhan. Sedangkan Adhikara adalah keyakinan untuk memilih sesuai dengan kemauan dan kemampuan yang dimilikinya. Agama Hindu adalah memperkenalkan kebebasan mutlak, yakni kemerdekaan dalam masalah keyakinan dan pemujaan terhadap hakikat Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, agama Hindu tidak bersandar pada satu dogmatis atau bentuk-bentuk pemujaan tertentu saja. Agama Hindu selalu meyakinkan setiap umatnya untuk merenungkan dan memikirkannya tentang manifestasi Tuhan. Oleh karena itulah, segala macam keyakinan atau serada dan pemujaan atau sadana, serta berbagai macam ritual atau acara, termasuk adat istiadat, ada di dalam agama Hindu dan dipelihara olehnya. Kemudian tumbuh menjadi sebuah harmoni yang sangat harmonis. Demikian pula, dalam kegiatan kemanusiaan, umat Hindu hendaknya dapat mengembangkan sikap toleransi menuju jalinan tali kasih yang dianugerahi Tuhan. Dengan demikian, betapa indahnya hidup di muka bumi ini saling menghormati, menghargai satu sama lainnya, serta rukun beradab tanpa biadab. Melaksanakan ibadah agamanya masing-masing tanpa intimidasi dari pihak manapun juga. Umat Sedharma, konsep perbedaan dalam persamaan inilah yang melahirkan rasa seia dan sekata dalam persaudaraan yang disebut Wisudaiwa, Kutumbakam. Pemahaman yang demikian itu pulalah yang sesungguhnya terkandung makna toleransi yang di dalamnya agama sebagai inner power baginya yang dapat mengalirkan kebahagiaan sebagaimana tersebut dalam Rig Veda 1.96-7. Maduwata Ntayate Madu Ksaranti Sidua Madwir Nah Sanwo Sadih. Artinya, untuk dia yang menuruti retam atau hukum alam, angin akan penuh dengan rasa manis, sungai mencurahkan rasa manis, begitu pula banyak pohon yang terasa manis untuk kita.
Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, di dalam ajaran agama Hindu mengenal istilah Dharma Agama dan Dharma Negara. Dharma Agama merupakan wujud bakti umat Hindu terhadap kemahakuasaan Tuhan dalam memerankan ajaran agama yang inovatif, kreatif, dan integratif. Di samping untuk meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan, sebagai bangsa Indonesia yang pluralistik, sedangkan Dharma Negara adalah hak dan kewajiban serta tanggung jawab umat Hindu sebagai warga negara untuk senantiasa membela, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan, sekaligus mengabdi dan berbakti kepada nusa dan bangsa. Untuk kedua persoalan ini, sangatlah dibutuhkan adanya sikap toleransi yang tumbuh dari akar nurani yang tulus ikhlas, yang merupakan rahmat Tuhan yang patut disyukuri sebagai sebuah keragaman yang harmonis dalam memandang keesaan Tuhan sebagaimana disebutkan dalam kitab Sutasoma, Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Konsep inilah yang kuat mengakar di hati kita. Dengan keanekaragaman seperti itu, merupakan lahan subur untuk meningkatkan spiritualitas sebagai pemeluk Hindu yang imanen. Sikap yang demikian itu dalam pandangan agama Hindu dapat dikatakan telah memposisikan dirinya di medan Dharma atau Dharma Kshetra. Untuk melaksanakan pengabdian dan sujud bakti kepada Tuhan, dan mengembangkan kasih sayang atau parama prema kepada seluruh ciptaannya. Umat sedharma yang berbahagia, para pendengar RRI dimanapun Anda berada, kesimpulannya bahwa toleransi dalam kehidupan beragama dapat melahirkan sikap seia sekata dalam suka dan duka. Bila kualitas bakti meningkat, maka perilaku seseorang akan ada pada hakikat dharma, senantiasa memancarkan kasih sayang dan kemuliaan, tidak saja sesama manusia, tetapi juga terhadap semua makhluk ciptaan Tuhan. Sebagaimana terungkap dalam mantra Trisandya bait kelima yang menyatakan, Sarwa Prani Hitankara, semua makhluk sejahtera. Inilah wujud toleransi yang sesungguhnya dalam kehidupan beragama. Karena itu, marilah kita gaungkan secara luas kepada seluruh umat manusia untuk selalu menjaga toleransi dan mengabadikan dalam kehidupan sehari-harinya. Sebagai penutup Dharma Wacana saya ini, marilah kita mensyukuri hidup kita ini dan mulai sekarang, sedikit demi sedikit kita memperlihatkan perilaku yang luhur supaya kita menjadi tauladan di dalam masyarakat. Dengan ini saya akhiri dengan paramo santi. Om santi santi santi om.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

Ya, mendengar sampai di sini perjumpaan kita dalam Bangka Belitung sore ini bersama saya Mutiara Okta. Setelah ini masih akan ada Bangka Belitung malam bersama dengan rekan saya Taufan Libero. Tetaplah bersama kami di 96.4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi. Saya Mutiara Okta pamit undur diri. Sampai jumpa.

Duel sesama Eropa tersaji di Grup F, Pesta Bola Dunia 2026. Tim Orange Belanda akan menghadapi Swedia dalam pertandingan penting di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Belanda mengandalkan tradisi sepak bola menyerang, sementara Swedia siap memberi perlawanan lewat permainan kolektif dan disiplin. Dengar bareng pertandingan seru Grup F, Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 21 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Rinjani, kok tergesa-gesa gitu? Pulang sekolah kok kenapa gak pulang dulu ganti baju? Baru ke warung ibu.
1: Aku lapar, ibu. Masih ada gorengan gak ya, bu?
0: Nih, ibu sudah menyiapkan semua masakan yang kamu suka.
1: Asik!
0: Mau makan di warung atau di rumah, sayang?
1: Di sini saja, bu. Perutku sudah tidak tahan lagi.
0: Ya sudah. Nih, dimakan ya nasi dan ayam gorengnya. Ibu mau goreng pisang dulu ya, Rinjani. Ada yang pesan pisang goreng banyak sekali di warung kita.
1: Nanti Rinjani bantu ya, bu.
0: Boleh. Tapi ganti baju dulu ya. Masa membantu ibu di warung pakai baju seragam sekolah?
1: Iya, bu. Nanti Rinjani ganti pakaian dan setelah itu Rinjani bantu ibu.
0: Kamu ini memang anak ibu yang baik hatinya.

0: Ani lihat deh, anak penjual gorengan. Suaranya bagus banget ya.
1: Iya Ida, suara anak bagus banget ya.
0: Kenapa anak itu gak ikut lomba nyanyi aja ya?
1: Yuk kita tanya aja ya.

0: Dek, suaranya bagus banget deh.
1: Terima kasih, Kak.
0: Kamu audisi aja untuk pencari ajang berbakat di TV.
1: Ah, saya orang miskin. Mana bisa ikut audisi, Kak?
2: Dalam pencarian ajang berbakat, ini tidak memandang kaya atau miskin. Yang penting berbakat pasti diterima.
1: Aku kan hanya anak tukang gorengan. Mana bisa sih ikut-ikut audisi itu, Kak?
2: Gini aja deh, dicoba dulu, Dek.
1: Iya, Kak. Nanti aku coba ya. Bagaimana, Bu? Boleh tidak Rinjani ikut audisi ajang pencarian bakat di TV, Bu?
3: Boleh saja, Nak. Masalahnya, siapa yang mau nganterin? Ibu kan harus jual gorengan.
0: Memang bapaknya Rinjani kemana, Bu?
3: Bapaknya Rinjani sudah lama meninggal. Sejak Rinjani masih kecil.
2: Kalau begitu, saya bersedia mengantar Rinjani untuk audisi.
3: Tapi, Mbak kan?
2: Ibu jangan khawatir. Saya guru ekstrakurikuler di SD swasta itu. Di ujung itu loh. Karena suara Rinjani sangat bagus sekali, saya sangat tertarik untuk menyalurkan bakat anak ibu.
0: Iya, Bu. Kami berdua akan membantu Rinjani. Itupun kalau ibu bersedia.
3: Oh, alhamdulillah. Tentu bersedia dong, Mbak. Rinjani, kamu mau kan ikut audisi, sayang?
1: Mau dong, Bu.
3: Ayo, bilang terima kasih sama kakak-kakak ini.
1: Terima kasih ya, Kak.
2: Oh iya, kita belum kenalan. Saya Hani dan ini teman saya Ida.
1: Terima kasih, Kak Hani. Kak Ida, senang berkenalan dengan kakak-kakak yang baik hati. Semoga kakak berdua selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: suaranya bagus banget ya Nazwa.
1: Iya, suaranya keren banget ya. Aku yakin pasti juara.
0: Katanya sih dia anak tukang gorengan.
1: Oh iya. Wah, tapi hebat juga ya. Mudah-mudahan saja Rinjani menjadi penyanyi yang sukses.
0: Dan dalam ajang pencarian bakat ini, semoga saja ya

0: Rinjani, ibu bangga nak sama kamu. Ibu bahagia sekali. Kamu menjadi penyanyi terbaik. Kamu juara satu nak.
1: Ibu, ini piala buat ibu. Dan hadiah serta uang ini untuk ibu.

0: Anak ibu sangat sukses sekali nih, Bu. Banyak tawaran untuk Rinjani di berbagai tempat, Bu. Bahkan sampai ke luar negeri. Nah, ini ada hadiah rumah mobil untuk Rinjani, Bu.
1: Ya Allah, alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih Pak Tamam.
2: Terima kasih Pak Tamam.
0: Iya, sama-sama Rinjani. Sama-sama, Bu. Semua ini karena kerja kerasmu, Rinjani. Terus berkarya ya, berjuang, jangan pernah lelah, ya, Rinjani?
2: Iya, Pak.
0: Baik.
2: Ibu, semua ini untuk Ibu. Ibu, jangan jualan gorengan lagi ya. Alhamdulillah, Allah sudah memberikan dan menggantikan yang lebih baik.
1: Iya, Rinjani. Kamu memang anak ibu yang hebat dan soleha. Ibu bangga padamu, nak. Tetaplah rendah diri dan jangan sombong. Semoga Allah terus mengangkat derajatmu ya Rinjani.
2: Amin.

disampaikan oleh Rini Jani sebagai Rini Jani, Ida Sulinda sebagai Ibu, Nia sebagai Hani, Yasmin sebagai Ida, Dirmawan sebagai Pak Tamam, Diandra sebagai Giska, Konita sebagai Naswa, Nining sebagai MC, Teknik dan Montase Berlian Herlambang, Naskah dan Sutradara Estu Irena, Pembawa Cerita Suartini.

0: 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita berjumpa kembali pada Bangka Belitung Malam bersama saya Taufan Libero. Dan pendengar, dalam Bangka Belitung Malam hari ini kami akan menghadirkan berbagai pilihan informasi, lagu dan juga program untuk Anda. Dan insya Allah nanti di pukul 21.00 kita akan kembali memulai program Ruang Rindu. Dan di pukul 00 waktu Indonesia Barat kita akan juga mengikuti pertandingan sepak bola yang mendengar Piala Dunia 2026. Jadi tetaplah bersama kami pendengar di kanal informasi dan inspirasi. Dan mengawali kebersamaan kita pendengar pada malam hari ini, kami akan membacakan satu informasi dari Piala Dunia 2026. Duel Belanda versus Swedia jadi penentu persaingan grup F. Timnas Belanda akan menghadapi Swedia pada laga grup F Piala Dunia 2026. Laga berlangsung di Houston, Amerika Serikat, Sabtu 20 Juni 2026 waktu setempat atau Minggu 21 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi laga penting bagi kedua tim dalam upaya mengamankan tiket ke babak 32 besar. Belanda datang dengan modal hasil imbang 2-2 melawan Jepang pada pertandingan pembuka. Hasil tersebut membuat tim asuhan Ronald Koeman wajib meraih poin penuh agar tidak tertinggal dalam persaingan di grup F. Meski menghadapi lawan yang sedang dalam performa impresif, Koeman tetap optimis timnya mampu meraih kemenangan. Terkait kondisi skuad, Koeman mengaku masih memantau perkembangan sejumlah pemain yang mengalami masalah kebugaran, termasuk Frankie de Jong. Di sisi lain, Swedia tampil meyakinkan pada laga perdana setelah membungkam Tunisia dengan skor 5-1. Kemenangan telak tersebut membawa tim asuhan Graham Potter memuncaki klasemen sementara grup F sekaligus meningkatkan kepercayaan diri mereka. Pelatih Swedia itu juga memuji penampilan dua penyerangnya, Alexander Isak dan Viktor Gyökeres, yang dinilai memiliki chemistry yang semakin baik. Laga Belanda kontra Swedia diperkirakan berlangsung sengit dan kemenangan akan membuka peluang besar bagi salah satu tim untuk melangkah ke fase gugur Piala Dunia 2026. Dan itulah pendengar informasi dari Piala Dunia 2026 di mana Belanda versus Swedia akan bertanding pada malam hari ini waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya pendengar, kami masih akan menghadirkan berbagai pilihan informasi dan lagu untuk Anda. Jadi tetaplah bersama kami di kanal informasi dan inspirasi.

Pernahkah Anda memperhatikan mercusuar yang berdiri kokoh di tepi laut? Bangunan tinggi dengan cahaya yang berputar ini bukan sekedar penanda pantai, tetapi juga menjadi sahabat para pelaut sejak ratusan tahun lalu. Mercusuar menyimpan banyak fakta unik yang menarik untuk diketahui. Fakta pertama, mercusuar sudah digunakan sejak ribuan tahun lalu. Salah satu yang paling terkenal adalah mercusuar Alexandria di Mesir yang dibangun sekitar abad ketiga sebelum Masehi. Bangunan ini pernah dianggap sebagai salah satu keajaiban dunia kuno. Fakta kedua, setiap mercusuar memiliki pola cahaya yang berbeda. Cahaya yang berkedip, berputar, atau menyala dengan interval tertentu berfungsi layaknya sidik jari. Dengan melihat pola tersebut, pelaut dapat mengetahui mercusuar mana yang sedang mereka lihat. Tahap ketiga, lampu mercusuar dapat terlihat hingga puluhan kilometer. Hal ini dimungkinkan berkat penggunaan lensa khusus yang disebut lensa Fresnel, sebuah teknologi yang ditemukan pada abad ke-19 dan masih dianggap sebagai salah satu inovasi penting dalam dunia navigasi. Fakta keempat, tidak semua mercusuar berada di daratan. Beberapa dibangun di atas batu karang atau pulau kecil yang terpencil. Para penjaga mercusuar dahulu bahkan harus tinggal berbulan-bulan di lokasi yang jauh dari keramaian. Dan yang tak kalah menarik, meskipun teknologi GPS kini sudah sangat canggih, banyak mercusuar di berbagai negara masih tetap beroperasi sebagai sistem navigasi cadangan sekaligus warisan sejarah yang dilestarikan.

0: 1. Pendengar, di pukul 20.34 waktu Indonesia Barat akan ada informasi mengenai DPD Partai Demokrat Bangka Belitung menggelar musyawarah daerah. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami, Debi Nirwandi. Silakan laporan Anda, rekan Debi Nirwandi.
1: Baik, rekan Topan dan juga pendengar RRI dimanapun berada, saat ini saya sedang berada di salah satu hotel di Kota Pangkal Pinang, di mana Partai Demokrat Dewan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hari ini menggelar musyawarah daerah ataupun musda ke 5 tahun 2026. Adapun agenda musda pada kali ini yakni untuk memilih estafet kepemimpinan DPD Partai Demokrat Provinsi Bangka Belitung, dan di mana dalam hal ini Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono diwakili oleh Herman Chairon yang juga adalah Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, datang dari Jakarta, yang diketahui bahwa beliau ini adalah salah satu anggota DPR RI dari Partai Demokrat. Kemudian hadir Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Bangka Belitung, Rudi Kadarisman, yang saat ini sedang memberikan sambutannya sekaligus memberikan arahannya kepada 7 Ketua DPC atau daerah pimpin, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Adapun dalam statementnya tadi di pidatonya, Ketua DPD Demokrat Bangka Belitung Rudi Kadarisman mengatakan bahwa hari ini akan ada penentuan pemilihan Ketua DPD Partai Demokrat yang baru, yakni akan dipilih secara aklamasi, namun tidak bahwa tidak mengesampingkan daripada makna voting sendiri, namun pihak partai memutuskan untuk melakukan aklamasi untuk Ketua DPD Partai Demokrat hari ini. Namun demikian, hingga saat ini kami masih menunggu siapa nama yang akan terpilih nanti sebagai ketua, sebagai aklamasi Ketua DPD Demokrat Provinsi Bangka Belitung yang menggantikan Rudi Kadarisman yang saat ini masih menjabat sebagai Ketua DPD Partai Demokrat, di mana saat ini Demokrat juga dengan konsolidasi ini dengan tema rapatkan barisan, bangun kekuatan, dan rebut kemenangan. Sejumlah pimpinan dari Partai Demokrat tingkat pusat hadir di lokasi atau di Bangka Belitung untuk memberikan suntikan-suntikan motivasi-motivasi bagi para kader partai berlogo Mercy tersebut, pendengar. Demikian, rekan Tova, informasi yang dapat sampaikan kembali ke Anda.
0: Pro 1.

0: 1.
1: Aduh, dari tadi berdering terus di HP. Nomornya nelpon gak dikenal lagi. Halo?
2: Iya.
1: Apa? Lagi pinjaman online? Loh, saya gak pernah pinjam loh. Eh, Ruth, kamu tau gak kenapa ya nomor gue tuh dipakai buat pinjaman online?
3: Mil, jadi gini, kemarin aku pinjam uang di aplikasi. Katanya harus isi nomor kontak. Iya, aku isi aja nomor teman-teman kantor.
1: Lah, tanpa izin dulu.
4: Rudy, saya sudah dengar semuanya. Karena pinjaman online ilegal itu, kantor ikutan ditelepon penagih hutang. Perusahaan tidak bisa mentolerir tindakan kamu. Jadi, kamu kami berhentikan.
5: Bijak berutang, lindungi data pribadi, dan jangan pernah mencantumkan nomor orang lain.

Saudara pendengar, tahukah Anda apa yang dimaksud dengan status bencana nasional? Status ini ditetapkan pemerintah ketika suatu bencana memiliki dampak yang sangat luas, melampaui kemampuan daerah dalam penanganannya. Penetapan dilakukan oleh Presiden berdasarkan rekomendasi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dengan ditetapkannya status bencana nasional, pemerintah pusat mengambil alih koordinasi penanganan secara menyeluruh. Artinya, seluruh sumber daya negara dapat dikerahkan, mulai dari personil TNI dan Polri, tenaga kesehatan, relawan, hingga distribusi bantuan logistik. Selain itu, pemerintah juga dapat mempercepat pencairan anggaran darurat, mempermudah prosedur bantuan, serta memperkuat kerjasama lintas kementerian dan lembaga. Namun, peran masyarakat juga sangat penting. Tetap tenang, ikuti arahan resmi dari pemerintah dan BNPB, serta hindari menyebar informasi yang belum jelas kebenarannya. Bencana memang tidak diharapkan, tetapi kesiapsiagaan, solidaritas, dan kepedulian bersama dapat membantu kita bangkit lebih cepat. Pastikan Anda selalu mendapatkan informasi dari sumber terpercaya.

101. Pendengar Anda masih bersama kami di kanal Informasi dan Inspirasi. Dan pendengar, di pukul 20.48 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan informasi dari RRI.co.id. Miguel Almiron jadi pemain pertama kena kartu merah di Piala Dunia 2026. Gelandang Paraguay Miguel Almiron mencatat sejarah unik di Piala Dunia 2026 setelah menjadi pemain pertama yang menerima kartu merah. Kartu merah diberikan akibat menutup mulut saat berbicara kepada lawan dalam laga grup D melawan Turki Jumat 19 Juni 2026 waktu setempat. Insiden terjadi menjelang turun minum ketika Almiron terlibat konfrontasi dengan bek Turki Mert Muldur. Wasit Ivan Barton kemudian meninjau tayangan VAR dan mengeluarkan kartu merah langsung kepada pemain Paraguay tersebut. Keputusan itu diambil berdasarkan aturan baru FIFA yang melarang pemain menutupi mulut dengan tangan, lengan, atau jersey saat berbicara dalam situasi konfrontatif. Regulasi tersebut diterapkan untuk mencegah kemungkinan penggunaan ujaran diskriminatif atau penghinaan yang sulit terdeteksi. Pelatih Paraguay, Gustavo Alfaro, memberikan komentar usai pertandingan. Alfaro mengatakan kartu merah yang diterima Miguel Almiron merupakan konsekuensi dari aturan yang berlaku saat ini. Meski demikian, Alfaro menilai aturan tersebut cukup keras dan berpotensi mengurangi esensi permainan sepak bola. Ia juga mengungkapkan bahwa Almiron telah meminta maaf kepada rekan-rekannya seusai laga karena merasa bersalah telah membuat tim bermain dengan 10 orang. Menurut Alfaro, sang pemain sangat terpukul oleh insiden tersebut. Meski bermain dengan 10 orang sejak akhir babak pertama, Paraguay tetap mampu mempertahankan keunggulan 1-0 atas Turki hingga laga berakhir. Hasil tersebut menjaga peluang Paraguay untuk melaju ke babak gugur, sementara Turki dipastikan tersingkir dari turnamen.

Bencana alam bisa terjadi kapan saja. Gempa bumi, banjir, kebakaran, atau tanah longsor sering datang tanpa peringatan. Namun, keluarga yang siap dapat mengurangi risiko dan menyelamatkan nyawa. Berikut ini beberapa tips tangga bencana untuk keluarga. Pertama, kenali potensi bencana di lingkungan tempat tinggal. Cari tahu apakah daerah Anda rawan banjir, gempa, atau kebakaran. Dengan mengenali resiko, keluarga bisa menyiapkan langkah pencegahan yang tepat. Kedua, buat rencana darurat keluarga. Tentukan jalur evakuasi, lokasi berkumpul, serta nomor penting yang harus dihubungi saat keadaan darurat. Pastikan seluruh anggota keluarga memahami rencana tersebut termasuk anak-anak. Ketiga, siapkan tas siaga bencana. Isi dengan kebutuhan penting seperti air minum, makanan siap saji, obat-obatan, senter, baterai, pakaian ganti, dokumen penting, dan perlengkapan P3K. Keempat, latih simulasi bencana secara berkala. Latihan ini membantu anggota keluarga tetap tenang dan tahu apa yang harus dilakukan saat bencana terjadi. Kelima, tetap waspada terhadap informasi resmi. Pantau peringatan dini dari pemerintah atau lembaga terkait agar keluarga dapat segera mengambil tindakan yang tepat. Ingat, kesiapan adalah kunci keselamatan. Mari lindungi keluarga dengan persiapan yang matang. Keluarga siaga bencana, keluarga lebih aman.

pendengar program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu akan kita segera mulai. Setelah lagu ini akan kami buka layanan interaktif. Jadi tetaplah bersama kami di kanal informasi dan inspirasi.

tahun 2026 ini. Dan kita tahu pendengar, tahun 2026 tidak terasa ya, sudah berjalan selama setengah jalan seperti itu ya. Sudah setengah jalan 2026 ini. Dan apa sih yang sudah terjadi dan apa harapanmu pada pertengahan tahun ini? Dan berkara Anda bisa bergabung bersama kami di nomor telepon 0717943001, kemudian di WhatsApp di 0811717911.

Dan sekali lagi pendengar, kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami di nomor telepon 0717-94301, kemudian di WhatsApp di 0811-717-9111. Anda bisa mendiskusikan tema kita pembahasan malam ini pendengar. Selain itu Anda juga bisa menyampaikan request-request lagu pada malam hari ini, lagu-lagu nostalgia dapat Anda request seperti biasa, dan juga titip-titip salam untuk saudara-saudara, teman-teman dan pendengar lainnya di Pro 1 Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.

Dan mendengar kembali kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami di nomor 0717 94301, kemudian di WhatsApp di 0811 717 911 dan di telepon di 0717 94301.

Dan pendengar, sudah banyak ya kita lalui di pertengahan tahun ini ya pendengar. Kita sudah melalui bulan Ramadan, kita sudah melalui Idul Fitri, Idul Adha, sampai dengan tahun baru Hijriyah ya, beberapa hari yang lalu kita rayakan pada hari Selasa. Dan juga sudah ada banyak peristiwa-peristiwa ya yang terjadi ya pendengar, di mana sudah terjadi konflik di Timur Tengah ya, yang berdampak juga ke tanah air. Dan semoga kita harapkan ini segera damai, dan memang informasinya akan segera damai, dan juga peristiwa-peristiwa lain yang terjadi sepanjang tahun ini ya pendengar. Dan sudah ada yang bergabung, halo selamat malam Ruang Rindu. Terputus sepertinya ya pendengar, kita masih menantikan untuk Anda ingin berpartisipasi bersama kami. Halo selamat malam Ruang Rindu. Kembali terputus ya pendengar, kita masih menantikan untuk Anda bergabung bersama kami di nomor 07 1794301, kemudian di WhatsApp di 0811 717 9111.

kamu, pasta gigi atau odol yang kamu pakai setiap hari ternyata mengandung gliserin dari minyak sawit Indonesia, menjaga kelembapan dan membuat odol tetap optimal saat dipakai. Pernah terpikir bahwa odol yang kamu pakai setiap hari mengandung minyak sawit Indonesia? Ternyata, gliserin yang membuat pasta gigi tetap lembab dan nyaman berasal dari kelapa sawit nasional. Informasi ini dibagikan melalui media sosial BPDP, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, yang menyoroti potensi besar turunan sawit untuk industri hilir dan produk konsumen.

kamu, pasta gigi atau odol yang kamu pakai setiap hari ternyata mengandung gliserin dari minyak sawit Indonesia, menjaga kelembapan dan membuat odol tetap optimal saat dipakai. Pernah terpikir bahwa odol yang kamu pakai setiap hari mengandung minyak sawit Indonesia? Ternyata, gliserin yang membuat pasta gigi tetap lembab dan nyaman berasal dari kelapa sawit nasional. Informasi ini dibagikan melalui media sosial BPDP, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, yang menyoroti potensi besar turunan sawit untuk industri hilir dan produk konsumen.

0: 101.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

Program Ruang Rindu malam ini kami masih menantikan Anda untuk ikut berpartisipasi dalam layanan interaktif. Anda bisa menghubungi kami di nomor 0717943301, kemudian di WhatsApp di 0811717911.

0: Dan sudah ada yang bergabung melalui telepon WhatsApp ya, kita coba ke teleponnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Apakah sudah terhubung? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, ini Bung Yota ya.
1: Ya, Bang, ini Bang Topan ya.
0: Ya, betul sekali. Bung Yota ini posisinya di mana sekarang?
1: Kalau kukini nih di daerah putar bakal beras selatan Kacung kan, Bangka Barat.
0: Oh, Bangka Barat. Oke, baik. Bagaimana kabarnya Bung Yota?
1: Alhamdulillah lah, sehat juga Bang Topan kan.
0: Alhamdulillah. Oke nih, bagaimana nih topik kita malam ini, bagaimana nih sejauh ini di pertengahan tahun ini, apa nih yang jadi harapan Bung Yota nih setelah setengah tahun berjalan 2026?
1: Itu topik kau apa nih?
0: Harapannya nih di setengah ini, udah setengah jalan di 2026 nih.
1: Apa? Aku juga baru dengar atau lah. Semoga istilah apa tuh? Allah memberi kesehatan terus lah.
0: Oke, sehat terus ya harapannya ya, begitu ya Bung ya.
1: Sehat terus.
0: Mau request lagu apa malam?
1: Kita sudah dari itu Shania Twain, Bang Topan.
0: Shania Twain, apa From This Moment?
1: Yang judul You Are Still the One.
0: You Are Still the One. Oke, nanti Topan putarin lagunya ya.
1: Oke, terima kasih.
0: Salam buat siapa?
1: Oh, salam-salam buat semua pendengar RRI Persatu nih, di Sungai Liat, Nur Hadi, di Kenango, Julia, Mbak Iren, Pak Puji, Pak Irwan, juga Bung Jante, Suhamid di Puput, Bang Zul Paizar di Irat, Sengir, Bung Iwan di Bandung tuh, Pak Ramadan, Bung Leman juga, Budi Sumi, Ajeng Rindu tuh, Juan Arif, Panji, itulah semua-semualah pokok.
0: Oke, baik. Terima kasih Bung Yota sudah bergabung dalam Ruang Rindu malam hari ini ya.
1: Yo, wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar itu tadi ya, Bung Yota, dan sudah ada bergabung lagi di ujung telepon. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam. Halo Bang Topan.
0: Oke, ini Bung Leman ya.
2: Iya, betul. Kota Gurtangga Meslabung, Bang Topan.
0: Oke, Bung Leman bagaimana kabarnya?
2: Baik, sehat, alhamdulillah. Apa yang di malam ini dengan Bang Topan.
0: Ini yang kita bahas malam ini adalah 2026 ini udah setengah jalan kan. Apa nih yang bisa Bung Leman sampaikan harapannya nih di setengah tahun ini?
2: Ya, kita mah jangan jauh-jauh Bang Topan. Ya, dalam keadaan sehat walafiat saja udah
0: alhamdulillah. Oke, sehat walafiat ya.
2: Iya, yang penting kita juga dalam keadaan sehat, bisa melaksanakan ibadah sepenuhnya.
0: Oke, baik.
2: Ya, gimana keadaan sehat selalu Bang Topan.
0: Oke, baik. Bung Leman mau request lagu apa malam ini?
2: Lagunya ini Bang Topan, judulnya apa itu, judulnya Sahabat Pena Bang Topan.
0: Sahabat Pena?
2: Iya, Boy Sandi.
0: Oke, Boy Sandi ya, Sahabat Pena.
2: Iya Bang Topan.
0: Oke, nanti Taufan cari lagunya ya.
2: Iya, salam salamnya Bang Topan ya, tadi untuk sahabat Bung Yota tadi ya.
0: Iya Bung Yota.
2: Iya, selamat malam Bung Yota. Terima kasih atas salamnya untuk Kang Ahmadnya di Bandung atau Pak Sunda ya, selalu setia. Untuk Budi Sumi, Mas Julia, Ayang Lindu, untuk Ko Acun, untuk Ato Benting, untuk Bung Alek, Bung Hadi, Bang Jun, Bung Niko, dan semua-semua sajalah. Khusus spesialnya untuk Agus Wandi yang katanya uhuy.
0: Oke, baik. Oke, terima kasih Bung Leman.
2: Selamat tugas, salam sehat selalu.
0: Oke.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar itu tadi ya, Bung Leman dari Tanggamus Lampung.

0: Dan selanjutnya masih ada yang bergabung ya. Coba kita angkat teleponnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Bang Topan.
0: Oke, Bu Dei Sumi
1: Ruang
0: akhirnya.
1: Rindu berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, baik. Bu Dei Sumi, bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah Bang Topan, Bu Dei selalu sehat lahir batin.
0: Oke, siap.
1: Ibu sehatnya sayangku.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Amin.
0: Juga.
1: Sehat lahir batin ya.
0: Oke, baik. Bu Dei Sumi, malam ini kita membahas nih harapan apa nih yang bisa Bude sampaikan nih di pertengahan tahun 2026 ini.
1: Kalau Bude sih nggak muluk-muluk ya Bang Topan.
0: Apa tuh?
1: Yang penting diberi kesehatan lahir batin sama Allah.
0: Okay.
1: Ya. Rezeki yang barokah, umur yang barokah, bisa menolong sesama teman-teman kita ya yang membutuhkan bantuan kita ya.
0: Istilahnya
1: mengobat orang begitu.
0: Oke, baik. Mau request lagunya apa malam ini Bude Sumi?
1: Aku mau lagunya penantian apa ya? Penantian yang tertunda apa? Apa gimana ya?
0: Gini? Dari siapa tuh?
1: Dari John Seren.
0: Tar, Tavan cek dulu.
1: Penantian tertunda kalau tidak salah.
0: Penantian yang tertunda.
1: Yang tertunda iya.
0: Tar, Tavan cek dulu ya.
1: Salam dulu ya.
0: Boleh.
1: Salamnya buat Bang John Arif ya, buat Bang Rehman tadi di Tanggamus, buat Kang Ahmad Iwan di Bandung Timur, Jente Belitung ya, buat Bang Ramadhan di Sorong ya, buat Bang Jaiz di Riau, Ayu di Maluku, Baju Faizah di Sengir ya, suami di Puput, spesial buat Ibu Kori ya, semoga sehat selalu, buat Bunda Rindu, buat Reza di Pangkal Pinang, buat Bang Panji ya, buat Alphabet Team, ada Pak Aljazin juga, Bang Romla di Muntabak, Julia, Niko, Ambera, Nur Hadi ya, buat siapa lagi nih, Bang Rudi ya di Belitung Timur, Ria Maria ya, Marianya dari Pangkal Pinang nih, buat siapa lagi, buat ini ada lagi teman kita yang belum selesai gol ya, Bunda Rindu di Aku ya. Buat semua Bang Topan ya.
0: Okay.
1: Buat Bang Topan keluarga, semoga saya lahir batin ya.
0: Oke, okay, siap. Tapi Bude, lagunya ini lagu kangen band malah munculnya Bude Sumi. Penantian.
1: Bukan John Seren.
0: Bukan ini lagunya, bukan John Seren. Apa John ya? Enggak ketemu ini lagunya. Sepertinya belum.
1: Penantian yang terakhir kalau salah.
0: Penantian akhir. Yang terakhir. Bentar.
1: Mungkin lah, soalnya lagu itu kan di cover sama John Seren ya.
0: Oh, di cover sama John Seren.
1: Iya, aku udah punya aslinya.
0: Penantian yang setia, John Seren.
1: Iya.
0: Penantian yang setia.
1: Lalu lah, lupa.
0: Oh, oke, nanti Tavan putarin lagunya ya.
1: Oke lah, terima kasih ya.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih ya sayangku.
0: Oke,
1: salam
0: baik.
1: Salam buat semua keluargamu, semoga semuanya saya lahir batinnya sayangku.
0: Oke, baik.
1: Oke lah kalau gitu, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dan rekan sudah ada yang bergabung melalui WhatsApp juga ya, kita bacain. Assalamualaikum Bang, selamat malam di ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Salam sapa buat semuanya hadir, udah Sultan, Nico, Julia, Mariam, Mbak Novi dan keluarga. Harapan saya bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat tanpa kekurangan apapun. Apa yang saya jumpai itu saya yang temui. Oke. Lagunya Badai Pasti Berlalu. Oke, dari Krisha. Oke, baik, nanti telepon putarin lagunya ya. Bung Juan Arif. Dan untuk Bude Sumi ya, sepertinya kalau lagu cover ini belum bisa telepon putarin ya lagunya. Mau telepon putarin juga yang lagu aslinya dari Kangen Band juga belum bisa nih diputerin karena lagunya itu masih termasuk lagu baru ya. Mungkin Taufan akan puterin lagu-lagu yang biasa Bude Sumi request di sini ya, lagu-lagunya Lula Drakel nanti Taufan puterin. Dan masih kami menantikan pendengar untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di nomor sepertinya sudah bergabung kembali ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam juga Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, baik. Ini
1: Bung Zulfaizar.
0: Oke, Bung Zulfaizar di sini. Bagaimana kabarnya?
1: Sehat-sehat, Bung
0: Topan. Oke, baik. Oke, Bung Zulfaizar, kita membahas malam ini mengenai harapan di pertengahan tahun nih. Apa nih harapan Bung Zulfaizar nih di pertengahan tahun 2026 ini?
1: Ya, mudah-mudahan kita diberikan lebih baik lah daripada yang sekarang. Diberikan kesehatannya. Ya, kesehatan yang terutama ya.
0: Ya. Oke, baik. Mau request lagu apa nih malam ini?
1: Lagu Patah Hati ya, Bung Topan.
0: Dari?
1: Dari Rahmat Kartolo ya kalau tidak salah.
0: Patah Hati Rahmat Kartolo. Oh, oke. Okay. Ya. Mau titip salam buat siapa?
1: Ya, titip salam buat Nico, buat ini, buat Johan Arif, buat Mas Wangi, buat Pak Irwan, buat Embera ya, mudah-mudahan cepat sehat ya Embera ya. Kasihan sakit terus deh. Aduh, buat ya, Mbak Rindu ya, buat Maria di Tua Tunu.

0: Bung depan ya.
1: Bung Yota dari Bangka Barat.
0: Oh ya, salam juga Bung Yota ya. Salam kenal Bung Yota. Nah, buat Pak Ramadan, mudah-mudahan cepat sembuh juga Pak Ramadan. Buat ini buat Mbak Ayu, buat Dabe lagi, buat Bung Yante, buat Ria juga di Belitung, buat Suhamid, buat Pak Azadin, buat Sergio Yohanes, buat ya, sama semuanya lah, Bung Topan ya.
1: Oh, oke, baik, terima kasih.
0: Ya Allah ya, Bung Topan juga mudah-mudahan diberikan kesehatan, diberikan kelancaran dalam pekerjaan dan segala sesuatunya lah. Mudah-mudahan RRI terus tetap jalan terus ya.
1: Oke, baik, amin ya rabbal alamin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sudah 5 orang yang bergabung mendengar, kami masih menantikan untuk Anda bergabung bersama kami dalam program Ruang Rindu malam hari ini ya, mendengar.

Dan berkenan akan langsung kami putarkan ya lagunya. Ada Shania Twain dengan You Are Still The One. Jadi tetaplah bersama kami berkenan di kanal informasi dan inspirasi.

Saat musim kemarau dan dampak El Nino melanda, penggunaan air perlu diperhatikan. Dengan kebiasaan sederhana, kita bisa membantu menjaga ketersediaan air bersih untuk bersama. Pertama, saat mandi atau mencuci, gunakan air seperlunya. Hindari membiarkan keran tetap terbuka jika tidak digunakan. Kedua, tampung air hujan atau simpan air di ember dan toren sebagai cadangan saat pasokan air berkurang. Ketiga, segera perbaiki keran atau pipa yang bocor. Tetesan kecil yang dibiarkan bisa membuang banyak air setiap hari. Empat, manfaatkan air bekas mencuci sayur atau beras untuk menyiram tanaman. Kelima, hindari mencuci kendaraan menggunakan selang yang terus mengalir. Gunakan ember agar air lebih hemat. Yang keenam, ajak keluarga untuk ikut hemat air. Mulai dari langkah kecil hari ini, kita bisa menjaga persediaan air untuk masa depan. Hemat air bukan hanya kebutuhan, tapi juga bentuk kepedulian terhadap lingkungan.

Tahukah kamu bahwa 3 kali tiupan peluit dalam situasi bencana bukan sekedar bunyi biasa? 3 tiupan pendek berulang merupakan tanda internasional untuk meminta pertolongan. Isyarat ini digunakan agar tim penyelamat lebih mudah mengenali bahwa ada seseorang yang tengah membutuhkan bantuan. Dibanding berteriak, peluit bisa lebih hemat tenaga dan suaranya bisa menjangkau lebih jauh. Dengan memahami kode sederhana ini, bisa membantu menyelamatkan diri atau bahkan orang lain di sekitar Anda. Karena dalam kondisi darurat, 3 tiupan peluit bisa berarti 1 harapan untuk bertahan.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di kanal informasi dan inspirasi pukul 22 lewat 2 waktu Indonesia Barat. Kembali kami hadirkan informasi cek fakta untuk Anda. Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim bahwa diabetes tipe 1 dan tipe 2 bisa disembuhkan tanpa obat. Video tersebut menampilkan seorang laki-laki yang sedang menjalani semacam terapi penyembuhan dan sentuhan telunjuk di dada kaki laki-laki. Di dada laki-laki itu tampak membuatnya kesakitan. Faktanya, klaim diabetes tipe 1 dan 2 bisa sembuh tanpa obat adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, tidak semua penderita diabetes bisa sembuh tanpa obat. Dokter penyakit dalam Rumah Sakit Zainab Pekanbaru Ayu Patia mengatakan, pasien diabetes tipe 1 membutuhkan suntikan insulin untuk menormalkan gula darah. Sedangkan diabetes tipe 2 tergantung pada kondisi pasien, modifikasi gaya hidup, pemberian obat hingga insulin. Kesembuhan pasien diabetes tipe 1 dan 2 sangat bergantung pada kondisi setiap pasien termasuk gaya hidup yang dijalani. Dan mendengar informasi yang menyatakan diabetes tipe 1 dan 2 bisa sembuh tanpa obat dipastikan merupakan hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

kamu, pasta gigi atau odol yang kamu pakai setiap hari ternyata mengandung gliserin dari minyak sawit Indonesia, menjaga kelembapan dan membuat odol tetap optimal saat dipakai. Pernah terpikir bahwa odol yang kamu pakai setiap hari mengandung minyak sawit Indonesia? Ternyata, gliserin yang membuat pasta gigi tetap lembab dan nyaman berasal dari kelapa sawit nasional. Informasi ini dibagikan melalui media sosial BPDP, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, yang menyoroti potensi besar turunan sawit untuk industri hilir dan produk konsumen.

0: Aduh, dari tadi berdering terus di HP. Nomornya nelpon gak dikenal lagi. Halo?
1: Iya.
0: Apa? Lagi pinjaman online? Loh, saya gak pernah pinjam loh. Eh, Ruth, kamu tau gak kenapa ya nomor gue tuh dipakai buat pinjaman online?
2: Mil, jadi gini, kemarin aku pinjam uang di aplikasi. Katanya harus isi nomor kontak. Iya, aku isi aja nomor teman-teman kantor.
0: Lah, tanpa izin dulu.
3: Rudy, saya sudah dengar semuanya. Karena pinjaman online ilegal itu, kantor ikutan ditelepon penagih hutang. Perusahaan tidak bisa mentolerir tindakan kamu. Jadi, kamu kami berhentikan.
4: Bijak berutang, lindungi data pribadi, dan jangan pernah mencantumkan nomor orang lain tanpa

Saudara pendengar, tahukah Anda apa yang dimaksud dengan status bencana nasional? Status ini ditetapkan pemerintah ketika suatu bencana memiliki dampak yang sangat luas, melampaui kemampuan daerah dalam penanganannya. Penetapan dilakukan oleh Presiden berdasarkan rekomendasi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dengan ditetapkannya status bencana nasional, pemerintah pusat mengambil alih koordinasi penanganan secara menyeluruh. Artinya, seluruh sumber daya negara dapat dikerahkan, mulai dari personil TNI dan Polri, tenaga kesehatan, relawan, hingga distribusi bantuan logistik. Selain itu, pemerintah juga dapat mempercepat pencairan anggaran darurat, mempermudah prosedur bantuan, serta memperkuat kerjasama lintas kementerian dan lembaga. Namun, peran masyarakat juga sangat penting. Tetap tenang, ikuti arahan resmi dari pemerintah dan BNPB, serta hindari menyebar informasi yang belum jelas kebenarannya. Bencana memang tidak diharapkan, tetapi kesiapsiagaan, solidaritas, dan kepedulian bersama dapat membantu kita bangkit lebih cepat. Pastikan Anda selalu mendapatkan informasi dari sumber terpercaya.

0: Boni, serius banget sih buka HP-nya sampai aku panggil berapa kali nggak denger. Emangnya ada apaan sih? Pasti kamu lagi main game ya?
1: Enak aja. Ini loh Mir, lagi buka grup chat isinya sudah mulai ramai bahas pesta bola dunia 2026 nanti. Sudah mulai jagoin tim idolanya masing-masing, bahkan sudah sampai prediksi juara segala. Padahal mulai aja belum.
0: Eh, iya juga ya, Piala Dunia ternyata bentar lagi nih. Pantes aja udah mulai rame dibahas di mana-mana. Ada yang jagoin Brazil, Jepang, Spanyol, Belanda, Argentina, Portugal, segala macam deh.
1: Nah, itu dia Mir. Tahun ini Piala Dunia 2026 berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 3 negara. Ada Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.
0: Wah, jauh banget.
1: Tenang aja, gak perlu jauh-jauh nonton langsung ke sana. Kamu cukup dengarkan RRI saja. Cukup di Pro 1, Pro 2, atau Pro 4 kita bisa dengarkan atmosfer pertandingannya secara langsung.
0: Eh, serius? Bisa diakses di HP juga nggak nih?
1: Jangan khawatir, Mir. Mau dengar di radio terestrial bisa. Mau lewat aplikasi RRI Digital juga bisa. Sambil kerja, jalan-jalan, rebahan, kamu bisa tahu info-info terkini seputar Piala Dunia 2026 lewat siaran RRI loh.
0: Wah, kalau gitu aku nggak perlu khawatir lagi bakal ketinggalan momen seru pertandingan Piala Dunia 2026 nih, kalaupun aku lagi sibuk.
1: Iya dong. Pokoknya keseruan dan info-info menarik seputar pertandingan Piala Dunia 2026 bisa kamu dengarkan di RRI, radio pemegang hak siar resmi audio untuk Piala Dunia 2026 di Indonesia.
2: Untuk Anda para pecinta sepak bola di Bangka Belitung, jangan lewatkan momen akbar sepak bola dunia. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif tiap harinya bersama RRI. Info soal gol dan skor pertandingan, mengikuti berbagai sudut pandang unik dari Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang lapangan hijau, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Semarakan hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Bola Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pendengar Anda masih bersama kami dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Dan sudah ada juga yang bergabung melalui WhatsApp yang pendengar, ada dari Panji di Pasir Garam. Ruang Rindu, assalamualaikum Bang Taufan. Waalaikumsalam, salam sehat. Harapan saya sukses selalu gitu Bang. Lagunya Andaikan Kau Datang Kembali. Terima kasih, salam teruntuk Bang Yota di Bangka Barat, Bang Ramadan, Bang Leman, Mbak Ria di Belitung Timur, Bude Sumi, Mbak Julia, Maria, Bang Niko, Yul Sengir, Bang Juan Arif, Pak Puji, Pak Azadin, Irwan Kantung, Bandung, Mama Hesti, Pak Dahlan, Bang Ramadan, Bu Kori, Bang Romlan, Rustam, Bang Suhamid, atau Beltim, atau Ian, Bang Juan Arif, Embera, Yulin, Mbak Rindu, Ampuy, dan lain-lain tanpa terkecuali. Terima kasih Bang, maaf panjang, dari Panji di Pasir Garam. Di Pasir Garam. Oke, terima kasih Bang Panji. Selanjutnya pendengar Anda masih bisa bergabung bersama kami, dan sudah ada yang bergabung ya sepertinya ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Oke, dengan siapa dan di mana ini?
1: Sama Bung Romlan.
0: Bung Romlan di Mentabak. Oke, udah. Alhamdulillah, akhirnya ketemu lagi nih. Udah lama nih, jarang nelpon ya.
1: Mencer juga Bang, ada agak-agak sibukan pada lumayan ini memang.
0: Oke. Banyak kegiatan ya?
1: Ada lah Bang, sedikit Bang.
0: Oke, baik. Bagaimana kabarnya? Kabarnya bagaimana?
1: Sehat Bang.
0: Sehat ya.
1: Temanya apa Bang?
0: Malam ini apa nih harapan di pertengahan tahun 2026 ini?
1: Harapannya semoga ke depan sehat walafiat, sukses untuk keluarga Bang, dan semoga teman-teman kita dari juga sehat walafiat Bang, itu harapan saya Bang.
0: Oke.
1: Termasuk penyiar ya Bang, sehat ya.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Itu harapan kita Bang ya.
0: Oke.
1: Bang, kalau lagu ini bisa ada Bang, lagu Tirai Bang.
0: Lagunya asal lagu nostalgia bisa, ini lagu siapa?
1: Bisa, Tirai ya kan, bagi lebih keduli apa intensi itu Tirai.
0: Tirai?
1: Iya Bang.
0: Judulnya?
1: Tirai judulnya Bang, Tirai.
0: Penyanyinya?
1: Rapika Duri apa ini terasi ya, atau teratai biasanya bahasa nggak Bang, buka atau tirai teratai ya.
0: Oh, oke, okay. Dari Rapika Duri ya.
1: Iya iya, buka terabang lah pokoknya, dua pilih satu ya Bang ya.
0: Oh, oke, okay, baik. Titip salam buat siapa?
1: Salam buat Bang Panji tadi ya. Terima kasih Bang Panji, walaupun kita tidak pernah ketemu tapi kita wajah-wajah kan udah kenal kita di HP ya.
0: Oke.
1: Okay. Buat Julia juga, buat Nico ya Bang ya.
0: Oke, okay, baik.
1: Buat yang di Sorong juga, Bang Ramadan ya. Buat yang di Belitung, Bandung, kawan-kawan kita di Sumi, semua pendengar dan penyiarnya, semoga saya tahu. Oh, buat Maria juga ya di Belitung ya. Oke, okay, Bang, terima kasih waktunya, Bang.
0: Oke, okay, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar itu tadi ya, Bung Ramlan di Mentabak setelah sekian lama ya. Udah cukup lama nih Bung Ramlan di yang belum bergabung ya. Terakhir itu awal-awal tahun kalau enggak salah.

Dan selanjutnya pendengar, kami masih menantikan Anda untuk berpartisipasi bersama kami ya, bergabung bersama kami untuk request-request lagu dan juga ikut membahas topik kita malam hari ini ya pendengar. Dan Anda bisa menghubungi kami di nomor 0717943001, kemudian di WhatsApp di 0811717911. Dan kembali kami mengundang Anda pendengar untuk berpartisipasi bersama kami di nomor 0717943001, kemudian di WhatsApp di 0811717911. Topik kita malam ini ya pendengar adalah mengenai apa nih, doa atau harapan kamu yang bisa disampaikan pada pertengahan tahun ini ya pendengar, dimana tidak terasa ya kita sepertinya baru-baru saja ini merayakan tahun baru, dan tidak terasa saat ini kita sudah bertemu dengan Piala Dunia, yang artinya Piala Dunia itu berada di pertengahan tahun di Juni 2026. Langsung saja kita putarkan lagunya yang mendengar, ada Andaikan Kau Datang dari Kus Plus. Tetaplah bersama kami mendengar di kanal informasi dan inspirasi.

Saat musim kemarau dan dampak El Nino melanda, penggunaan air perlu diperhatikan. Dengan kebiasaan sederhana, kita bisa membantu menjaga ketersediaan air bersih untuk bersama. Pertama, saat mandi atau mencuci, gunakan air seperlunya. Hindari membiarkan keran tetap terbuka jika tidak digunakan. Kedua, tampung air hujan atau simpan air di ember dan toren sebagai cadangan saat pasokan air berkurang. Ketiga, segera perbaiki keran atau pipa yang bocor. Tetesan kecil yang dibiarkan bisa membuang banyak air setiap hari. Empat, manfaatkan air bekas mencuci sayur atau beras untuk menyiram tanaman. Kelima, hindari mencuci kendaraan menggunakan selang yang terus mengalir. Gunakan ember agar air lebih hemat. Yang keenam, ajak keluarga untuk ikut hemat air. Mulai dari langkah kecil hari ini, kita bisa menjaga persediaan air untuk masa depan. Hemat air bukan hanya kebutuhan, tapi juga bentuk kepedulian terhadap lingkungan.

Pendengar, bencana bukan hanya gempa bumi, banjir, atau longsor. Ada juga bencana non-alam yang perlu kita waspadai bersama. Mulai dari wabah penyakit, kebakaran akibat kelalaian, pencemaran lingkungan, hingga penyebaran informasi hoax yang memicu kepanikan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, informasi menyebar sangat cepat. Karena itu, jangan mudah percaya pada berita yang belum jelas sumbernya. Ingat, pastikan informasi berasal dari lembaga resmi seperti pemerintahan, rumah sakit, atau bahkan badan penanggulangan bencana. Untuk mencegah penyebaran penyakit menular, biasakan hidup bersih dan sehat. Rajin mencuci tangan, gunakan masker saat sakit, dan segera periksa ke fasilitas kesehatan jika mengalami gejala tertentu. Selain itu, periksakan instalasi listrik di rumah secara berkala. Jangan menumpuk colokan listrik dan pastikan kompor atau peralatan elektronik dimatikan saat tidak digunakan. Pendengar, kewaspadaan kecil hari ini bisa mencegah bencana besar di kemudian hari. Tetap tenang, jangan panik, selalu utamakan keselamatan bersama. Tips tanggap bencana ini dipersembahkan untuk meningkatkan kepedulian dan kesiapsiagaan kita menghadapi bencana non-alam. Tetap waspada, tetap sehat.

Pendengar, di era digital seperti sekarang, informasi bisa kita dapatkan dengan cepat. Namun saat terjadi bencana, kita juga harus bijak memanfaatkan teknologi agar tetap aman dan tidak panik. Berikut beberapa tips tanggap bencana di era digital. Pertama, pantau informasi resmi. Pastikan kita hanya mengikuti informasi dari sumber terpercaya seperti pemerintah, BPBD, atau lembaga kebencanaan agar tidak mudah terpengaruh hoax. Kedua, gunakan ponsel secara bijak. Saat bencana terjadi, hemat baterai ponsel dan gunakan hanya untuk komunikasi penting agar tetap bisa terhubung dengan keluarga atau petugas. Ketiga, bagikan informasi yang benar. Jika menerima pesan atau berita tentang bencana, pastikan dulu kebenarannya sebelum membagikan ke orang lain agar tidak menimbulkan kepanikan. Keempat, manfaatkan media sosial untuk keselamatan. Media sosial bisa digunakan untuk memberi kabar kondisi kita, meminta bantuan, atau mengetahui lokasi aman di sekitar kita. Pendengar, teknologi bisa menjadi penyelamat jika kita gunakan dengan bijak. Tetap tenang, waspada, dan selalu utamakan keselamatan diri serta keluarga. Tetap waspada, tetap tangguh menghadapi bencana.

adalah salah satu bencana alam yang sering diremehkan, padahal sangat berbahaya. Untuk melindungi diri, para ahli keselamatan mengenalkan aturan 30/30. Apa itu aturan 30/30? Aturan ini terdiri dari dua langkah sederhana, namun krusial. Pertama, saat Anda melihat kilatan petir, hitung waktu hingga suara guntur terdengar. Jika kurang dari 30 detik, itu berarti petir berada cukup dekat dan berpotensi menyambar di sekitarmu. Pada kondisi ini, segera hentikan aktivitas dan cari tempat perlindungan yang aman. Jangan menunggu hujan deras, petir bisa menyambar sebelum hujan turun. Perlindungan terbaik adalah bangunan tertutup atau kendaraan dengan atap keras. Hindari berteduh di bawah pohon, berada di lapangan terbuka, atau dekat air dan benda logam. Bagian kedua dari aturan 30/30 adalah menunggu 30 menit. Setelah petir terakhir terlihat atau guntur terakhir terdengar, tunggulah 30 menit penuh sebelum kembali beraktivitas di luar. Mengapa 30 menit? Karena petir masih bisa menyambar meskipun badai terlihat mulai menjauh. Ingat, aturan 30/30 bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menyelamatkan nyawa. Kenali tandanya, patuhi aturannya, dan jadilah bagian dari masyarakat yang tanggap bencana. Waspada petir, selamatkan hidup.

101. Pendengar, Anda baru saja mendengarkan program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu malam hari ini. Dan terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bergabung bersama kami dalam program Ruang Rindu malam hari ini. Dan selanjutnya pendengar, kami masih akan menghadirkan berbagai pilihan lagu untuk Anda. Sampai dengan nanti di pukul 00 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung ke Pro 3 RRI untuk mendengarkan Pesta Bola Dunia live match atau live pertandingan antara Belanda menghadapi Swedia. Jadi tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Mendungnya gelap banget ya, mana anginnya kenceng lagi.
1: Iya nih, makanya aku udah siapin tas siaga bencana di dekat pintu.
0: Tas siaga bencana? Emang isinya apa aja?
1: Ada pakaian ganti, ada surat penting, terus juga ada obat-obatan, senter, dan sedikit makanan kering. Jadi, kalau ada instruksi evakuasi dari BBBD, kita langsung siap berangkat.
2: Cuaca ekstrim bisa datang kapan saja. Jangan remehkan perubahan cuaca. Siapkan tas siaga bencana Anda sekarang. Dapatkan info cuaca akurat di laman resmi BMKG.

Petir yang terus menyambar ketika cuaca buruk tidak hanya mengganggu telinga, tetapi juga membahayakan manusia. Ketika petir sedang menyambar, Anda dapat menghindari dampak buruknya dengan cara matikan segera peralatan elektronik dan komunikasi di dalam rumah. Hindari beraktivitas di sekitar pintu dan jendela. Tunda aktivitas menggunakan air seperti mandi dan mencuci ketika petir menyambar. Dan ketika sedang di luar rumah, jangan berteduh di bawah pohon atau tiang listrik, karena dapat menjadi sasaran petir. Tunda aktivitas ketika petir, utamakan keselamatan.

0: Sayang, kamu tahu enggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil enggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau
0: pulang.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan, sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tandpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Biar penanganan bencana alam terus memanas.
3: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
4: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

Duel sesama Eropa tersaji di Grup F, Pesta Bola Dunia 2026. Tim Orange Belanda akan menghadapi Swedia dalam pertandingan penting di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Belanda mengandalkan tradisi sepak bola menyerang, sementara Swedia siap memberi perlawanan lewat permainan kolektif dan disiplin. Dengar bareng pertandingan seru Grup F, Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 21 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 1.
1: Pendengar, tidak terasa ya pada pukul 23.54 waktu Indonesia Barat, kebersamaan kita dalam program Bangka Belitung Malam akan segera berakhir. Dan pendengar, selanjutnya kami akan menghadirkan siaran langsung Pesta Bola Dunia, Piala Dunia 2026, antara Belanda menghadapi Swedia pukul 00 waktu Indonesia Barat, yang disiarkan langsung dari Pro 3 RRI. Dan sebelum menutup kebersamaan kita pada malam hari ini, pendengar, akan kami hadirkan untuk Anda renungan malam untuk Anda. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, maaf hanya 4 huruf, namun memiliki makna yang luar biasa dalam kehidupan. Kata inilah yang dapat menghapus dendam, sakit hati, pertengkaran, dan semua hal yang berhubungan dengan hati. Dengan meminta maaf dan memaafkan, berarti Anda telah menang. Menang melawan hawa nafsu. Kemenangan yang dapat menghadirkan rasa damai. Kemenangan itu akan kita raih ketika berhasil memadamkan api amarah dengan memaafkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Asy-Syura ayat 40 yang artinya, dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Maka barang siapa yang memaafkan dan berbuat kebaikan, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Pendengar, dengan saling memaafkan semata-mata untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah kedamaian dan ketentraman hidup akan tercipta. Semoga kita senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang berhati lembut dan mudah memaafkan mereka yang berbuat menyakiti kita, bahkan mendoakan mereka agar hati mereka dibukakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyadari kesalahannya. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1.
1: Ya, selamat malam dan salam olahraga pendengar dimanapun Anda berada, pendengar Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia. Kembali ke ruang dengar Anda untuk melaporkan pandangan mata pertandingan di grup F, fase grup-grup dari Piala Dunia 2026 antara Belanda menghadapi Swedia. Kick off babak yang pertama baru saja berlangsung sekitar 40 detik tadi, beberapa saat yang lalu, dipimpin oleh wasit pemimpin yaitu Michael Oliver dari Inggris.

Dari bumi serumpun sebalai Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia, Pro 1 Sungaliat Bangka Belitung, kembali mengudara melalui FM 96,4 MHz dan AM 1413 kHz. Menyapa Anda di pagi, siang, sore hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungaliat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.

0: Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1, hadir menyapa Anda kembali pagi hari ini di edisi Minggu 21 Juni 2026. Reta Kurniawan bersama rekan operator kita ada Bung Dian Ismu, teknisi pemancar Kima juga stasiun relay hadir menemani Anda pendengar di edisi pagi hari ini hingga nanti berakhir di jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Siaran kami pendengar, siaran bisa Anda dengar melalui terestrial kita di 96,4 FM atau di AM 1413 kHz. Anda juga bisa pantau siaran kami melalui aplikasi Area Digital atau melalui audio streaming kami. Dan yang pastinya kita akan terus menyapa dan menemani Anda di sepanjang pagi hingga malam nanti, berakhir di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pendengar Pro 1 mengawali kebersamaan kita, kami akan hadirkan acara kami Mutiara Pagi. Namun sebelumnya kita akan dengarkan terlebih dahulu Murad Al-Quran. Hari ini bersama saya Abdul Karim Al-Fatani Al-Maki akan bacakan Surah Abasa. Pendengar dari meja tugas, saya ucapkan selamat pagi, selamat bergabung bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Bismillah.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan. Karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat pada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Al-Maidah ayat 8. Maha benar Allah dengan segala firman.

0: Saatnya kita ikuti interaktif kajian Islami Mutiara Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1, hadir menyapa Anda kembali pagi hari ini dalam program kita Dialog Mutiara Pagi edisi hari Minggu ya di 21 Juni 2026. Dan tentunya pendengar Pro 1, di pagi hari ini saya tidak sendiri, kita ditemani oleh narasumber kita, ada Ustaz Satra Sudaryoso MA Hum. Kita akan berbincang melanjutkan bahasan kita yang kemarin ya, dengan judulnya Dosa Merusak Jiwa. Dan saat ini tentunya Ustaz Satra tidak sendiri, beliau juga didampingi oleh operator Masjid Agung, ada Haji Dedi pendengar. Baik, kita sapa terlebih dahulu narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Ya, halo Ustaz Satra. Baik, ya kita sepertinya belum bisa terpantau bersama Ustaz Satra untuk pagi hari ini. Dan saya coba nanti akan kembali untuk menyapa Ustaz Satra ya, pendengar. Dan yang pastinya Anda nanti bisa gabung bersama kami ya. Di hari ini Anda bisa bertanya terkait topik yang kita bahas ya, di telepon atau juga di WA dan juga melalui SMS ya. Dan tentunya kami masih

0: Dalam sebuah hadis disebutkan, umatku yang termulia adalah penghafal Al-Quran dan orang yang selalu sholat pada tengah malam atau sholat tahajud. Hadis riwayat At-Tabrani dan Al-Baihaqi.
1: Baik pendengar, Anda masih bersama Pro 1. Kita coba apakah sudah bisa terpantau bersama narasumber kita. Halo Ustaz. Nah, ini kita belum bisa terpantau ya bersama narasumber kita ya pendengar ya pagi hari ini ya. Baik, kita coba terus akan terpantau bersama narasumber kita. Padahal sudah on ya, Pak Haji Dedi ya. Terima kasih artinya coba menyambungkan bersama kita ya, karena biasanya sekarang kita on ya. Baik, kita coba nanti pendengar akan menemani Anda. Dan sekali lagi kami sampaikan, narasumber kita di program kita pagi hari ini adalah Ustadz Satra Sudaryoso Emahum. Kita berbicara terkait topik kita, dosa merusak jiwa ya, dan ini edisi lanjutan. Dan yang pastinya akan ada banyak pencerahan, kemudian juga tausiah-tausiah. Dan Anda nantinya bisa gabung bersama kami di kebersamaan kita untuk hari ini. Halo Ustaz, Assalamualaikum. Nah, ini belum bisa ya, belum bisa tersambung bersama narasumber kita. Baik, sembari kita menantikan tersambung bersama narasumber kita, kami akan hadirkan untuk Anda terlebih dahulu beberapa pilihan musik-musik bernuansa religi. Pendengar menemani Anda bersama kami di Pro 1 di 96,4 FM.

0: Dengar Moral Satu, Anda masih bersama kami di 96,4 FM. Saat ini kita masih terus yang mengupayakan ada perbaikan untuk bisa tersambung di Masjid Agung Sungai Liat ya. Dan saya coba kembali. Halo, assalamualaikum. Baik, kayaknya memang belum tersambung ya. Mendengar bersama narasumber kita untuk ke pagi hari ini, walaupun di Masjid Agung saat ini sudah on begitu ya pendengar ya. Mungkin adanya kendala sedikit trouble untuk hari ini dalam program kita Mutiara Pagi, dan saya masih menemani Anda sembari menantikan tersambung dengan pilihan-pilihan musik bernuansa religi. Kalau tadi sudah ada Gita Gutawa, kemudian Ungu, kali ini kami hadirkan untuk Anda pendengar masih dalam pilihan musik bernuansa religi menemani suasana pagi Anda yang saat ini masih menantikan siaran Pro 1 di 96,4 FM atau juga memantau kita melalui aplikasi Radio Digital.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu. Janganlah sekali-kali kamu mengatakan perkataan ah kepada keduanya, dan janganlah kamu membentak keduanya, dan ucapkanlah perkataan baik kepada keduanya. Quran Surah Al-Isra ayat 23. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: Baik, mendengar Pro 1 dimanapun saat ini Anda berada, karena adanya sedikit trouble, jadi untuk program Mutiara Pagi tidak bisa berlangsung mendengar untuk pagi hari ini. Dan sebagai penggantinya, kami hadirkan untuk Anda di sirekaman kali ini bersama narasumber kita ada Ustadz Jaja Sulaiman ya, dengan bahasan keutamaan salat subuh. Pendengar dari meja tugas, kami ucapkan selamat pagi dan tentunya tetap bersama Pro 1 di 96,4 FM.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ugliko wal khatimi lima sabaq, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-adhim. Rabbish rahli sadri wa yasirli amri wa hlul uqdatan min lisani yabqahu qawli amma ba'du. Saudaraku semuanya, pendengar RRI dimanapun berada, yang mudah-mudahan dalam naungan dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan yang utama tentunya kembali marilah kita haturkan puja dan puji syukur kehadiratnya, yang atas izinnya lah kita masih diberikan nikmat panjang umur, nikmat sehat, nikmat sempat bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid, di musola, ataupun di surau, ataupun di rumah masing-masing. Mudah-mudahan sholat subuh yang kita lakukan pagi ini merupakan sholat subuh terbaik dari sholat-sholat subuh sebelumnya yang pernah kita lakukan, baik di masjid maupun di rumah masing-masing. Kemudian salawat teriring salam marilah kita sampaikan ke haribaan junjungan alam yang kita nanti-nantikan syafaatul uzmanya, pertolongannya, syafaatnya yang agung, yaitu kepada habibana wa nabiyana nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku semuanya, pendengar RRI dimanapun berada, pada pagi ini kita akan membahas sebuah tema tentang keutamaan sholat subuh. Mudah-mudahan dengan tema ini kita termasuk diri kami sendiri tergerak sama-sama untuk lebih mengoptimalkan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kita semua di waktu pagi, di waktu fajar, menyingsing kita manfaatkan sebaik-baiknya dengan melaksanakan berbagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya yaitu hal yang wajib bagi kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Saudaraku semuanya, pendengar RRI dimanapun berada, yang mudah-mudahan dalam naungan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kita perhatikan kondisi masjid-masjid, musola-musola, surau-surau ataupun langgar-langgar yang ada di daerah kita, yang terdekat dengan kita, akan terasa sepi di waktu sholat subuh. Lain halnya dengan sholat-sholat yang lainnya, terutama sholat maghrib, sangat banyak diisi oleh jamaah, baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda. Tapi kita lihat saja dalam realita kehidupan kita, masjid kita, surau kita, di antara saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita sering meninggalkan, bahkan mungkin menyepelekan dari pelaksanaan sholat subuh ini. Bahkan ada yang lebih tragis lagi, sampai-sampai di antara kita ada yang menggabungkannya ataupun merangkapkannya dengan sholat duha, karena dilakukan setelah matahari terbit ataupun meninggi. Waktu-waktu jam 8 baru bangun, jam 9, ada bahkan sampai jam 10 digabungkan dengan sholat duha. Mending-mending kalau dengan sholat duha, kadangkala tidak sama sekali melaksanakan sholat subuh ataupun sholat sunnah yang lainnya. Saudaraku semuanya, padahal berbagai macam keterangan, entah itu dari firman Allah Subhanahu wa taala, apakah itu dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan kepada kita semua bahwa salat subuh adalah salat yang paling utama. Salat subuh adalah yang terasa berat bagi orang-orang munafik. Ini luar biasa. Maka penting bagi kita semua untuk sama-sama menjaga, memelihara, melaksanakan sholat subuh ini, karena begitu banyak manfaat dan keutamaan yang ada di dalamnya. Saudaraku semuanya, kita akan mulai membahas tentang keutamaan dari sholat subuh itu sendiri. Berdasar dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Jundab bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man shalla subha fa huwa dhimmatil lillah." Barang siapa yang salat subuh, maka ia berada dalam jaminan, dalam zimmah Allah Subhanahu wa taala. Fala yatlubannakumullahu min zimmah bisyai'in fayudrikahu fayakubbahu fi nari jahannam. Oleh karena itu, kata Nabi Muhammad SAW, janganlah menyakiti orang yang sholat subuh tanpa jalan yang benar. Jika tidak, Allah akan menyiksanya dengan menelungkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahannam. Hadis riwayat Muslim nomor 657. Saudaraku semuanya, ada beberapa faedah dari hadis yang saya sampaikan tadi. Yang pertama, ini menunjukkan betapa agungnya pelaksanaan sholat fajar. Sholat fajar kita ketahui bersama bahwa adalah sholat subuh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, barang siapa yang sholat subuh, maka ia mendapatkan dhimmah, jaminan dan rasa aman dari Allah Subhanahu wa taala. Jaminan ini, saudaraku semuanya, adalah tambahan setelah seseorang berislam dengan mengakui la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Kemudian yang ketiga, faedah dari hadis yang saya sampaikan tadi adalah secara tekstual menunjukkan bahwa orang yang sholat subuh secara berjamaah di masjidkah, di suraukah, di langgarkah, atau secara munfarid sendiri-sendiri di rumah masing-masing karena sesuatu dan lain hal yang dibenarkan oleh syar'i, ada udzur syar'i, maka akan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala yang saya sampaikan, fi dhimmatillah. Kemudian saudaraku semuanya, keutamaan yang lainnya berdasarkan dari hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat dari Abu Musa, bahwa Nabi pernah mengatakan, man sholla al-bardaini dakhala al-jannah, Barang siapa yang mengerjakan salat bardain. Apakah itu salat bardain? Yaitu salat subuh dan salat asar, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Ibnu al-Battal rahimahullah berkata tentang hadis ini, salat subuh akan membuat seseorang mendapatkan perhatian Allah pada hari kiamat. Kenapa dikhususkan dua salat ini, bardaini, subuh dan asar? Karena kata beliau, berkumpulnya para malaikat malam dan siang di dua waktu tersebut. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa malaikat itu ada yang naik dan ada yang turun. Kapan naik dan kapan turunnya? Bahwa dijelaskan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa malaikat penjaga siang dan penjaga malam itu silih berganti. Wa yastami'una fi salatil fajri wa salatil asri. Mereka berkumpul dalam waktu salat subuh dan waktu salat asar. Summa ya'rujul ladina batu fikum fayas'aluhum wa huwa a'lamu bihim. Kemudian malaikat yang bertugas pada waktu malam naik menghadap Allah Subhanahu wa taala dan ditanya oleh Allah tentang keadaan manusia. Padahal sebenarnya Allah lebih tahu tentang keadaan manusia daripada malaikat itu sendiri. Allah katakan, "Kaifa taraktum ibadi?" Bagaimana hambaku ketika kamu tinggalkan? Fayaquluna, para malaikat menjawab, "Taraknahum wa hum yusallun." Sewaktu kami meninggalkan mereka, ya Rabb, mereka sedang sholat. Wa atainahum wa hum yusallun, dan sewaktu kami datang kepada mereka, mereka juga sedang sholat. Masya Allah, luar biasa. Itulah keutamaan kenapa kita harus menjaga sholat subuh dan sholat asar, bardaini. Karena apa? Malaikat penjaga malam dan penjaga siang bergantian pada waktu-waktu tersebut, dan ketika mereka melaporkan pada Allah Subhanahu wa taala, kita sedang beribadah kepadanya. Saudaraku semuanya, kemudian berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang saya baca di muqaddimah Quran surah Al-Isra, surah ke-17 ayat ke-78, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran tentang keutamaan dari sholat subuh ini, bahwa sholat subuh ini disaksikan oleh para malaikat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata lidulukis syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam. Wa Qur'an al-fajr, dan laksanakan pula sholat subuh. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Sungguh sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Para mufassir, saudaraku semuanya, menafsirkan ayat ini bahwa ayat ini menerangkan waktu-waktu sholat yang lima waktu. Tergelincir matahari itu untuk waktu sholat zuhur dan sholat asar. Sedangkan gelap malam adalah untuk waktu maghrib, isya, dan sholat subuh itu sendiri. Pendengar RRI dimanapun berada, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian keutamaan yang ketiga dari keutamaan sholat subuh adalah bahwa Nabi Muhammad SAW juga pernah mengatakan, tidaklah akan masuk neraka orang yang melaksanakan sholat sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh. dari Umarah bin Ruwaibah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Layyali jannara ahadun shalla qabla tulu'is syamsi." Tidaklah akan masuk neraka orang yang melaksanakan salat wa qabla ghurubiha, sebelum terbitnya matahari, yaitu salat subuh, dan salat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu salat asar. Qabla tulu'is syamsi, salat subuh, wa qabla ghurubiha, yaitu salat asar. Saudaraku semuanya, para ulama menjelaskan hadis ini bahwa maksudnya adalah melaksanakan sholat subuh dan asar secara rutin. Dihususkan dua sholat ini karena waktu subuh adalah waktu tidur dan waktu asar adalah waktu sibuk beraktivitas dengan berbagai macam kegiatan. Ada yang jual beli, ada yang berdagang, ada yang mungkin di antara kita mengikuti permainan, main bola, main bulu tangkis, segala macamnya. Kita kadangkala lupa dengan waktu, tahu-tahu sudah maghrib, padahal kita belum melaksanakan sholat asar. Tahu-tahu kita ngoyo di kebun, kebun sawit kah, kebun sahang kah, saking asiknya kita lalai melaksanakan sholat asar. Maka kalau semua kita jaga sholat subuh dan sholat asar, kita insya Allah tidak akan masuk neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, barang siapa yang menjaga dua sholat tersebut di saat-saat kesibukannya, tentu ia akan lebih menjaga sholat fardu lainnya, karena sholat bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsya iwal mungkar. Kedua waktu tersebut, saudaraku semuanya, adalah waktu yang dipersaksikan malaikat, malam dan siang. Pada waktu tersebut, amalan hamba diangkat. Dan sangat mungkin, saat-saat itu, dosa diampuni karena dua sholat yang dilakukan. Akhirnya, ia pun bisa masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengar RI dimanapun berada, yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu, trik apa? Upaya apa, usaha apa yang bisa dan harus kita lakukan supaya kita tetap istiqomah, bisa menjaga sholat subuh berjamaah di masjid, supaya kita mendapatkan berbagai macam keutamaan. Saudaraku semuanya, dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, aqidash syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idha huwa nama thalasa uqadin. Setan laknatullah membuat tiga ikatan di tengkuk, di leher bagian belakang salah seorang dari kalian ketika tidur. Yadribu kulla uqdatin alaika lailun tawilun. Setan kemudian mengatakan dan menuliskan di setiap ikatan itu, kata setan, malam masih panjang. Fakdur, tidurlah. Fa inis tayqada fadakarallahu inhallat uqdah. Jika ia bangun, orang yang tidur, fadakarallah, lalu berzikir pada Allah subhanahu wa ta'ala, maka lepaslah satu ikatan. Fa'in tawaddo'a inhallat uqdah. Kemudian setelah yang bersangkutan bangun dari tidur, mengucapkan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin, ataupun alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilain nusur. Kemudian dia berwudu. Fa'in tawaddo'a inhallat uqdah. Maka lepas pula satu ikatan lagi. Fa'in sholla inhallat uqdatun. Kemudian jika dia mengerjakan sholat, maka lepaslah ikatan terakhir. Di pagi hari, maka dia akan bersemangat dan bergembira. wa illa asbaha khabisan nafsi kaslani. Jika tidak melakukan seperti ini, dia tak bangun, dia tak berzikir, dia tak wudu, dia pun tak sholat, maka dia tak ceria dan dia menjadi malas. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Saudaraku semuanya, setan akan membuat ikatan di tengkuk manusia ketika ia tidur. Ikatan tersebut seperti sihir yang dijalankan oleh setan untuk menghalangi seseorang untuk bangun malam. Karena ikatan itu ada, akhirnya setan terus membisikkan atau merayu supaya orang tersebut tidur lelap dan tetap terus tidur dengan mengatakan, alaika lailun tawilun, malam itu masih panjang. Lantas bagaimanakah solusinya, saudaraku semuanya, supaya kita bisa terbangun, supaya bisa lepas dari tiga ikatan setan yang terus merayu agar tidak bangun malam? Nabi Muhammad SAW memberikan solusinya yang kita bacakan tadi hadisnya, riwayat Abi Hurairah, bahwa ada tiga cara. Yang pertama bangun, ketiga kita terbangun, lalu berzikir, kemudian berwudu, kemudian mengerjakan sholat. Faedah berzikir pada Allah ketika bangun tidur ini kembali kepada faedah dari zikir secara umum, sebagaimana disebutkan oleh Ibnul Qayyim bahwa zikir dapat mengusir setan, mendatangkan kebaikan, mencerahkan wajah dan hati, menguatkan badan dan melapangkan rezeki. Saudaraku semuanya, pendengar RI dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sebagian dari keutamaan sholat subuh yang harus tetap kita jaga. Mudah-mudahan kita semua bisa istiqomah, bisa tetap di jalannya, bisa dalam bimbingan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seorang hamba menginginkan sebuah kebaikan, Allah akan berikan kebaikan, insya Allah.
2: Kita ikuti interaktif kajian Islami Mutiara Pagi.

0: Baik, mendengar para satu di kebersamaan kita untuk hari ini baru saja kita hadirkan untuk Anda. Mutiara Pagi edisi rekaman dan pukul 6 saatnya kami hadirkan untuk Anda dalam program kita Bubble Sepekan bersama Pro 1.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Radio Republik Indonesia Sumeria dengan Bangka Belitung sepekan. Rangkaian informasi dan peristiwa-peristiwa yang terangkum selama sepekan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

0: Radio Republik Indonesia Sungai Liat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menghadirkan rangkuman peristiwa Bubble Sepekan pada edisi Minggu ketiga bulan Juni 2026. Kita awali dari hari Senin 15 Juni 2026. Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memulai pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Selengkapnya, Debi Nirwandi melaporkan.
1: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung resmi memulai Sensus Ekonomi atau SE 2026 di Bangka Belitung. Hari pertama dimulainya sensus tersebut, BPS melakukan sensus di rumah dinas Sekda Bangka Belitung pada Senin pagi. Kepala BPS Bangka Belitung Sugeng Arianto mengatakan, pada sensus ini yang pertama sekali dan paling utama adalah memotret perekonomian di semua level dan semua skala, mulai dari yang besar sampai dengan usaha rumah tangga. Menurut Sugeng, sensus ini bisa berlangsung di rumah atau bisa di tempat kerja. Pendataan ini merupakan bagian dari pelaksanaan SE 2026 yang akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026 di seluruh wilayah Bubble untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai kegiatan usaha dan kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagai bahan penyusunan statistik yang berkualitas dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Selain pelaksanaan pendataan, dilakukan pula penempelan stiker Sensus Ekonomi 2026 pada lokasi yang telah didata sebagai penanda bahwa kegiatan pendataan telah dilaksanakan.
2: Kalau yang dia punya usaha dan ada di punya tempat usaha yang bukan sekaligus tempat tinggal, jadi usahanya kita caca. Nanti ke rumah, di rumah kan tidak selalu kelihatan tuh dia punya usaha atau tidak. Semua rumah kita datangi. Nanti di sana kita gali informasi apakah punya usaha atau tidak. Usahanya di mana kita lacak lagi. Gitu. Kalau usahanya di rumah ya, ya kalau pegawai tetap kita data informasi umum aja. Ya tidak, oh berarti tidak ada usaha, selesai pertanyaannya.
1: Sementara penjabat Sekda Bangka Belitung Ferry Aprianto mendukung penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dan mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, keberhasilan sensus sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat dalam memberikan informasi yang benar dan lengkap kepada petugas. Sensus Ekonomi 2026 mengusung tema Jawaban Kita, Masa Depan Kita.
3: Agenda nasional Sensus Ekonomi 2026 pada prinsipnya pemerintah Provinsi Bangka Belitung dari awal mendukung penuh pelaksanaan sensus ini sehingga dapat terselenggara di Provinsi Bangka Belitung.
1: Ada berapa pertanyaan, Pak?
3: Untuk saat ini kan seperti Sekda itu ada menempati dua rumah, ya. Satu rumah dinas dan rumah pribadi, dan dua rumah dinas sudah dikasih data dan selanjutnya akan dilaksanakan di rumah pribadi.
1: Lebih lanjut, Pemprov Bubble menghimbau kepada masyarakat semua untuk dapat mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
0: Pada hari yang sama, Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Bangka memperingati Hari Donor Darah Sedunia. Irwan Aulia Rahman melaporkan.
4: Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Bangka memperingati Hari Donor Darah Sedunia yang jatuh pada 14 Juni 2026 di halaman markas PMI Kabupaten Bangka. Peringatan Donor Darah Sedunia diperingati dengan menggelar bakti sosial donor darah yang diikuti oleh masyarakat umum. PMI Kabupaten Bangka juga menyediakan 100 bingkisan yang berisi beras, 2 liter minyak goreng, dan souvenir menari. Ketua PMI Kabupaten Bangka Syahbudin yang juga Wakil Bupati Bangka mengungkapkan Hari Donor Darah Sedunia mengingatkan kembali bahwa solidaritas adalah kunci keselamatan bersama.
5: Di luar sana setiap detiknya ada seorang ibu yang melahirkan, korban kecelakaan, pasien talasemia, hingga saudara-saudara kita yang sedang berjuang melawan penyakit kritis di ruang operasi. Mereka semua menggantungkan harapan hidup pada ketersediaan darah. Mendonorkan darah bukan sekedar memberikan cairan biologis, itu adalah pemberian kesempatan kedua, itu adalah hadiah kehidupan atau the gift of life.
4: Syahbudin menyampaikan bahwa menjadi pahlawan tidak perlu melakukan hal besar karena dengan hal sederhana seperti memberikan setetes darah untuk didonorkan berarti memberikan harapan baru dari keluarga yang cemas menunggu di rumah sakit. Ini juga menunjukkan kepedulian dan kemanusiaan di dunia masih sangat kental. Sementara itu, Wakil Ketua PMI Kabupaten Bangka, Boyandra, mengungkapkan permintaan darah di Kabupaten Bangka setiap harinya mencapai 20 hingga 40 kantong darah.
6: Kalau itu kurang, maka tim kita ada, ya, KPD ada, ya sekok lagi, sahabat pendonor darah. Nah, itu dua itu. Kalau ada orang minta darah, yang KPD mungkin PMI tidak mampu, maka KPD masuk, SPD masuk, dia nyari kemana-mana.
4: PMI Kabupaten Bangka juga terus berupaya agar kebutuhan darah dapat terus tercukupi melalui jemput bola ke lapangan, bekerja sama bakti sosial donor darah dengan berbagai pihak.
0: Selain itu, Polda Kepulauan Bangka Belitung membedah 5 rumah warga di Kabupaten Belitung dan Belitung Timur dalam rangkaian HUT Bayangkara ke-80. Arif Yuliantoro melaporkan.
7: Polda Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan program bedah rumah bagi warga kurang mampu di Kabupaten Belitung dan Belitung Timur dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80. Program tersebut menjadi bagian dari kegiatan sosial yang melibatkan dukungan anggota Polri dan masyarakat. Kapolda Kepulauan Bangka Belitung, Irjen Pol Victor Theodorus Sihombing mengatakan, satu unit rumah di Kelurahan Parit, Kabupaten Belitung, telah mulai dibangun. Sementara di Belitung Timur, satu rumah telah selesai dibedah dan 3 rumah lainnya mulai dikerjakan. Ia berharap seluruh proses pembangunan dapat rampung dalam waktu 1 bulan ke depan, sehingga masyarakat penerima manfaat segera dapat menempati rumah yang lebih layak huni.
8: Mudah-mudahan 1 bulan ke depan itu semuanya berjalan, selesai, dan kami nanti juga bisa menuju rumah-rumah yang lain. Karena kita juga sudah menginstruksikan para Kapolres, coba mendata, kemudian membuat data list, kira-kira mana yang bisa kita bantu. Dan juga sekaligus ini hanya menyalurkan donasi dari setiap anggota Polri dan juga masyarakat yang punya kepedulian sosial yang kita akan teruskan. Gitu.
7: Menurut Victor, program bedah rumah tersebut merupakan bentuk kepedulian sosial yang didukung melalui donasi anggota Polri serta masyarakat yang ingin membantu sesama. Sementara itu, salah satu penerima manfaat di Kelurahan Parit, Ana, mengaku bersyukur rumahnya mendapat bantuan bedah rumah dari Polda Babel. Perempuan lanjut usia itu mengaku tidak menyangka akan mendapatkan bantuan untuk memperbaiki rumah yang selama ini ditempatinya. Baginya, kehadiran berbagai pihak yang membantu menjadi kebahagiaan tersendiri.
9: Terima kasih semua ada yang bantu nih. Ala negara semua kan.
7: Lebih jauh, selain meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kegiatan tersebut diharapkan semakin mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing.
0: Dari hari Senin kita beralih ke Selasa 16 Juni 2026. DPRD Kabupaten Bangka mendesak perusahaan kelapa sawit menjaga harga tandan buah segar dan memprioritaskan petani lokal. Berikut laporan Ratna Agusari.
10: DPRD Kabupaten Bangka mendesak seluruh pabrik kelapa sawit PKS yang beroperasi di wilayah Kabupaten Bangka menjaga stabilitas harga tandan buah segar TBS sawit. Selain itu memberikan prioritas kepada petani lokal dalam aktivitas operasional pabrik. Desakan tersebut telah disampaikan dalam rapat dengar pendapat yang digelar DPRD Bangka bersama perwakilan PKS, para camat, kepala desa, dan petani sawit menyikapi rendahnya harga TBS yang dinilai merugikan petani. Ketua DPRD Bangka Jumadi mengatakan, persoalan harga TBS menjadi perhatian serius karena berdampak langsung terhadap pendapatan dan kesejahteraan petani sawit.
11: Menurun harga TBS itu proporsional lah. Nah, istilah satu porsi sesuai dengan turunnya TBS, apa karena sama CPO. Tiganya untuk mengakomodir petani-petani sekitar pabrik itu agar buah kecil itu dimasuk, dan antri yang di kelapa sawit, pabrik kelapa sawit yang sekitar di Kabupaten Bangka itu diprioritaskan lah petani-petani yang ada di kabupaten kita.
10: Dalam rapat itu terungkap harga TBS tertinggi di tingkat PKS saat ini berada di PT Tata Hamparan Eka Persada atau TEP sebesar Rp3.170 per kilogram. Sementara harga terendah tercatat di PT Mutiara Agro Sembada Mas Labu yang membeli TBS petani seharga Rp2.900 per kilogram. Jumadi berharap para PKS dapat berkomitmen dalam menjaga kestabilan harga TBS sawit. Selain itu, perusahaan juga tidak dapat menipu petani, terlebih di era saat ini, petani dapat memantau setiap harinya pergerakan harga sawit yang bisa menjadi acuan saat menjual TBS ke perusahaan sawit.
0: Masih pada hari yang sama, pemerintah Kota Pangkal Pinang akan melakukan perbaikan secara bertahap puluhan penerangan jalan umum yang rusak. Selengkapnya Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
12: Puluhan titik lampu penerang jalan umum atau PJU di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung dilaporkan mengalami kerusakan. Kepala Dinas Perhubungan Kota Pangkal Pinang, Efran, mengatakan saat ini seluruh titik yang mengalami gangguan akan segera diperbaiki secara bertahap agar fungsi penerangan jalan kembali optimal. Menurut Efran, berdasarkan laporan yang diterima pihaknya, terdapat sekitar 25 hingga 27 titik PJU yang mengalami kerusakan dan membutuhkan penanganan. Proses perbaikan terus dilakukan secara bertahap dengan menggunakan anggaran yang bersumber dari APBD Kota Pangkal Pinang. Kata dia, kerusakan yang terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya usia lampu yang sudah tidak berfungsi atau putus.
13: Dan untuk yang sekarang, yang berdasarkan laporan yang masuk ke kita, kurang lebih hampir 25 sampai dengan 27 titik yang sudah masuk ke kita. Untuk mungkin karena lampu juga ada mungkin yang putus, ya, tapi secara bertahap anggota juga sekarang lagi bekerja di lapangan untuk melakukan pergantian secara bertahap seperti itu.
12: Pemerintah Kota Pangkal Pinang berharap upaya perbaikan tersebut dapat meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat sekaligus mendukung kelancaran mobilitas warga saat beraktivitas pada malam hari. Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk segera melaporkan apabila menemukan lampu penerangan jalan yang tidak berfungsi, sehingga penanganan dapat dilakukan dengan cepat dan tepat.
0: Dari hari Selasa, kita beralih ke Rabu 17 Juni 2026. Pemerintah Kabupaten Belitung Timur menggelar apel siaga sekaligus pelepasan petugas pendataan sensus ekonomi 2026. Septrianingsih melaporkan.
14: Pemerintah Kabupaten Belitung Timur bersama Badan Pusat Statistik menggelar apel siaga sensus ekonomi 2026. Bupati Belitung Timur Kamarudin Muten menegaskan bahwa sensus ekonomi tahun 2026 akan menjadi bahan pertimbangan daerah dalam menentukan kebijakan tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat. Ia juga menegaskan kepada seluruh petugas lapangan agar bekerja secara jujur, profesional, dan sesuai dengan standar operasional prosedur.
15: Semuanya wajib mendukung sensus penduduk. Karena ini sangat baik. Kita akan tahu sampai sejauh mana sih perekonomian kita di Belitung Timur. Jangan kita sampaikan cerita sampai nasional. Paling tidak di Belitung Timur sampai sejauh. Baru kepala daerah bisa ambil tindakan. Apa yang harus kita buat?
14: Kamarudin juga mengajak seluruh masyarakat Belitung Timur untuk berpartisipasi aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026 dengan menerima petugas sensus serta memberikan data yang benar.
0: Tim gabungan Pemkab Bangka melakukan penertiban di kawasan daerah aliran sungai Desa Jadabahrin, namun tidak menemukan aktivitas tambang melainkan hanya ponton TI. Berikut laporan Ratna Agusari.
10: Tim gabungan pemerintah Kabupaten Bangka hanya menemukan ponton tambang timah inkonvensional saat melakukan penertiban di kawasan daerah aliran sungai Desa Jadabahrin, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka. Saat tiba di lokasi, tim yang dipimpin langsung Bupati Bangka Fer Insani tidak menemukan adanya aktivitas pertambangan, melainkan hanya sejumlah ponton dan peralatan tambang. PLT Kasatpol PP Kabupaten Bangka Ahmad Suherman mengatakan, kondisi ini menimbulkan dugaan adanya kebocoran informasi sebelum pelaksanaan penertiban.
16: Kami turun juga aktivitas ke lapangan, itu mereka tidak bekerja. Cuman masih peralatannya ada berapa unit ya, masih parkir lah di situ yang nggak bisa ini kan. Jadi mereka memang di situ tuh tempat lokasinya sungai ya, dan apa buaya juga macam. Saya turun dari ke lapangan, cek lokasi memang tidak bekerja. Cuman ini kan maling-maling lah kerjanya malam atau apa. Memang di situ banyak timahnya.
10: Menurut Ahmad Suherman, aktivitas tambang di kawasan tersebut biasanya cukup ramai dengan ratusan ponton TI rajuk maupun tower yang beroperasi. Namun saat penertiban berlangsung, seluruh aktivitas mendadak berhenti. Suherman menilai para penambang sengaja menghindari petugas dan diduga lebih banyak beroperasi pada malam hari untuk menghindari pengawasan. Selain melanggar aturan, aktivitas penambangan di kawasan Das Jadabahrin juga dinilai berbahaya. Kawasan tersebut memiliki kondisi sungai yang dalam dan dikenal sebagai habitat buaya sehingga berisiko bagi keselamatan para penambang. Meski menemukan sejumlah ponton dan peralatan tambang, tim gabungan belum dapat melakukan pengamanan terhadap peralatan TI karena kondisi medan yang sulit dijangkau dan membutuhkan sarana khusus untuk mengevakuasinya.
0: Dari hari Rabu, kita beralih ke Kamis 18 Juni 2026. Polresta Pangkal Pinang memanfaatkan nobar Piala Dunia untuk edukasi hukum dan Kamtibmas. Berikut Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
12: Momentum Piala Dunia dimanfaatkan Polresta Pangkal Pinang sebagai ajang hiburan masyarakat serta sarana edukasi hukum dan penyampaian pesan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas. Melalui kegiatan nonton bareng atau nobar pertandingan Piala Dunia, jajaran Polresta Pangkal Pinang mengajak masyarakat untuk menikmati pertandingan sekaligus menerima berbagai informasi dan edukasi terkait pentingnya menjaga keamanan lingkungan. Kapolresta Pangkal Pinang AKBP Indra Wijatmiko mengatakan, kegiatan nobar menjadi media yang efektif dan mempererat hubungan antara kepolisian dan masyarakat.
17: Dan peluang ini untuk melakukan kopi darat antara polisi dan elemen masyarakat. Pada saat kita menonton pertandingan sepak bola, tentunya nanti ada komunikasi searah antara kami dengan masyarakat. Kami ingin melakukan hot button, apa yang dikeluhkan masyarakat, apa yang diinginkan oleh masyarakat, tentunya di bidang pelayanan kami.
12: Menurutnya, suasana yang santai dan penuh kebersamaan membuat pesan-pesan Kaptipmas lebih mudah diterima masyarakat. Selain itu, kegiatan tersebut juga menjadi wadah silaturahmi antara polisi dan masyarakat. Ia menambahkan kegiatan serupa tidak hanya diselenggarakan di tingkat Polresta Pangkal Pinang, tetapi juga akan digelar di seluruh polsek jajaran sesuai arahan pimpinan. Kata Kapolres, ramainya masyarakat yang berkumpul di lokasi nobar diharapkan dapat meningkatkan aktivitas ekonomi dan memberikan tambahan pendapatan bagi para pedagang serta pelaku usaha di sekitar lokasi kegiatan.
0: Masih pada hari yang sama, jemaah haji asal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang sempat tertunda kepulangannya akibat menjalani perawatan karena cacar akhirnya tiba di Pangkal Pinang Rabu sore. Jemaah tersebut bernama Indah Lestari asal Kabupaten Bangka Tengah. Sebelumnya ia harus menjalani perawatan.

0: 6 di Videotron Bundaran Satam Tanjung Pandan. Berikut laporan Arif Juliantoro.
1: Malam Senin tanggal 21 Juni ya. Nanti kita akan nonton bareng Pak Bupati, Wakil Bupati beserta seluruh Forkopimda.
2: Dan pemerintah Kabupaten Belitung akan menggelar nonton bareng nobar Piala Dunia FIFA 2026 di Videotron Bundaran Satam Tanjung Pandan pada Minggu 21 Juni 2026 malam. Kegiatan tersebut terbuka bagi masyarakat dan akan dihadiri unsur Forkopimda, Kabupaten Belitung serta jajaran pemerintah daerah. Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Marzuki mengatakan nobar merupakan tindak lanjut surat Menteri Dalam Negeri terkait penyelenggaraan kegiatan nonton bersama Piala Dunia FIFA 2026 di daerah. Ia menjelaskan Bupati Belitung, Wakil Bupati Belitung, Forkopimda dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah dijadwalkan hadir dalam kegiatan tersebut. Untuk mendukung kelancaran acara, kepolisian bersama Dinas Perhubungan akan melakukan rekayasa lalu lintas di sekitaran Bundaran Satam. Menurut Marzuki, kegiatan ini diharapkan menjadi sarana hiburan sekaligus mempererat kebersamaan masyarakat dalam menyambut pesta sepak bola terbesar di dunia.
1: Nonton bareng ini, selain menindaklanjuti juga ada surat dari Kementerian Dalam Negeri dan juga hal ini Pak Bupati ingin seluruh masyarakat ya bergembira menyaksikan dengan by Videotron yang kita sudah pasang melalui CSR. Itu merupakan suatu hal informasi ya. Maka itu pertama inilah nobar pertama inilah ini akan menumbuh kembangkan daripada UMKM kita.
2: Selain menyediakan fasilitas nobar, pemerintah daerah juga memberikan kesempatan kepada pelaku UMKM untuk berjualan di sekitaran lokasi kegiatan dengan tetap menjaga kebersihan dan ketertiban kawasan. Marzuki menambahkan, apabila berjalan lancar, kegiatan serupa direncanakan kembali digelar pada pertandingan semifinal hingga final Piala Dunia 2026. Sementara itu, warga Tanjung Pandan Endol menyambut baik rencana tersebut. Menurutnya, pesta sepak bola yang berlangsung 4 tahun sekali layak dirasakan masyarakat di sana yang meriah dan penuh kebersamaan.
3: Ya, kalau bagi saya, walaupun timnas Indonesia ini tidak lolos, tapi kita tetap harus merayakan pesta sepak bola ini. Apalagi kan Pemkab mengadakan nobar di layar besar dan lokasinya juga berada di pusat kota Tanjung Pandan.
0: Informasi lain, Festival Pasir Padi ke-7 resmi dibuka. Tradisi pecun jadi daya tarik utama. Selengkapnya Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
4: Festival Pasir Padi ini bertepatan dengan acara budaya masyarakat Tionghoa.
5: Festival Pasir Padi ke-7 resmi dibuka. Kegiatan tahunan ini bertepatan dengan perayaan budaya masyarakat Tionghoa, yaitu tradisi pecun yang menjadi salah satu agenda utama dalam rangkaian festival. Wali Kota Pangkal Pinang Saparudin mengatakan tradisi pecun memiliki nilai budaya yang kuat dan menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan sektor pariwisata melalui festival budaya. Menurutnya, momentum tersebut menjadi daya tarik tersendiri kemudian dikemas menjadi sebuah festival budaya untuk menarik kunjungan wisatawan, baik dari dalam maupun luar provinsi Kulon Bangka, Belitung.
4: Festival Pasir Padi ini bertepatan dengan acara budaya masyarakat Tionghoa. Kita bisa menegakkan telur, ya, yang biasanya itu tidak bisa kita tegakkan atau sulit ya, ya. Tapi di hari ini, di hari pecun ini, di Pantai Pasir Padi ini, telur bisa ditegakkan.
5: Festival Pasir Padi tahun ini mengusung tema kolaborasi budaya Nusantara dan akan berlangsung selama 3 hari dimulai dari tanggal 19 hingga 21 Juni mendatang. Berbagai kegiatan budaya dan hiburan turut memeriahkan festival tersebut, di antaranya festival layang-layang, pertunjukan barongsai serta sejumlah perlombaan lainnya. Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kota Pangkal Pinang, Yarinzana mengatakan, lomba menegakkan telur dalam tradisi pecun mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat.
6: Kurang lebih ada 78 tim, yang ada terdaftar sekarang untuk pecun. Memang kalau yang memang yang utama kita sebenarnya pecun ya, itu yang paling utama. Karena memang kalau kita mau agenda nasional, itu yang harus ada yang satu yang harus kita utamakan. Nah ini yang pecunnya, yang lain agenda seperti layang-layang, barongsai, dan itu itu adalah untuk memeriahkan acara saja.
5: Ya, berharap Festival Pasir Padi ketujuh tidak hanya menjadi ajang pelestarian budaya, tetapi juga mampu meningkatkan kunjungan wisatawan.

0: dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
1: Dari hari Jumat kita beralih ke Sabtu 20 Juni 2026 sekaligus berita terakhir dalam edisi Bubble Sepekan kali ini. Sebanyak 506 kepala keluarga atau KK di Kelurahan Paripadang Kecamatan Sungai Liat menerima bantuan pangan Banpan tahun 2026. Bantuan diberikan langsung kepada penerima manfaat di Warkop Pemuda Sungai Liat kemarin. Lurah Paripadang Fahmi Andika mengatakan, bantuan pangan yang diberikan kepada penerima manfaat berupa 20 kg beras dan minyak goreng 4 liter.
2: Menerima bantuan pangan tahun 2026 dari Perumbulok. Adapun yang dibagikan berupa 20 kg beras dan 4 liter minyak goreng yang dibagikan secara bertahap untuk warga yang ada di lingkungan Sudimampir, di lingkungan Air Merapin, dan lingkungan Parit Padang.
1: Ia berharap bantuan ini bisa digunakan sebaik-baiknya serta dapat membantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sementara Kabid Keamanan Pangan Dinas Pangan dan Pertanian Dinpar Pertan Kabupaten Bangka Oktalgia mengatakan sebanyak 29.738 keluarga penerima manfaat KPM di Kabupaten Bangka menerima bantuan pangan tahun 2026 ini. Menurutnya penerima bantuan pangan bertambah signifikan dari tahun 2025 kemarin hanya sekitar 9.250 KPM. Bertambah kurang lebih 20.000 KPM yang data ini bersumber dari DTSN, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional Kemenko PMK RI.
3: Demikian tadi, Anda telah mendengarkan paket informasi dan berita yang terangkum dalam Bangka Belitung Sepekan. Produksi LPP RRI Sungai Liat, Bangka Belitung.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Anda masih bersama kami pendengar Pro 1 di kebersamaan kita untuk pagi hari ini. Baru saja kita pilihkan untuk Anda beberapa pilihan musik setelah tadi kita hadirkan untuk Anda dalam bubble sepekan yang bisa Anda dengarkan setiap hari Minggu pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pendengar Pro 1 menyapa dan menemani Anda di kebersamaan kita untuk hari ini. Berbagai pilihan musik dan juga informasi akan hadir pendengar menemani Anda, di mana salah satunya kali ini kami coba kutip ya dari portal berita kami di rri.co.id. Namun sebelumnya kami informasikan cuaca di Kota Sungai dan sekitarnya cukup cerah pagi ini pendengar. Dan memang kita sudah memasuki musim kemarau ya saat ini. Jadi ya pastinya harus berhati-hati terutama untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa menyebabkan kebakaran. Baik pendengar Pro 1, kali ini kami coba hadirkan untuk Anda informasi di informasi di portal berita rri.co.id. Ada informasi apa saja kah? Ya pastinya Piala Dunia masih ya menjadi informasi-informasi juga untuk Anda, bahkan beberapa di antaranya kami siarkan secara langsung juga pendengar. Dan kali ini nantinya pukul 11 juga Anda bisa mendengarkan ya untuk hari Minggu hari ini pukul 11 nanti ada Tunisia versus Jepang yang akan kembali bertanding dalam gelaran Piala Dunia 2026. Dan kali ini pendengar kami hadirkan informasinya sedikit di mana timnas Jepang akan menghadapi Tunisia pada laga kedua Piala Dunia 2026. Minggu 21 Juni, pertandingan Tunisia melawan Jepang akan digelar di Monterrey Stadium Meksiko. Pertandingan memiliki arti penting bagi kedua tim, selain menjadi laga penentu persaingan di fase grup. Pertemuan ini juga tercatat sebagai pertandingan ke-1000 dalam sejarah Piala Dunia FIFA. Jepang datang dengan modal cukup baik, tim Samurai Biru Jepang sukses menahan imbang Belanda 2-2 pada laga pembuka fase grup F. Hasil ini menjaga peluang Samurai Biru untuk melangkah ke fase gugur dan menempatkan mereka. Kondisi Jepang lebih baik dibandingkan Tunisia yang telah mengalami kekalahan perdana di fase grup F melawan Swedia 1-5. Meski demikian, pelatih Jepang Hajime Moriyasu mengaku mewaspadai Tunisia. Moriyasu mengatakan Tunisia akan dihadapi Jepang akan menjadi tim yang beda setelah kedatangan pelatih baru Hef Reynald. Dan yang memperkirakan lawannya akan tampil dengan intensitas yang semangat dan tinggi. Ya, dan tentunya pendengar, Moriyasu juga menegaskan Jepang tidak puas hanya dengan imbang 2-2 melawan Belanda pada laga pertama. Kini Jepang mengincar kemenangan perdana di grup F dan mewaspadai Tunisia. Baik, bagaimanakah hasil pertandingannya dengan lewatkan nantinya pukul 11 waktu Indonesia Barat. Peringatan kita nikmati pilihan musik bersama Pro 1.

Saat musim kemarau dan dampak El Nino melanda, penggunaan air perlu diperhatikan. Dengan kebiasaan sederhana, kita bisa membantu menjaga ketersediaan air bersih untuk bersama. Pertama, saat mandi atau mencuci, gunakan air seperlunya. Hindari membiarkan keran tetap terbuka jika tidak digunakan. Kedua, tampung air hujan atau simpan air di ember dan toren sebagai cadangan saat pasokan air berkurang. Ketiga, segera perbaiki keran atau pipa yang bocor. Tetesan kecil yang dibiarkan bisa membuang banyak air setiap hari. Empat, manfaatkan air bekas mencuci sayur atau beras untuk menyiram tanaman. Kelima, hindari mencuci kendaraan menggunakan selang yang terus mengalir. Gunakan ember agar air lebih hemat. Yang keenam, ajak keluarga untuk ikut hemat air. Mulai dari langkah kecil hari ini, kita bisa menjaga persediaan air untuk masa depan. Hemat air bukan hanya kebutuhan, tapi juga bentuk kepedulian terhadap lingkungan.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kemandirian pangan ini seperti yang kita ketahui adalah salah satu program prioritas dari Bapak Presiden.
2: Untuk kesiapan mengawaki kapal induk, kita menyiapkan 100 orang, nanti terdiri dari Satgas dan dari pengawam pendahuluan.
0: Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka membuka Pekan Nasional atau PENAS Petani Nelayan ke-17 tahun 2026. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI, Dr. Muhammad Ali mengatakan, kapal induk Indonesia dari Italia akan dijemput oleh 100 prajurit terbaik Angkatan Laut. Kementerian Lingkungan Hidup menyegel pabrik produksi oli bekas yang telah dilakukan pencemaran multidimensi selama bertahun-tahun. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 21 Juni 2026, saya Rudy Zain. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka membuka Pekan Nasional atau PENAS Petani Nelayan ke-17 tahun 2026 di Gor David Tony, Kabupaten Gorontalo, Sabtu kemarin. Di hadapan ribuan petani dan nelayan, Wakil Presiden menegaskan bahwa petani dan nelayan merupakan garda terdepan dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Tegar Hanif melaporkan selengkapnya.
3: Masukannya mohon ini nanti Pak Menteri, Wamen, semua yang ada di sini mohon untuk segera ditindaklanjuti.
4: Wakil Presiden Gibran Raka Buming membuka Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026 di Gor David Tony, Kabupaten Gorontalo, Sabtu kemarin. Dalam sambutannya ia menegaskan bahwa petani dan nelayan merupakan garda terdepan dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Wapres menyampaikan kemandirian pangan menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto, terutama di tengah dinamika global yang semakin kompleks.
1: Saya senang pagi ini bisa berkumpul dengan Bapak Ibu semua, garda terdepan dalam menjamin kemandirian pangan. Kemandirian pangan ini seperti yang kita ketahui adalah salah satu program prioritas dari Bapak Presiden. Apalagi di tengah konflik geopolitik, perang dagang, perang tarif, negara tidak boleh terlalu bergantung dengan negara lain. Namun di sisi lain, tantangan kita juga